Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Jane upaya regenerasi petani ning Indonesia balik ngentukno dorongan kuat. Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri sing tergabung dalam holding Pupuk Indonesia, resmi buka program beasiswa petani muda 2016 gawe siswa SMK pertanian ning Jawa Timur. Program sing wis berjalan sejak 2014 iki duduk sekedar bantuan pendidikan biasa. Luwe teko iku jane yo beasiswa iki dirancang sebagai jalur cepat nyetak generasi baru petani moderne, gak modern sing gak mek mampu bertani tapi yo berpikir sebagai entrepreneur ning sektor agribisnis. Direktur utama Petrokimia Gresik, Dakoni Kotop, negesno bahwa regenerasi petani menjadi isu krusial sing gak iso ditunda. Menurute, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung ning minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Pendaftaran beasiswa petani muda 2016 iki dibuka teko 4 sampai 17 Mei 2016. Program iki jane menyasar 50 siswa terbaik kelas 11 SMK pertanian ning Jawa Timur. Gak mek seleksi administrasi lan ujian tulis berbasis online. Peserta yo ditantang gawe menulis esai bertema bertani untuk masa depan negeri, pilihan berani generasi Z menjadi agripreneur sejati. Tema iki nyermino arah gede program mengubah stigma bahwa petani adalah potensi konvensional dadi pilihan masa depan sing menjanjikan lan inovatif.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel.

Janing, saiki tentang National Hospital Surabaya lagi ngenalno teknologi bedah jantung modern ya ning warga Kediri Janing. Jadi National Hospital Surabaya iki balik menggelar kegiatan edukasi kesehatan utawa health talks kae masyarakat Kediri. Kegiatan iki berlangsung ning Alinea Kediri ning dino Jumat tanggal 12 Juni 2021. Iki menghadirkan dokter spesialis bedah kardiotoraks lan pembedahan vaskular ya. Dalam kesempatan iku ono dokter membahas perkembangan terbaru penanganan bedah jantung khususnya operasi bypass koroner sing sampai saiki isi dadi salah siji metode paling efektif dalam menangani penyakit jantung koroner dengan tingkat penyumbatan sing abot. Menurut Dr. Ewin, penyakit jantung isi dadi salah siji penyebab kematian tertinggi ning dunia, tapi kemajuan teknologi medis lan teknik pembedahan modern saiki ngekei harapan sing luwih gede gawe pasien sing berbagai dengan berbagai gangguan jantung. Salah siji tindakan sing akeh dilakoni adalah operasi bypass koroner, yaitu prosedur pembuatan jalur baru gawe aliran darah jantung gawe pembuluh darah sing dijukuk teko bagian tubuh liyane. Bypass iki termasuk gold standard gawe kasus tertentu. Prosedur iku umume dilakoni ning pasien sing duweni akeh sumbatan ning pembuluh darah jantung utawa kondisi sing gak maneh memungkinkan ditangani dengan pemasangan ring jantung cak ning yo. Jadi, teknologi EVH iki kurangi sayatan operasi. Dalam pemaparane Dr. Edwin ingin memperkenalno salah siji inovasi terbaru sing wis diterapno ning National Hospital Surabaya yaiku metode endoscopic vessels harvesting. Ya kan, teknologi iki memungkinkan dokter mengambil pembuluh darah teko kaki dengan sayatan sing jauh lebih cilik dibandingno metode konvensional. Dengan teknik minimal invasif iku, pasien isok memperoleh manfaat berupa proses penyembuhan sing luwih cepat, resiko infeksi luwih rendah, serta bekas luka luwih minimal. Teknologi ini memungkinkan pengambilan pembuluh darah kaki dengan sayatan yang sangat minimal sehingga luwih nyaman gawe pasien caning.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Cading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok nang sejumlah taman lan ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo, Hadi Febrian Tonyatano, penerapan kawasan bebas rokok iki sebagai upaya nyiptakno ruang publik sing sehat, nyaman lan ramah keluarga. Kabalane jaring pemerintah Kota Madiun ngekei bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga tidak mampu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno perbaikan rumah iki perlu mergo sebagai upaya menuhi kebutuhan dasar sekaligus tingkatno taraf hidup masyarakat. Jaring kumayorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra. Dino iki dino Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2016. Pasti sampai lagi layeh-layeh yo, lagi perayaan yo. Tenang ae, perayaane penuh dikancani barek Chandra sing pasukan anti perai. Caning, ning lontong balap saiki aku bakal buka mablak, guys sing mau masuk silahkan. Tidak mau masuk enggak apa-apa, nggih. Hari ini Chandra lagi pengen bahas tentang sing lagi banyak yang membahas ya. Kenaikan harga BBM iki Caning yo. Aku mungkin kita beberapa kali sudah membahas ini, cuman kan memang ini adalah sebuah hal yang mungkin kenaikan saat itu dengan saat ini kan berbeda. Nah, Caning kira-kira kalau menghadapi kenaikan BBM seperti ini iki sampean ya opo sih ininya, apa responnya ngono? Apakah karena kan beberapa kita lihat ya ono mahasiswa sing kemarin ku demo, ono sing melalui media sosial itu menyampaikan keluh kesahnya ngono kan. Sampean sing termasuk ya apa? Woles, diam bae atau cukup mencak-mencak? Kalau mencak-mencak ya apa mencak-mencake, apa kok sampai ngereok ataukah tarik kecak apa ya apa ngono ya. Atau mungkin sampai ini malah sampai tinggal turu. sebuah bentuk kehilingan ya dari di atas situasi yang mencekam ini. Ya wes ya pokoknya Caning terkait dengan informasi kenaikan Pertamax iki memang bagiku ya Caning ya bagiku ya. Yang memang aku sudah cukup lama beralih ke Pertamax ketika waktu itu ono isu Pertalite ngene, Pertalite gunung kan. Aku memang sudah lama sebelum itu aku wis menggunakan Pertamax ya kan. Tapi ketika kemarin aku cukup tenang dengan Pertamax, terus tiba-tiba adanya ya gak kabar mana iki wis kedadean ngono lho ya. Munda petangewu bos. Ya apa ya kan. Terus akhirnya ya mau tidak mau aku harus mengakui bahwa diriku kembali lagi ke Pertalite. Soalnya ya lumayan rek, munda petangewu ya kan, katakanlah mobil diisi 1.000 ya isine mek piro ya toh. Tak yo medeni sih. Bolak-balik ngisi lahan palian ya. Jadi itulah. Jadi apa yang aku alami itu memang akhirnya jadi sebuah hal sing ya wis lah kak, tak ambil pusing, aku kembali lagi ke Pertalite. Dan meskipun akhirnya jadi kayak ya selama ini menjadi sebuah hal yang sia-sia loh, yo kak sih, kak sia-sia juga sih maksudnya setelah aku berganti ke Pertamax kemarin, aku memang mengalami mesin enak segala macam, tapi akhirnya kembali lagi ke Pertalite ya sudah, disyukuri saja. Aku sih kayak gitu ya, you know. Tapi yang pasti ini Cak Neng kan punya banyak hal sing iso di menanggapi hal itu kan, punya banyak respon ngono lho. Nah, kira-kira responnya kayak apa sing pasti ini Chandra pengen ngerti. Sampean iso gabungan lewat telepon 031 546 2961 utawi WA 089 602 11198. Oke. Ya wes Cak Neng ya tak kancani ning Tanjung Perak pagi. Sampai tetap ning kene ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya ya. Oke, sing gabungan silakan, ada siapakah ini? Sabar ya. Oke. Halo. Lontong balap sih kok belum terhubung.
1: Dewe rek.
0: Pancen nyoto lur rek.
1: Nyoto ten.
0: Nyot.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu.
1: Bagaimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, suwai sampai dos pundi.
1: Alhamdulillah, kula nggih semanten ugi yang sal pandungane jenengan juga pandungane sedoyo pamit banget perempat RRI dan pundi mawon kula nggih tambah seweger.
0: Alhamdulillah, seweger kabeh iki alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, tapi gimana ini dengan bensin munda? Pertama siki sik seger tapean.
1: Lah niki kula selama niki kan biasanya pakai Pertalite to, Kak. Nah, Pertalite, tapi kalau pas kebetulan pulang ke desa, pas di SPBU pas kosong saya tetap pakai pertama.
0: Oh, gitu.
1: Masa kata dikasih apa? Ya sekali-kali katanya kalau pertama itu lebih bagus daripada Pertalite.
0: Betul, memang, memang.
1: Sing penting iki iso tuku ngono lho, Cak.
0: Iya, sing penting ya apa ana ing ngono, kahanane ngono ya. Kalau misalnya kalau
1: terus kata sak umpama munda. Terus gak iso tuku, terus iso tuku tapi gak ana barangnya terus piye? Nah, kan juga mlaku montore.
0: Iya, betul, betul. Jadi kalau surate iku lebih tepat iku lebih santai maksudnya ono kahanane kaya ngono dilakoni.
1: Enak dilakoni, gak enak ya tetep dilakoni.
0: Nggih, enak dilakoni, gak enak ya nyandak koperasi.
1: Ya tetep dilakoni.
0: Nyandak koperasi.
1: Tetep dilakoni maksudnya kate gak diseni bensin.
0: Lah nggih. Lah misale gak gelem ngono ya wis gak usah dipancal iku sing jenenge montore ya.
1: kan taunya saya kalau arah Lamongan kalau lewat dalam lewat Mantup itu kan di Benjeng itu ada negang isi di Benjeng di Balong Panggang juga ada ya itu kalau pas nggak ada terus nanti di sana iseng ternyata
0: gak ada juga
1: ternyata habis
0: nah ya apa
1: ya terpaksa lah kita beli pertama
0: Yo,
1: itu Cak Chandra. Semoga-moga pamit banget semuanya yang ada di pendengar perempat yang mendengarkan Cak Chandra. Wis diparingi sabar. Moga-moga yo ana sing digawe tuku.
0: Amin.
1: Yes. Ya nek sing gak ana sing gak dituku kuwi lho sing bingung.
0: Nah, iku dia. Wis timbangane stres mikir sing muda, gak kerja. Kerjaan paling
1: gak ngerti mergane aku cah ana unda-undaan ki gak ngerti aku.
0: Nggih.
1: Sebab nek beli yo wis anake nek menggo untis teko tak lungi. Terus barcode tokno mok ngono tok. Ya wingi ngene iki yo enggak terduga yo untunge kok yo mari ana 13-an.
0: Lah iya.
1: Ngene iki servis lah kok gak kroso lho cak sing riyo wingi gak iso mlaku. 2.500.000 wingi jere ganti kapas kopling topo iku 2 juta
0: jajan wis pokoke nggih
1: 250
0: nggih padha
1: lah makane wis ngeluh kadang-kadang gak menghasilkan didol ae po
0: lho iku sikil are opo
1: lah ya itu loh cak enake punya itu sewaktu-waktu berangkat bisa
0: iya makanya
1: tapi gak enake nek wayahe ngono ya nek enake dewi mungkin pun ngoten mawon saking kula semoga-moga diparingi sabar saged tumbas
0: amin
1: sedoyo diparingi sehat
0: amin
1: termasuk panjenengan mugi-mugi diparingi sehat kali nyonya.
0: Amin.
1: Mungkin cepat dapat momongan.
0: Amin.
1: Sing soleh-soleha.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak lanang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Neng, nggih, monggo. Mbok menawi kajenge mlebet silahkan nggih. Wonten sinten niki? Halo lontong balap.
2: Nyoto tenan.
0: Nggih, monggo.
2: Sing bodol pinter tenan
0: alhamdulillah. Gimana respon Anda?
2: Responku sangat kritis, Bang. kalau seperti Bang Chandra, ono gak ono untuk operasi. Karena Anda sudah digaji tetap, Bang.
0: Betul.
2: Bagaimana yang tidak punya gajian tetap? Terus utang sopo, Bang?
0: Dong, koperasi loh. Koperasi Merah Putih ya.
2: Itu gak sebarangan, Bang. Nah ya, nega ono jadi Bang Chandra, ya utang koperasi kan ngono tuh, Bang.
0: Iya.
2: Bagi Anda, karena Anda punya gajian tetap. Bagi yang gak punya gajian tetap, nega ono nang di, Bang. Ya ngoleh utangan, Bang. Ya, iku aja responku. Kalau seperti ini terus, maaf ya, aku ini agak kritis sedikit ini. Indonesia akan terpecah belah. Ingin merdeka sendiri-sendiri. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau apapun nanti ingin merdeka sendiri-sendiri. Terima kasih, Bang.
0: Baik, terima kasih. Oke, jadi caranya tuh pengen tahu responiku maksudnya ini. Ketik ya memang ada setiap orang itu punya respon masing-masing. Ada yang marah, ada yang biasa saja. Tapi solusinya sampai niki apa sih kira-kira lah. Oh iya aku lah ya, kayak kalau Chandra punya solusinya ketika yang tadinya memang pakai Pertamax, ketika kedatian kayak gini ya aku gak mau ambil pusing, aku beralih ke Pertalite ya. Meskipun ada sedikit sedih ya, soalnya selama ini kan Pertamax atau paling gak ya gak BP kayak Shell, tapi BP Shell juga sudah kosong. Cuman akhirnya aku pakainya Pertamax, cuman saat ini malah mundak ya. Akhirnya ya apa ya, itulah caraku ya kan. Kalau caramu bagaimana ya? Halo lontong balap. Lontong
3: RRI Surabaya ya pancene ya siji dewi.
0: Nyoto tenan lho.
3: Nyot nyot nyot nyot nyot nyot nyot nyot temenan.
0: Temenan wis pendeknya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Mun sarapan
0: sampun sak durunge budal harus diisi ini. Gitu. Jadi sekarang sudah
3: sarapane nopo niki?
0: Kemarin itu aku nyepak nos go goreng. Tadi set-set langsung budal. Ngono.
3: Oh, alhamdulillah. Sing penting sehat awake, sarapan napa mawon.
0: Sopo ae.
3: Nek kepengin sarapan sing siji dhewe enten pepe legi.
0: Oh, ngoten. Napa niku?
3: Nggih. Sarapan menyan.
0: Warek lah menyan. Nggih. Monggo
3: niki topike masalah BBM muda. Ngoten ta? Nggih,
0: ngoten. Solusi.
3: Yes.
0: Pean ya apa solusi?
3: Sedoyo niku kae jamane rumiyin niku nek BBM muda niku.
0: Oh, lek kabeh pasti.
3: Nggih, sedoyo berdampak.
0: Nggih.
3: Niki nembe pertama sing muda. Mangke nek Pertalite niku sing dampake kuwatah sanget niku.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Nge solusine ngeten lho Cak Chandra. Tiang niku harus pinter-pinter mengatur waktu. Nek mboten penting banget ya wis gak usah ngeluarne kendaraan. Ya nek sing penting-penting pancene nggih memange berangkat kerja, aktivitas niku kan penting. Nah niku nggih tetep alat transportasi niku tetep digunakne ngoten. Ate kelencer-kelencer gak ono keperluan sing penting ya harus diatur ditunda ngoten lho Jar Chandra.
0: Jadi kudu tahu prioritasnya ngoten nggih.
3: Nggih. Napa malah panjenengan terus mun kadung pertama terus saat niki balik malih teng Pertalite niku. Dan niku solusi sing sae niku.
0: Nggih lho ya.
3: Bali kacake samonten kathah ya.
0: Nggih lho. Ya apa? Ya.
3: Wow. KCE sampai 6.000 nggih.
0: 4 minimal 4.000-an lah.
3: 4.000. Lah nek ping.
0: Nah nggih. Lah wong biaya wong 100 iki orang dinotok bensin niku. Ya kan? Lah terus.
3: Lah
0: lah om aku ki.
3: Lah nek terusé Bu Eri jarene sampean kanan kiri oke.
0: Lho, mergo iku cek iso tuku Pertamax manukan nang RR iku wadol lho. Rong dino 100.000 iku tak kandani sampean.
3: Ngoten ta.
0: Nggih, lah gak kanan kiri oke ya apa terusan.
3: Rong 100.000 rong ngeten iki. Lho. Bulan-bulan ngeten iki pokoke wis sat-sat wat-wat kanan kiri oke oleh kabeh.
0: Insyaallah. Amin. Nggih, pon ngoten wis pokoke.
3: Niku solusine kedah harus ngatur pengeluaran Cak Chandra nggih.
0: Sudah pokoke aja ngawur pengeluarane prioritas yang mana ngoten nggih.
3: Nggih. Niku kula miring suantene Bu Hajah Ratno niki wau nggih. Niki mesisan mbok bilih tiange tasik mirengaken. Nggih. Kula benjing tanggal 16 niku pun janjian sajane.
0: Mboten ta.
3: Kali Bu Hajah Ratno berhubung enten acara. Nggih nyuwun pangapunten mboten saged.
0: Wonten napa 16?
3: Acarane menyambut tahun baru Hijriah niki lho Cak Chandra.
0: Napa niku ta acara ning manukan ta?
3: Mboten, kula niku acarane mboten dateng manukan, acarane niku tambah teng Suramadu mriko semayanane.
0: Lho, semayanan kali Bu Ratno mriko.
3: Nggih.
0: Oh, ngoten.
3: Nggih lah. Karep kula sampean ajenge kula jak ngoten. Baik kula kiambak mboten saged.
0: Mboten
3: akhirnya nggih dereng saged dateng Bangkalan mriko. Rencanane kan dateng Bangkalan. Mboten ada Chandra.
0: Nggih, berarti lain
3: waktu. Hubung mriki enten acara ya penyambutan tahun baru Hijriah, enten acara pengajian enten jalan sehat enten niku dados mboten saged. Nggih, Cak Mulyono, Cak Wandi. Angko bar kula wau. Nggih, Cak Toto ning Diane Iin ning aja Gustiah kagem sedaya kemawon.
0: Nggih,
3: siap. Aturun Cak Chandra.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Ning sing pengin gabung lagi, sing jatuh-jatuh silakan masuk lagi. Halo lontong balap.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
4: Semua bahan kebutuhan mundak kabeh.
0: Heeh.
4: Ono sing gak mundak.
0: Napa niku? Bayaran.
4: Tenang ngisor iku. Kata mundak.
0: Apa?
4: Sandal tetep nang ngisor kata munggah.
0: Oh, iya.
4: Kata munggah.
0: Heeh, betul.
4: Sampeyan sultan yo.
0: Napa?
4: Bensin ae rong dino 100.000.
0: Loh, Cak Manu anak merini ku ya apa gak rong dino 100.000. Amen ngerti.
4: Cik borose berapa kilo?
0: Ya, maksudnya ngene lho. Ketika 200.000 100.000 kan 2 hari. Munggo kate budal maneh ku wis kudu ngisi ngono lho. Dadi kaya rong dino setengah ngono lah.
4: Berapa kilometer? Satu berapa kilometer kon sampean iki mobil sampean?
0: 1 banding 8. Oh, 1 banding 10 kan?
4: Oh, 1 10.
0: Heeh.
4: Mobil sampean iku.
0: Heeh.
4: Oi, boros ora?
0: Loh, ya sakmonoan toh.
4: Wah. Loh. Gak sepeda motor po?
0: Gak iso sepeda motor aku.
4: Oh, gak iso sepeda motoran.
0: Gak iso.
4: Waduh, lek kane duit wis apa iku? Misale.
0: Lho ya jangan.
4: Ya kan mesti.
0: Aja kana duit, aja.
4: Ya, maksudnya kan manusia hidup itu kan berputar.
0: Iya.
4: Suatu saat kamu ada di bawah terus nggak bisa naik sepeda motor. Terus ya apa, gak bisa keluar kan?
0: Ya tahu, ya tahu. Ya ya ya ya ya ya apa ya itu? Karena memang sudah terbiasa menjadi kaki, Cak. Jadi aku iso poso lah, pokoknya iku kakiku iso mlaku ngono lho. Ngerti gak? Jadi ya iku dadi mung ora kanu duwe ya karena bensin gak iso dipenggak, harus tetep beli karena iku sikil. Cuman lah misale mangan aku poso iso, lah gak duwe aku poso ngono. Begitu ceritanya.
4: Gak mungkin iso bensin rong dino 1000 gak iso mangan, gak masuk akal, Bos.
0: Maksudnya? Ya
4: gak mungkin. Sampai lu tuku bensin rong dino 1000 gak iso mangan, gak mungkin.
0: Lho, yo yo maksudnya iku mau kan Dani lah aku gak duwe akhirnya aku poso iku mau lho. Maksudnya lebih bisa ngirit ya kan, karena kalau untuk mobil untuk apa bensin iku sekel wis gak iso dipenggak ngono lho. Lah aku gak tuku bensin ya aku gak kerja ya toh. Gak iso.
4: Tapi PP ku yo, PP ku 2 hari itu
0: Jadi 200 ribu itu 100 ribu itu cak. Misalnya 2 PP kate budal iku wis ke budal iku wis pasti tuku maneh. Ngono. Pokoke
4: berarti lah. 2 PP ya 100 ribu.
0: Iya, 2 PP.
4: Berapa liter?
0: Hah?
4: Berapa liter 100 ribu?
0: 100 ribu iku ya aduh aku gak hitung itu. Gak hitung-hitungan aku niku maksudnya gak detail ngono ne. Tadi aku sih, aku pokoknya aku manu arene dua kali PP budal mana aku sih kudu tuku ngono aku.
4: Iya iya. Ngono. Kita kan 16.000 kan berarti gak sampai 10 liter yo. Oh iya.
0: Ngono cah.
4: Mobil turun maintenance nih ya perawatan nih.
0: Kandani.
4: Kan itu aja tuku mobil ya.
0: Tambah sadurunge mobilku mobil Eropa. Tambah gak sampe rong dino. Ya kan?
4: Boros yo.
0: Iya, iku tambah. Mobil Eropa
4: tapi, kan tek. Mobil Jepang rada irit yo.
0: Lebih irit, lebih irit.
4: Tapi lek merek-merek baru tahun piro pada mobil zaman kan padahal lek anyar-anyar kan irit biasa.
0: Iya, lek tekanku 2015-an.
4: Oh, si anyar lumayan. Wis 2015 yo. Boros ya mobil.
0: Begitulah ya. Makanya akhirnya wes aku gak pertalet aja saiki soalnya ya wong kroso cak.
4: Tapi gak ngurus mesin.
0: Ya gimana ya?
4: nanti ini cak. Aku kan yo titik ngerti teknisi yo. Yang biasa pak tertamak. Yo terus sama ganti pertalet. Yo bener itu rotok irit ya tentang keuangan. Engkau dulu nang bengkel dulu nang bengkel wis podhae pepo ae lan kono.
0: Apa ya enggak sajane kan biasa itu. Sajane sih mobil biasanya itu Pertalite. Cuman karena kan kemarin kan ono posisi iki lho sing apa jarine Pertalite campuran segala macam iku aku wis membiasakan untuk ganti Pertamax. Jadi aku ono mungkin rong tahun iki aku gawe Pertamax ngono lho. Ya kan? Terus saiki ketika kembali ke Pertalite yo ya sudah ngono lho maksudnya yo gak sampai rusak juga lah yo lah Pertalite gak sampai sih rusak ya apa cuman akhirnya karena kan kemarin iku pertimbangannya Pertamax kan memang ketariannya lebih enak dan tak pikir-pikir kan gak ya Pertamax iku yo lebih apa yo lebih menurutku lebih irit timbangannya Pertalite ngono lho. Cuman kalau regone kayak ngene yo iritan Pertalite ngono lho.
4: Iya, tapi kuwatir engko nang mesin enggak baik ngono, kuwatir kan seperti itu.
0: Yo koyo ngono sih, cuman lah untuk sampai akhirnya bobrok sih enggak sih aku rasa.
4: Diri-diri engko ganti bensin, engko mesine sing diri-diri bobrok ngono lho, Pak. Malah teh akeh.
0: Semoga tidak ya.
4: Iya. Oh, berarti sampean dicengkuk Pertalite. Pertama kok tertamu udah ditarik mana?
0: Iya, ya apa terusan ya?
4: Belum.
0: Apa cak? Putus-putus sih?
4: Halo. Biasanya kalau mau BBM munda itu kan diumumkan sebelumnya. Jadi wong-wong kan bisa nyetok sebelumnya kan sampai pom bensin antri-antri kan gara-gara oh meneh munda bensin. Podo wong podo full tank kabeh kan seperti itu. Lagi nanda ada, marwal munda. Lu mudah ngawur-awuran, Pak, petangnya, Bu. Asal mulai kan 12 sekian, jadi 16 sekian kan itu, kan. Ya, awur-awuran petangnya, Bu. Seumur-umur gak pernah, loh, Pak, muda seperti itu. Paling muda, sewu, rongewu, gitu. Seperti itu, aja. Lah, BBM, ini awur-awuran, lah. Ini kan gara-gara, ya itu, loh, program Prabowo itu, ya, awur-awuran menyedot uang anggaran akhirnya.
0: Kan memang posisinya kan sedang perang juga kan. Jadi
4: iya, tapi awur-awuran muda kan gak sebesar itu biasanya, Pak. Benar muda, biasanya gak sampai sebesar ini. 4.000 juga awur-awuran, Pak. Lu nekel, lu. Bukan karena ya gak baloh no barang sepenuh sok tuku. Bukan gitu, nanti faktor dampaknya. Dampaknya nanti ke makanan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, ini sudah muda kabeh. Biasa aku tuku pecel, cukup pecel ku 16.000. Saiki dadi 17.000. Loh, berdampak kan akhirnya. Walaupun kita itu, eh gak apa-apa, masih asal no barang. Masih muda asal bisa tuku. Bukan gitu, faktor penyebabnya nanti banyak dampaknya. Tidak nolong ke zaman gak kroso. Walah rek biyen sak ngene. Saiki sak ngene. Ya gara-gara BBM iku. Tahu ta, zaman-zaman Pak Harto dicek BBM mundak terus makanan gak mundak. Barang gak ikut mundak. Ya toh? Mundak kabeh. Sekarang aja sudah mundak kabeh, Pak, ini, Pak. Sudah terasa gitu. Loh, kaya dhewe iki sing ekonomi lemah ya. Ekonomi apa sedang menengah ya. Ya terasa, Pak. Sekarang kebutuhan apa pendapatan kita tetap, pengeluaran kita bertambah. Terus kemana cari anu nih gitu, untuk nutup kebutuhan sehari-hari itu. Akhirnya itu. Kali lubang tutup lubang kan. Seperti itu kan.
0: Siap.
4: Nah iya makanya itu. Ya itu faktor itu dari ini awur-awuran. Ya kita belum terima ya. Gak belum terima ya apa meneh. Ya jadinya gak belum terima, Pak. Gak belum terima terus ya apa warna dewe.
0: Nah iya makanya itu kita berdoa saja supaya kita iya, sanggup gitu tuku.
4: Ya makanya itu kan.
0: Ya kan.
4: Mahasiswa nang Jakarta kan lagi demo itu.
0: Iya.
4: Untuk menurunkan harga sembako. Menurunkan harga BBM. Bubarkan MBR. Bubarkan koperasi desa. Itu kan rame kan berita itu. Ya kan. Mudah-mudahan terrealisasi lah. Juripaya suara mahasiswa untuk menurunkan harga-harga ini supaya rakyat kecil seperti saya ini tidak menjerit, Pak. Menjerit nek sagulu ya, Pak, semene. Wong plastik muda iku wis terasa
0: dhewe, Pak. Ya,
4: iya ditambang ini maneh kroso lho. Lek sampean gak kroso mungkin. Wis apa-apa gak mungkin lho ya, gak sipo menjerit. Aku menjeritnya ini soalnya kroso, Pak, ngono, Pak.
0: Kroso.
4: Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa, cuman kan gak kroso. Bisa merasakan. Ah, sing merasakan iki
0: yo.
4: Bengok-bengok ngene iki, Pak. Merasakan sendiri ngono lho.
0: Oke, Cak. Lontongnya guys apa, Cak?
4: Ya seperti itu ae lah, mudah-mudahan Prabowo mendengarlah keluhan masyarakat yang kecil ini. Kalau bisa ya BBM yang disubsidi ini jangan sampai naik lah gitu. Aku khawatir yang ini, Cak. Wong-wong kan asalnya Pertamak, iya toh? Pindah nang Pertalek, iya toh? Jangan-jangan nanti Pertalek itu di monopoli misalnya. Oh, Pertalek lagi kosong, lagi stok lho. Akhirnya kan Pertalek KB, jangan-jangan seperti itu gak permainan pemerintah PE lo ya. Biasanya pemerintah
0: jangan suujon dulu, kita lihat nanti saja.
4: Lu gak suujon, maksudnya ini kan kejadian sebelumnya seperti itu ya.
0: Iya semoga tidak
4: kejadian
0: ya.
4: Kejadian kan seperti itu ya, gitu loh. Kita hanya sebagai rakyat ya harus, kita kan punya pemikiran yang harus diketahui oleh publik kan gitu loh. Makanya aku menyampaikan di radio ini ya. Seperti rakyatnya seperti ini ya jangan sampai seperti itulah mudah-mudahan.
0: Okay.
4: Gitu loh ya.
0: Oke, Cak. Matur nuwun, Cak.
4: Ya wis ngono ae, matur nuwun. Salam buat semuanya aja ya.
0: Siap, matur nuwun. Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, itu tadi aspirasi rakyat ya yang sudah merasakan dampaknya memang ya. Cuma nek mau kita positif tinggi saja, mudah-mudahan ke depan niku semua bisa diatasi dengan baik ya. Iki dari Bunda Kustia, lontong balap Pro 4 nyoto tenan ye. Aku biasane nganggo Pertamax tapi saiki mikir apane tuku Pertamax, apane tuku Pertamax. Muga-muga ae perang ndang mari ben gak ganggu bahan bakar. Yo sakno driver lek ngene iki. Salam sehat, semangat Kang Ikape. 1.000 sadurunge bolong liter saiki dadi mek 6 liter. Iya bener kan Dani, 2 liter manuan ini. 2 liter 1000 ya kan, rong dino ya kan. Terus mari ngono saiki apa gak ya rong dino pojo lah saiki ya wis rong dino wis kudu tuku maneh ya apa wis ngono lah ya wis pinter-pinter lah untuk mengaturnya cak ning yo supaya apa awak dhewe yo lebih bisa tenang kerja ning ngono kan, gak usah mikir-mikir sing terlalu abot ya kan. Pasti untuk pemerintah juga tidak tinggal diam ngono loh. Dan kita doakan supaya situasi kayak perang, situasi apapun yang memang membuat rupiah turun ataupun apapun itu iso lebih terkendali dan stabil lagi ya. Halo lontong balap.
5: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancing nyoto
0: tenan.
5: Assalamualaikum Mas, warahmatullahi wabarakatuh Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Yati.
5: Sehat Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat. Neng Yati sehat juga nggih.
5: Alhamdulillah. Iki jenengan nae to Mas Chandra?
0: Iya lho, dhewean tok iki aku pasukan anti prei iki.
5: Mas Chandra.
0: Dalem.
5: Aku takon sithik ya Mas Chandra.
0: Napa niku?
5: Mbak Purun kok gak tau siaran ning ndi saiki Mas?
0: Ning Pur itu siarannya dalam 1 minggu 2 hari saja. Soalnya ning Pur saiki ku pimpinane pro papat ning.
5: Oh, ngono to Mas.
0: Saiki ku wis mundak jabatan beliaunya. Ya kan? Jadi apa sih saiki kan penggaweane jabatan kan yo akeh to. Jadi ya salam seminggu itu siarannya di hari hari Rabu sama Kamis ya. Rabu sama Kamis. Siang. Wis pokoknya sampai lah Rebu ambek Kemis siang iku kepethuk ambek ning Pur.
5: Oh, siang yo.
0: Siang. Wis pokoke siang.
5: Kadang aku golek iku kadang isi saya pagi biasa kan Mbak. Pur kok ning ayu, kadang aneh.
0: Iya, wis pokoknya pagi. Gak mungkin pagi, soalnya kan jam kantor sekarang. Dadi ketemu nih iku mek dino hari Rabu sama Kamis saja siang ya.
5: Jadi tak kayak mbiyen ya Mas Chandra.
0: Enggak dong.
5: Iya.
0: Ya apa sampean iki bensin mundak sampean ya apa?
5: Nek aku sih ya apa ya Mas Chandra ya. Wong awak dhewe gak tau mesti kali
0: motor. Gak tau metu. Iya.
5: Ya ponak-ponakan iki sing menderita.
0: Iya.
5: Soale kan biasa sak minir gane puli rong mini lho. Misale 3000 dadi 5000, 4000 lho kan ya wis ya apa.
0: Kroso.
5: Aku ngene ono aku ya apa sing tak nang perempat iku lho Mas. Ngene ya apa iki mundak kabeh aku ngene. Ya apa pertalekmu anu apa pertama ya biasa kan dari pertama ge. Ngelari ngono. Ya gak apa-apa wis ngene wis ya apa meneh kaya ngene iki.

0: Isi sampai ku mau cak feng di sawah ni ku mau yo. Dengan tak pilang-pilang pereng ku mau
1: ikan.
0: Iwan tak ake. Terus ngono iki bunda Kustia, bunda Sutia, terus si bunda Sutira, Isi sopo bunda Iin, Mbak Rohma, terus karo iki sopo iki bunda. Sopo sih nangun iku lo mas lali aku. Bunda. Oh, sapa yo lali aku sok ning Mas.
1: Sapa aja sing ning di, sing ning di.
0: Iya, ning iku lho.
1: Sing di ning di ayo.
0: Ya wong aku gak tau mlebu jadi. Bunda, ya awas nang lambe.
1: Sapa Bunda Kustia? Bunda Sutira, Bunda. Sapa maneh?
0: Nyalam-nyalami aku
1: biyen. Bunda Sutia, Bunda sapa maneh?
0: Bunda Mbak Iin, Mbak Iin Pakis, ya, yeah. Ya, wis, ngelari kafe, jarang melepuh tadi lali, ya, kan, orang-orang berkerombol uang terus,
1: oh,
0: ya, iya, Mas Anjar sehat-sehat, salah request lagu itu, ya, Mas,
1: gak boleh dong,
0: walah, ya, wis, oh, iya, Mbak Siti lali aku, Mbak Ning Siti Pasuruan, ya, wis, sehat-sehat ya, Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beta Mas Chandra. Baik, matur nuwun nggih. Oke ning ning Yati Randu Tejo. Oke, Cak Ning sing pastine dhewe iku mau pasti banyak hal ya yang bisa dibahas tentang itu, tapi iku mau Cak Ning sakwise iki bakalan ono komunitas yang hadir, jadi Chan harus persiapkan kehadiran untuk para narasumber. Sing pasti Cak Ning yo, apapun yang terjadi kita berdoa sama yang kuasa yo, Cak Ning yo, buka-buka dewi ki isok dikei kelancaran untuk menghadapi hal apapun. Mohon maaf untuk yang telpon karena kita harus persiapkan diri untuk keberlangan komunitas. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

sakni. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya terus berupaya ngekei perlindungan konsumen. Salah sijine ngekei tera timbangan gratis gawe sejumlah pedagang pasar nang wilayah Surabaya. Koordinator Sidak Pasar Dinkopumdag Kutha Surabaya Diki Hermawan jelasno, pentingnya penggantian timbangan mergo diharapno para pedagang jalakno aktivitas jual beli sesuai amanah lan konsumen gak dirugikno. Kembaliannya caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal masekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Jani kumoyore woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Janing sampai sini serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara dialog komunitas. Yo Janing yo obrolan komunitas kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RS Surabaya. Janing yo salah satu perwakilan dari komunitas bernama Adits Community. Kita sarangan kalian ning Vindi Risanti. Sugeng enjing ning Vindi Risanti.
1: Selamat pagi Cak Chandra.
0: Ning Vindi ini adalah panggilannya ning Ica ya. Ning Ica adalah ning Vindi ya.
1: Banyak orang bilang apa orang panggil saya Ica, Mas.
0: Ica. Oh iya, baik. Ning Ica yo, aku nyeloki ning Ica. Ning Ica iki asli mana ya?
1: Saya asli Surabaya.
0: Lahir
1: di Surabaya, cuman besar dan tinggal baru 2 tahun kembali lagi ke Surabaya. Dari saya dulu di Bali, Mas.
0: Oh, jadi lama di Bali.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi di sana no. Oh, ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Ning Vindi, boleh dong diceritakan seputar komunitasnya ini, Art Date Community. Art seni, date adalah kencan. Nah,
1: iya.
0: Kencan sama seni. Nah, gimana tuh ceritanya? Boleh dijelaskan dulu gimana sih, Ning?
1: Jadi, Art Date ini adalah komunitas yang mayoritasnya tuh perempuan, baik itu ibu yang sudah berkeluarga, single mother, atau bahkan yang belum berkeluarga sama sekali, yang sama-sama pecinta art dan craft, Mas.
0: Oke.
1: Jadi kami berkumpul itu kami art jamming bersama, membuat sesuatu bersama. Jadi Adit ini lahir dari kegelisahan saya karena sebagai peran sebagai ibu, sebagai sebagai perempuan itu tidak pernah ada habisnya. Jadi seakan kita ini apa ya, kita butuh ruang jeda, ruang berhenti sejenak untuk hadir dan sepenuhnya menjadi diri kita sendiri. Nah, dari situlah Adit itu saya membentuk komunitas ini.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu sih.
0: Jadi tempat meluapkan emosi.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya gitu. Cuman karena ini bahasanya diperhalus ae ngono ya. Untuk meluap untuk menjadi jeda. Padahal sakjane iki pengen meluapkan kegundahan, kegalauan. Dan setelah selama ini kan 24 jam mengayomi keluarga ya, Anda ya. Jadi butuh sebenarnya butuh waktu untuk healing.
1: Ya
0: itu halusnya gitu halusnya. Oke. Jadi tapi ini kan art ya. Berarti ini gini sih. Kan banyak ya untuk healing untuk wanita atau perempuan ini meluapkan dirinya kan banyak hal ya. Kalau misalnya komunitas kita kan tahu ada yang bikin acara itu arisan, ada yang mungkin karaoke, ada yang mungkin ngafe. Nah ini arts. Nah ini berawalnya itu dari seorang Vindi sendiri yang memang orang art atau kayak gimana ceritanya ini?
1: Jadi pekerjaan saya adalah, saya kebetulan seorang ilustrator, Mas. Saya mempunyai brand art saya bernama Art Movement. Nah, sejak kembali ke Surabaya, tanah kelahiran saya, itu saya ngerasa, wah, kayak kita harus buat sesuatu ini. Karena di Surabaya kayak komunitas art dan craft kayak mungkin belum terlalu banyak pada waktu itu ya. Jadi saya buat, saya ngajak teman-teman saya ada 2 orang, 3 orang, sehingga setiap pertemuannya itu seminggu bisa sampai belasan orang. Jadi kita pertama itu kita duduk sama-sama, ada yang suka crochet, ada yang suka painting, ada yang suka menyulam. Itu kita kumpul dan kita art jamming sama-sama. Nah, tapi lambat laun seminggu sekali itu kan frekuensinya sering ya, Mas ya. Jadi saya buat sebulan sekali. Sebulan sekali itu yang daftar itu banyak sekali. Kalau nggak saya batasin ya, itu banyak sekali yang mau daftar gitu. Ternyata semakin kesini itu ternyata orang-orang tuh butuh ruang-ruang seperti itu kayak gitu. Jadi kayak gitu ceritanya.
0: Oh jadi sebentar Neng Vindi tadi selaku owner dari apa?
1: Art Movement.
0: Art Movement ya.
1: Itu adalah brand art saya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Art Date ini sebenarnya program CSR-nya Art Movement yang rutin saya buat sebulan sekali untuk mewadahi para khususnya para wanita ya. Itu untuk yaitu tadi berhenti sejenak untuk yuk kita sama-sama 2 jam aja seminggu sekali, sebulan sekali untuk utuh menjadi diri kita sendiri kayak gitu, Mas.
0: kegiatannya sebulan sekali ya?
1: Iya, kegiatannya sebulan sekali kayak gitu.
0: Jadi awalnya itu tadi. Mm-mm. Karena Ning Vindi ini adalah seorang ilustrator. Iya. Berarti untuk art movement ini apa nih produknya?
1: Oh, banyak banget. Saya bikin contohnya baju yang saya pakai. Mm-hmm. Terus craft, terus saya buat merchandise seperti stiker, mm-hmm. seperti gelas, tas, banyak sih, Mas.
0: Oke. Okay. Jadi berawal dari situ akhirnya.
1: Iya,
0: berawal. Jadi dari kayak situ. Jadi komunitas yang hadir itu kan mungkin mereka kayak asal pengen ikut. Ya. Ada enggak sih yang pengen ikut tapi dia itu sebenarnya tidak punya keahlian di seni?
1: Oh, banyak. Karena banyak sekali yang tanya sama saya, "Cah, harus ya kalau itu ikut art date nih harus bisa gambar?" Enggak. Saya bilang enggak. Enggak harus bisa gambar. Ini adalah pure wadah buat kalian yang no judgment, nggak harus bisa gambar, nggak harus bisa yang pro saya kayak gimana, enggak. Jadi apa ya, jadi kayak positif komunitas aja. Kalau yang yuk, kadang itu kita dulu saya nggak bisa crochet, Mas, tapi ada salah satu teman saya yang jago crochet, akhirnya saya belajar, oh ternyata crochet itu seperti ini ya, gitu. Jadi saya bisa. Nah, dari situ jadi kita belajar. Satu orang yang jago ngajarin yang lain, satu orang yang jago ngajarin yang lain, dan itu seperti itu kita berkembangnya.
0: Oh gitu,
1: bersama,
0: jadi bisa itu. Berkembang bersama ya.
1: Iya.
0: Jadi dalam komunitas itu tidak secara spesifik gitu ya?
1: Enggak. Awalnya kita journaling, setelah itu kita painting on media itu banyak sekali. Bisa dari kita waktu itu kemarin painting di gelas, painting di coaster, painting di sisir. Terus kita kemarin kita menyulam di foto. Biasanya kalau kita nyulam kan medianya kain ya, Mas ya. Ini kita nyulam di foto. Terus kita juga belajar teknik sulam Jepang, sashiko. Terus macam-macam. Nah, ini kebetulan bulan depan nih art date ini saya bikin art date volunteer. Adit volunteer itu kan ini lagi liburan sekolah. Jadi saya mencari volunteer yang anak-anak remaja yang ternyata tuh kalau liburan sekolah tuh nggak cuman ke mall aja loh. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, yang di Surabaya mungkin yang nggak kelihatan tapi ada gitu loh. Nah, itu saya mau mengajak teman-teman anak-anak yang punya anak-anak remaja itu untuk yuk ikut adit volunteer. Nah, rencananya bulan depan di awal Juli kita mau mengajarin art di salah satu rumah belajar di daerah Mejen Sukono sana, Mas.
0: Oh, jadi adit volunteer ini mengajak anak-anak untuk menjadi atau bagiannya apa?
1: Bagiannya dari yaitu mengajar art ke anak-anak. Mungkin nanti cerita apa kegiatannya kita painting sama-sama untuk dari anak-anak prasejahtera di Surabaya. Kayak gitu.
0: Prasejahtera ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu. Jadi kalau yang di Mejen Sukono itu apa? Kelas apa itu?
1: Apanya tuh?
0: Di sana ada kelas apa di sana?
1: Enggak, itu rumah belajar. Kalau kalau kemarin rumah belajar Novaloka kalau enggak salah namanya.
0: Oh, alah. Ya. Itu kemarin baru datang ke sini.
1: Oh iya,
0: Novaloka itu ya, di Pakis.
1: Oh iya, itu di belakang Mejen Sukono bukan sih?
0: Iya, iya, iya, daerah Pakis ya, di situ. Novaloka itu. Jadi memang dia itu adalah kelas yang di mana anak prasejahtera.
1: Betul.
0: Jadi memang lebih ke mengajarkan banyak kelas apa ya, bukan cuman sekedar pendidikan formal saja, tapi di situ bakal keahlian ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi ini berkolaborasi di situ. Oh, gitu. Jadi untuk komunitas ini tuh misalnya gini, ada yang pengen aku pengen bisa belajar desain baju misalnya. Di situ ada yang gambarannya apa?
1: Macam-macam sih. Kalau untuk spesifik itu, jadi per bulan tuh kita bikin project, Mas. Kayak tadi saya bilang, bulan ini kita menyulam di foto. Bulan kemarin itu kita bikin update kits, kita bikin buket flower paper. Nah, gitu. Jadi setiap bulan itu ada temanya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman untuk yang kayak yang tadi saya bilang, yang jago bisa ngajarin. Nah, itu juga biasanya kayak gitu juga sih. Kayak kemarin ada yang bisa crochet, yuk kita ngajarin member-member lainnya bisa crochet. Atau yang painting, journaling, kayak gitu. Jadi intinya dari kita dan untuk kita.
0: Oh gitu, base-nya di Surabaya mana ini?
1: Kami biasanya kumpul di Surabaya Barat.
0: Surabaya Baratnya mana?
1: Kadang, ini boleh nyebutin?
0: Boleh, di mana itu?
1: Di Northwest.
0: Oke.
1: Di Northwest biasanya kita kumpul di salah satu kafe gitu di sana. Terus bisa kadang tuh juga kita kumpul di daerah Jiwok, Citraland gitu untuk ya gitu. Kumpul kita jamming sama-sama, kita belajar bersama kayak gitu.
0: Oke. Jadi bukan yang ada maksudnya tempat bukan di ruang gitu ya. Jadi kumpulnya janjian di mana gitu ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya apa kalian lagi misalnya ada kali ini ngelukis gitu. Di Jiwok itu ngelukis juga gitu. Atau kayak gimana gambarannya?
1: Jadi misalkan jadi saya udah misalkan hamin 2 minggu nih, saya up flyer tuh di IG-nya Ardit. Project bulan ini kita mau bikin sesuatu gini ya. Projectnya kemarin yang terakhir nih menyulam di atas foto paper gitu kan. Nah, itu kalau nggak saya batasin tuh yang daftar banyak banget, Mas. Nah, karena keterbatasan venue, keterbatasan tempat, karena kan ini Ardit ini komunitas non profit ya. Jadi kan ini CSR ya, kita dari kita dan untuk kita ya. Jadi kalau nggak dibatasin, kita nggak punya tempat kan susah juga gitu kan. Nah, itu ya itu terus habis itu kita kumpul bahannya, biar bahannya saya siapkan. Terus ya kita bikin sama-sama kayak gitu, Mas.
0: Oke, jadi Mbak untuk pro barang-barang yang digunakan untuk praktek itu siapa yang menyediakan?
1: Saya.
0: Oke.
1: Itu ada, yaitu tadi saya bilangkan program CSR-nya Art Movement. Jadi bahan-bahannya saya yang siapkan, gitu.
0: Berarti ada bayar dong suatu ketika?
1: Enggak. Untuk di venue ya
0: konsumsi sendiri-sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau untuk itu apa bahannya kan? Apa ya kita ngomong kan loh untuk misalnya painting atau apa kan butuh apa bahan bakunya ya, gitu ya
1: itu kebetulan ya karena tadi karena saya pekerja seni ya Mas ya jadi alat-alat di rumah tuh udah lengkap banget Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini nggak habis-habis ini bahan saya nih. Oh, ya udah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa saya buat untuk membantu orang lain yang yuk kita yang mau belajar, ayo selama saya bisa, selama ilmu saya ada gitu, ya udah ayo kita belajar.
0: Tapi masa nggak ada sesekali oke nih yang ini berbayar nih gitu.
1: Kalau yang berbayar mungkin yang lainnya ya. Maksudnya bukan Ardit ya.
0: Oke, oke.
1: Kalau Ardit ini pure adalah komunitas non profit, CSR-nya brand saya Art Movement, di mana kalau kita misalnya biasanya project itu all bahan dari saya atau teman-teman sendiri. Ada kalau yang mau bawa bahan-bahan sendiri karena kan kemarin tuh kayak embroidery on paper itu kan kadang sulamnya bahan jahit apa benang sulamnya saya punya warna ini tapi ada teman-teman yang nggak mau nih warna ini nah itu boleh bawa sendiri nanti saya kasih linknya, saya kasih apa rekomendasi mau belanja di mana sekian kayak gitu. Tapi untuk kita belajar dan datang di Ardit ini adalah itu free, Mas.
0: Tapi kalau itu kan bahan itu misalnya oke barangnya buatannya bagus. Itu dibawa pulang atau untuk itu apa maksudnya
1: dijual lagi gitu ya?
0: Enggak maksudnya kan ini boleh dibawa pulang enggak itu hasilnya?
1: Boleh bawa pulang, boleh. Dan kadang itu dari yang udah ikut Ardit enggak satu dan dua orang, oh dia belajar sama kemarin belajar kayak gini. Mereka buka buka kelas ya nggak masalah gitu.
0: Oh nggak masalah ya. Oke. Kenapa nggak yang barang-barang misalnya yang oke dan layak dijual itu tidak dijual kembali terus akhirnya perputaran ekonomi gitu nggak kayak gitu?
1: Maksudnya kita buat barang-barang terus kita.
0: Iya mungkin bisa aja apalagi punya produk punya brand kan Movement itu.
1: Art Movement. Enggak, karena kan ini itu ya kalau apa yang buat kan bukan saya Mas ya kan teman-teman yang lain kan dan juga kalau merchandise Art Movement itu kan saya bentuknya produk digital saya gambar digital lalu saya produksi secara massal kayak gitu. Kalau Ardit ini kan kebanyakan handmade ya kita
0: handmade handcraft gitu kan gitu. Tapi suatu ketika boleh lah itu jadi kok jadi aku ngatur ya.
1: ini ya ide
0: iya dong harusnya kan bisa jadi pameran gitu loh someday atau apa misalnya kolaborasi dengan kan banyak event-event komunitas yang memang ada di mall-mall gitu ada stand booth yang memang ini punyanya yang memajang produk dari buatan komunitas itu kayaknya lebih seru deh.
1: Tapi kalau Surabaya itu kayak komunitas art dan craft setahu saya belum banyak tuh Mas. Setahu saya belum banyak. Cuman akhir-akhir ini, setahun ini semakin banyak karena lagi penggiat journaling, terus yang crochet itu sudah semakin banyak. Tapi pada waktu saya memulai 2 tahun yang lalu, itu komunitas art dan craft Surabaya itu masih sedikit sekali.
0: Nah itu dia, maksudnya kan kolaborasi sama event, maksudnya ada kan event K-pop tuh di Surabaya juga kan ada tuh. Ya kan, kan mereka juga jual merchandise-merchandise. Nah itu satu stand aja yang memang movement dalam artian nggak apa menggelar produk, siapa tahu ada yang beli ya gitu loh. Jadi kan intinya tuh kan bisa jadi perkembangan untuk para komunitas juga gitu loh, dalam artian mereka kan punya ada uang hasil penjualan ini akhirnya dijadikan apa gitu barang untuk keberlangsungan hidup maupun kembali.
1: Kalau art mumba sendiri kan, kalau saya tuh jual produknya tuh di toko-toko mas, di stok-stok ini. Alhamdulillah art movement ini sudah jalan hampir 3 tahun dan sudah mempunyai 28 stok store di Indonesia sama di luar negeri. Nah jadi saya lebih kalau untuk jual barang art movement nih ya, ini saya lebih jual ke toko kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu berarti untuk yang komunitas itu adalah di Surabaya Barat, nanti ditentukan di mananya ya, dan itu nggak selalu di situ ya, ya berarti itu. Ya oke.
1: Jadi biasanya di Surabaya Barat, muter aja di situ
0: karena banyak juga sih tempat-tempat di sana kan gitu ya. Jadi oke, Cak Neng, kalau mak sampean kepingin gabungan untuk menjadi anggota dari Art Movement karena iki komunitas yang tidak berbayar dan enaknya ini dapat ilmu,
1: ya, betul.
0: Gratis ya, dan betul. Produknya ini loh, iki loh. Makanya aku kayak iki god, apa sih kejeneng iki? Apa ya? Aku bilang kalau namanya apa sih? Kalau dibilang kerja rodi, bukan kerja rodi, apa ya? Apa ya namanya ya? Apa ya namanya? Yang ini tuh udah gratis kita dapat. Ya iya, kan. Nah, ini orangnya ini apa nih ya kan? Orang ini judulnya apa ini?
1: Jadi saya mikirnya apa ya? Selama saya punya ilmu yang bisa saya bagi, itu termasuk amal jariah kan ya Mas
0: ya? Ya, itu dia.
1: Saya membuka karena saya percaya ketika saya memudahkan hidup orang lain, pasti hidup saya juga dimudahkan.
0: Nah, itu. Ya, memang itu
1: adalah. Itu aja sih. Itu
0: memang
1: aja
0: ini
1: sih.
0: Adalah gelar aja, gitu. Beramal ria gitu ya. Karena memang amalnya itu bisa lo bermanfaat dan bisa memberikan manfaat itu nanti kembali lagi gitu ya. Jadi memang ini adalah komunitas sosial jatuhnya ya. Seni, art dan sosial ya itu yang pastinya. Oke, Cak Neng langsung ngapain kepingin gabungan monggo 0315462961 atau di 0896021111968 atau mau bergabung sama komunitasnya langsung. Jadi kalau mau daftar itu kayak opening.
1: Biasanya tuh lewat Instagram.
0: DM
1: gitu. Kalau misalkan saya up nih ya, bulan depan nih kita mau bikin project ini. Tuh biasanya udah yang daftar tuh banyak. Tapi saya biasanya prefer ke yang member dulu yang udah pernah ikut. Saya tawarin dulu. Ini saya mau bikin nih untuk bulan depan, untuk member saya batasin sekian ya. Nanti sisanya saya open to public kayak gitu. Dan kalau udah saya up di Instagram itu biasanya banyak sekali yang mau daftar gitu. Cuman lagi-lagi Mas, karena keterbatasan karena saya sendiri. Jadi saya membatasi orang-orangnya. Karena saya enggak mau kalau terlalu banyak banget nanti enggak kepegang satu-satu. Toh nanti pulang enggak dapat apa-apa, sama aja dong kayak gitu. Jadi saya maunya ketika kita gabung, kita ikut gathering gitu ya, update, pulang tuh bawa sesuatu. Oh, aku tadi ini loh, aku pulang udah bisa ini. Dan siapa tahu pulang itu dia ngajarin ke temennya ya. Kan ladang berkah buat orang lain kayak gitu sih.
0: Oke. Jadi itu maksimal biasanya berapa orang sih?
1: Maksimal 20.
0: 20. Itu banyak banget kali 20
1: tuh. Iya, 20. Biasanya sih 15.
0: 20-an. Oh, banyak sekali ya. Itu ya. Aduh, itu kayaknya perlu base camp itu kayaknya.
1: Iya, makanya benar base camp.
0: Kan itu karena butuh itu ya. Karena memang banyak karena tempat. Soalnya kadang kan kalau misalnya di tempat publik itu kan ya itu tadi keterbatasan tempat tadi. Ya kan?
1: Kayak kita biasanya janjian dulu sama venue-nya. Nih kita mau apa? Bikin art and craft biasanya 2 sampai 3 jam apa boleh kayak gitu.
0: gitu. Tapi ada juga yang menolak juga ada lah ya.
1: Oh ada, kadang oh nggak bisa, harus per packs-nya yang harganya cukup lumayan. Padahal saya sudah jelaskan ini adalah komunitas non-profit dan kita pasti pesan makan dan minum segala macam. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita cari ke tempat yang lain.
0: Oh gitu, baiklah kalau begitu. Ya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Karena keseruan ini harus kita kupas secara dalam, sedalam-dalamnya ya. Oke Neng, kita akan dengarkan lagu dulu. Tapi yang pastinya kita masih bersama dengan komunitas Adit Community.

0: hanya kebetulan ya. Mm-hmm. Itu apa teman-teman saya, member-member Ardi itu semuanya sangat pengertian.
1: Kooperatif juga ya.
0: Kooperatif juga gitu loh. Jadi yuk, apa yang bisa mereka bantu, apa yang bisa saya kasih, itu ya kayak seperti tadi kita swadaya bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau dibilang kayak kendala atau apa itu kok seperti nggak ada ya.
1: Tapi masa nggak ada menemui kendala apa gitu?
0: Kendala sih paling ya setiap bulannya tuh kita bingung menentukan tempat.
1: Tempat, iya iya iya. Ya.
0: Karena kan kebetulan kita agak lumayan banyak nih, okay. 15 sampai 20 orang tuh kan.
1: Okay.
0: Nah itu menemukan tempat di Surabaya Barat pagi itu agak-agak susah. Tapi ya alhamdulillah saya selalu dapet gitu.
1: Karena pagi ya itu ya.
0: Pagi.
1: Oke oke oke. Jadi aku jadi ikut mikir ya pagi ini, gitu gimana nih?
0: Biasanya jam 8 sampai jam 10 karena lagi itu tadi Mas, karena kita tuh kebanyakan perempuan sebelum hektik masalah domestik nih. Yuk kita sempetin dulu 2 jam untuk hadir untuk diri kita, untuk meluangkan waktu karena anak keluarga bahagia itu dari ibu yang bahagia.
1: Nah, iya betul yeah. sekali. Kalau di rumah stres tuh nanti menyambut suaminya juga stres dia. Iya. Nah, mending gitu, mending jadi gini, nanti istriku aku antar, aku berangkat kerja, aku titip.
0: Boleh.
1: Pulang-pulang dia bahagia menyambutku gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Ternyata memang memang untuk menghasilkan kebahagiaan itu memang dimulai hal kecil sebenarnya ya.
0: Karena saya ini suka art, suka seni itu mulai dari kecil. Dan kebetulan saya juga kuliah saya di ITS, di arsitek. Terus saya kuliah di arsitek, di ITS dan menekuni bidang seni ini udah dari lama sebenarnya. Jadi kalau dibilang apa sih kendala, ya karena saya suka ya. Jadi kalaupun itu kendala, saya nggak berpikir itu sesuatu kendala sih sebenarnya. Udah let it flow, ya jalani.
1: Asik kita aja sih ya aja. Gitu ya. Kak tua itu we Anda. Ya kan?
0: Justru
1: makanya nom terus ya, karena bahagia terus gitu ya. Tapi itu ini nggak sih, apa namanya, nurun nggak sih sama anak?
0: Kalau anak saya ini yang pertama dia lebih ke model. Terus yang kedua itu lebih ke bola. Terus kalau yang ketiga itu lebih suka hewan-hewan binatang. Gitu. Kalau untuk keseninya mungkin masih belum, Mas.
1: Gimana nih kok enggak nurun nih? Kamu gimana nih awal tidak ingin mendalami dunia seninya Mama gimana?
2: Karena mungkin enggak ada minat buat keseni ya, lebih ke modeling.
1: Loh, karena dia lebih
0: gitar.
2: Musiknya suka musik juga.
1: Gitu ya. Iya, jadi lebih ke apa namanya, memang tapi rata-rata memang itu juga dunia seni juga. Iya. Cuman bedanya mungkin kalau anak ini lebih kepada yang lebih ke seninya, seni yang bakat yang gimana ya aku bilang ya, lebih bukan yang nggak mau ribet kayaknya anaknya ya. Ya kan, kalau itu kan kayak ribet banget gitu ya. Tapi kalau anak ini lebih ke, kalau modeling lebih enjoy ngejalaninnya, gitar juga lebih enjoy. Kalau itu kan jelimet yo, main-main gitu ya kan, jelimet ya. Males ya kamu ya.
2: Suka bingung kalau diajarin crochet.
1: Ya kan.
0: Saya ajarin beberapa kali nggak bisa.
1: Enggak deh, enggak makasih ya, enggak makasih gitu ya. Ya memang itu lebih kepada beda-beda ini sih ya.
0: Beda passionnya
1: ya. Oke. Baiklah. Terus nanti Anda mau terjunkan estafetnya kemana kira-kira?
0: Jadi saya berharap.
1: Karena kan Anda sudah dari awal udah bilang, kan aku sendirian ya, repot ya gitu. Terus kerepotan ini mau diturunkan ke siapa kira-kira?
0: Ini saya punya teman yang sama juga suka art dan craft. Jadi saya yaitu bareng-bareng sama teman-teman ya bikin sesuatu, yaitu tadi ya belajar bersama yang bisa, yang lebih jago ngajarin yang kebelum jago kayak gitu. Ya kayak gitu aja sih, Mas.
1: Oh gitu ya. Jadi enggak khawatir ya nanti kedepannya ini tak waris no di sopo iki ngono ya. Gak usah khawatir ya, nanti pasti akan ada yang mau menerima tahta dari Anda. Oke, terakhir deh, pesannya apa sih untuk para pegiat seni mungkin di Surabaya yang mungkin tidak punya wadah ya. Kan banyak sekali ya mungkin bakat-bakat yang mungkin ingin diwadahi tapi gak ada wadah ya. Atau mungkin tidak mengenal wadahnya karena belum kenal Anda gitu.

0: gitu ya. Gimana pesannya?
1: Jadi untuk para wanita khususnya, karena kebanyakan adit nih wanita ya mas ya, yang sudah berkeluarga, belum keluarga, bahkan single mother, yang suka dengan art dan craft, yuk ada loh di Surabaya itu komunitas yang namanya Ardit, dan yuk kita belajar bareng-bareng, dan ini merupakan ruang yang aman buat kalian, dan ruang untuk berhenti sejenak untuk seutuhnya menjadi diri kita sendiri. Kayak kalau biasanya mas, kalau kita saya bikin video ini di Reels Instagram, itu saya jargonnya gini, welcome to Ardit, kayak gitu. Gitu, ya udah, yuk welcome.
0: Ayo, aja. Welcome ayo. Aja, karena nggak ada batasan gak untuk ada siapapun batasan, ya. Karena nggak diseleksi kok untuk gabungan Oke deh ya kan, ini menarik banget dan aku mungkin suatu ketika akan menitipkan istriku kepada boleh. Anda. Tolong buat dia bahagia ya, tolong ya. Lumayan ya, pulang-pulang aku akan disambut dengan kebahagiaan dia. Iya, oke deh, terima kasih ya untuk Neng Ica dan juga Mimin, namanya siapa ini?
2: Kaila.
0: Ica Kaila. Dan Kaila ya. Lebih kayaknya cocoknya Kaila yang dipanggil Ica. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Jangan rebutan. Ya sudah deh, terima kasih ya. Mudah-mudahan komunitasnya terus berlanjut. Amin. Dan bisa terus memberikan informasi dan inspirasi untuk para pegiat seni yang lainnya, agar bisa mau mencurahkan isi hatinya dalam karya, dalam komunitas, ya. Dan juga mau berbagi juga tentunya. Ya. Terima kasih, sukses selalu. Ya, Cak Neng Niko Ongge, obrolan komunitas bersama dengan Neng Ica selaku founder dari Update Community. Cak Neng, Chandra sing ngancani sampai tidak lama lagi. Tapi sing pasti ini sampai nojok nang dindi, tetap Neng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran ning ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2021 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Naparawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihaknya mengapresiasi kerja keras KB pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Kabaliane caning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2021 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Caning kumoyore woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tengok estafete teko koncoku sak durunge Cak Chandra ya Cak Ning saiki tak cekel bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Sabtu kalender 13 Juni 2016 ya sampai engkok merapat nang jam 3 sore. Pastine beragam program-programe Propapat ya awan iki derek muka-muka sok dadi hiburane sampean kabeh akhir pekan kali iki nggih. Saiki wis merapat nang akhir pekan, pekan keberapa kali ini? Kedua di bulan Juni. Ya Allah, cepet ya. Cepet lo iki dinane dulur, nggih to. Mudah-mudahan segala aktivitas awak dhewe tansah pinaringan apa iki jenengi kelancaran ya. Gangsar anggenipun makaryo, terus mari ngono anggenipun meraih rezeki ngene ya Cak Ning. Amin amin Allahumma amin. Ya wis,

sing awan iki lagi nang omah leye-leye, sing awan iki lagi makarya. Muga-muga lagu-lagu kroncong nang playlist Tanjung Perak siang sok dadi koncone sampean kabeh. Ngono ya Cak Ning. Aku rada watuk kali iki ya. Dadi nek semoga engko ana blerete. Ana blerete diri ini yang apunten ya. Rada kering iki konsepe ya toh. Sementing suaraku gak ilang koyo kapanan iko. Boleh aku tahu ya Cak Ning ya, kapanan iko beberapa bulan yang lalu iki suaraku sampai hilang, sampai izin ya, izin gak masuk. Karena betul-betul hilang. Gak kena dijak gawe apa iki jenenge siaran ya. Ya wes nek ngono, engko tak wenehi informasi kuliner gawe sampean kabeh. Sadurunge nang jam 11 engko ana dialog UMKM koyo biasane ya, dulur. Engko UMKM-e teko endi, ambek sapa dinteni ae. Muga-muga harapane dialog UMKM masuk dadi inspirasi nih sampean kabeh ya. Ngewenehi insight, wede, insight jare, heeh. Ngewenehi inspirasi, ngewenehi motivasi gawe sampean kabeh sing pengin berkecimpung di ranah UMKM. Ngono ya Cak Ning. Ana Toto Salmon dhisik mbarek Kalpataru gawe sampean kabeh.

Cak Ning, ya, awan-awan ini iki penake jajan ya. Sekirane ta, nek misale yo nang dompet iki ome ono sangu ya, alias uang saku ala kadare. Tetep ae ya, kita harus jajan, hidup jajan ya. Pola ya apa Cak Ning? In this economy, bahasane wis bahasa-bahasa sing familiar hari-hari sekarang ya. Sidi-sidi in this economy, sidi-sidi in this economy. Memang betul ya. Karena bagaimanapun juga siapa yang akan membantu para pelaku UMKM kalau bukan kita yang jajan ya toh. Jadi harapannya dengan kita ini jajan yo Mas Yota sing gak larang-larang ya. Mas Yota sing gak mewah-mewah, paling gak awak dhewe iki memutarkan roda perekonomian yang di middle down ngono ya. Nah, iki ono beberapa street food viral nang Surabaya sing iso sampean coba. Sing iso awak dhewe tumbas awan-awan ini iki ya. Cak Ning, Surabaya iki duweni berbagai street food sing menarik dan beragam sing wajib masuk ke dalam daftar kuliner. Mulai teko es legendaris, bakwan kawi keliling, pentol mbarek sambal kacangnya sing khas, sampai jajanan viral tahu kocek sing belakangan ini paling dicari se-Surabaya, ngono ya. Selain karena rasane iki sing lezat, street food nang Surabaya iki yo ramah kantong. Dibanderol mulai teko Rp1.000 per buah alias per piece. Sehingga pembeli ini bebas menentukan jumlah yang ingin dipesan ya. Kairan nek pas berburu street food selalu menjadi agenda sing menyenangkan ya. Street food iku apa sening ning gak dong ya. Halah ya koyok pinggir-pinggir embong ya, pentol, cireng, cilok ya sing gampang-gampang ngono iku. Nah, nek awak dhewe iki goleki sing rekomendasi ya street food sing lagi ngehits nang Surabaya. Awak dhewe iso nyoba 5 pilihan, nggih. Sing pertama iki ana pentol Jupiter John. Nah, pentol sing dadi street food iki paling diminati ya. Salah siji pentol sing populer nang Surabaya yaiku pentol Jupiter sing ana nang Raya HR Muhammad nomor 141 Surabaya. Nah, pentol iki Cak Ning asale teko sang penjual sing biyane dodolan gunakno sepeda motor Jupiter. Sehingga dikenal masyarakat luas sebagai pentol Jupiter. Nah, pentol Jupiter iki bervariasi ya. Sak porsine iki terdiri dari pentol gorengan, batagor, somai, bakso tahu, barek kuah kaldu sing gurih lan lezat. Terus sing keloro ana tahu kacang kuah cakman. Iki ana nang Raya Gunung Sari. Dadi minuman sing digemari akeh kalangan ya. Sudah afdol rasanya saat cuaca panas di Surabaya justru menjadi waktu yang pas untuk menikmati tawa. Nah, minuman iki terbuat teko sari kedelai sing lembut kaya ta puding, tawa disajekno bersama kuah jahe hangat dan taburan kacang. Ana ya Cak Ning ya. Terus perpaduan tekstur tawa sing lembut, angete kuah jahe mbarek gurih renyah kacang menciptakan cita rasa yang nikmat dan menenangkan di tengah panasnya Kota Pahlawan. Terus mari ngono ana sing arane tahu kocek PTC, iki lokasine nang sekitaran parkiran sepeda motor PTC ya. Tahu kocek iki merupakan jajanan khas Jember sing terdiri teko potongan tahu aci goreng barek sayur kol sing diwenehi sambal bawang sing khas. Terus ditaburi barek bumbu penyedap ya. Sak porsine iki dibanderol Rp3.000 sampai Rp10.000 ae. Tahu kocek iki duweni rasa pedas gurih yang nagih. Satu porsi tahu kocek PTC ini bisa mengenyangkan perut. Nah, nek sing pengen murah meriah enak, langsung ya merapat merono ya. Terus anak mana sing kepapat kelima. Nah, iki kira-kira jajanan street food apa yang lainnya sing kira-kira iki kok laris manis ngono ya to. Sampai direkomendasikan. Nah, kok tak ulas gawe sampean kape yo derek tetep nang kene nang Musik Info Kuliner.

rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Aku bukan jodohnya ya. Wes, tak puterno ya. Ini tadi dari Remember Entertainment, lagu aslinya miliknya Tri Suaka. Informasi mana caning berburu street food nang Surabaya ono sing arane Lisa Cakwe. Iki ono nang Dharma Harapan Utara 5 blok apa iki? Blok E ya. Nomor 24 Surabaya. Nah, cakwe iki ukurane super jumbo, mbarek berbagai pilihan rasa. Mulai toko cakwe original, cakwe ayam udang, cakwe keju sampai cakwe manis. Nah, sak porsi cakwe iki ukurane gede, terus dipotong dadi telu bagian. Ku isok kaya ngono ya. Saking gedene ukurane. Nah, gawe cakwe original iki dibanderol 8.000 per piece. Gawe cakwe ayam udang dijual dengan harga 23.000 per piece. Terus mari ngono ana Batagor Puyu Jurlos. Iki ana nang sekitaran Dharma Permai Utara 1 Surabaya. Batagor iki nang kene caning duweni rasa istimewa dengan harga yang ramah di kantong. Nah, kene ada iki bebas ya. Tumbas batagor sesuai jumlah sing awak dhewe pengin. Boleh regane iku diitung per biji. Batagor biasa didol mbarek rego Rp1.000. Sementara untuk batagor puyuh dibanderol dengan harga Rp2.000 per buahnya. Teksturnya kirinya berpadu sempurna dengan siraman bumbu kacang yang gurih dan nikmat. Iku mang saneng ya, aneka jajanan pinggiran jalan yang luar biasa. Ya, enggak kalah dengan yang mehong-mehong. Tadi gawe sampean kabeh sing pengen jajan in this economy tapi tetap ramah di kantong, langsung ae kumang ya. Sing tak rekomendasi nono 5 jajanan street food sing iso gawe cemilan ya nang akhir pekan koyo saiki. Ya wes, mari ini bakal ono sing jenenge dialog UMKM derek. Dialog UMKM habis ini jam 11 sampai jam 12 siang ya. Engko mbarek narasumberku yaiku ono Ning Dini, pelaku UMKM Pempek Uninot. Ngone ya. Oke deh, kalau begitu langsung saja kita geser ya cus ya ke program selanjutnya ya, tidak rebek request saja ya. Kita ke lagu dulu sebagai penutup di perjumpaan kita kali ini ya, di sesi pertama kali ini.

Waro jam 11 awan bare aku ning Ayu Arta. Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno transformasi digital diharapno dadi bagian teko infrastruktur, sosial, lan ketahanan publik. Hal ini sekaligus ngejak masyarakat melek digital, barek mulai gunakno media digital gawe beraktivitas.

Nyandak kabar liane Cak Ning, pemerintah Kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan Bea Cukai di Pemadia Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngurugino negara salah siji ning gencarno razia rokok ilegal. Iku mang derek woro-woro jam 11 awan ya, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 12 awan.

0: 96,6 Kemawulu FM Purwopapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing awak dhewe saiki mlebu nang dialog UMKM gawe edisi dino Sabtu 13 Juni 2016 ya. Dan di kesempatan siang hari yang cerah ceria kali ini ya di studio Pro 4 RRI Surabaya telah hadir salah seorang pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya, yaitu ada Ning Dini Layangsari, sapaannya Ning Dini begitu ya. Ning Dini ini punya usaha pempek yang diberi brand ya, atau diberi nama brand, yaitu Pempek Uninot. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Ning Dini.
1: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, terima kasih. Baik. Sudah jauh-jauh dari mana tadi?
1: Dari Bangkingan.
0: Dari Bangkingan.
1: Iya.
0: Itu masuk kecamatan mana?
1: Lakar Santri sih.
0: Lakar iya. Santri ke Pemuda. Luar biasa ya, dari ujung sana ke tengah.
1: Betul sekali.
0: Tadi macet enggak sih?
1: Untungnya sih enggak, lancar.
0: Lancar.
1: Betul.
0: Tapi mungkin menghadapi cuacanya aja kali ya.
1: Bener banget, panas. Satu orang satu matahari
0: ya. Itu ibaratnya kayak gitu ya. Satu orang satu matahari.
1: Betul.
0: Tapi kalau mungkin ngeh atau notice gitu ya, meskipun panas tapi anginnya kenceng ya enggak sih?
1: Iya, bener banget. Bener.
0: Kalau kata orang Jawa bedidingnya.
1: Bediding. Oh iya, bener. Iya.
0: Jadi meskipun panasnya mataharinya ini per individu, tapi anginnya kenceng gitu ya kan. Yeah. Terus malah justru hal-hal yang kayak begini ini yang kayak saya sekarang ini contohnya ya, bapil.
1: Oh iya benar.
0: Bapil. Jadi meriang gitu-gitu ya. Enggak apa-apa ya, memang ini musiman.
1: Benar-benar gitu, benar. Ya,
0: benar. Kan? Jadi pandai-pandainya kita untuk bisa ngejaga pola hidup sehat yang baik.
1: Iya,
0: ini,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Jangan lupa olahraga juga.
0: Itu
1: penting itu yang
0: iya. That's the point ya.
1: Betul.
0: Dan juga minum air putih yang cukup.
1: Oke. Okay. Pola makan.
0: Pola makan. Saya senang sekali di siang hari ini. Ini yang dinamakan kobdar ya.
1: Iya, baik, benar banget.
0: Iya kan?
1: Cewek-cewek gitu.
0: Mungkin saat Ning di rumah yang mendengarkan siang hari ini, opo Ning Ayu, kenapa Ning Ayu kok disebut kobdar? Betul kobdar karena saya ketemunya Ning gini dari media sosial.
1: Iya, dari threads ya kita kemarin itu ya.
0: Dari media sosial,
1: iya,
0: threads Cak Ning.
1: Iya, benar banget.
0: Terus abis gitu sekarang bisa apa silaturahmi nyata.
1: Benar
0: ya?
1: Benar, ketemu langsung.
0: Ketemu
1: gitu
0: langsung
1: ya.
0: Mudah-mudahan ini senantiasa terus terjalin begitu silaturahmi ini ya, Ning Dini. Oke, nah ini yang menjadi menarik begitu disampaikan tadi ketika masih off air bahwasanya bukan asli orang Surabaya. Aslinya
1: iya,
0: mana sih?
1: Palembang.
0: Palembang, pantesan punya usaha pempek. Jadi ini tangannya langsung.
1: Benar,
0: ya,
1: Cani,
0: ya.
1: Terjamin.
0: Terjamin loh. Nanti di akhir sesi deh ya. Nanti Ning Dini akan membagikan media sosialnya,
1: iya,
0: nomor
1: banget.
0: Handphonenya ya,
1: bener.
0: Nanti bisa di-sharingkan. Terus pokoknya cara-caranya lah yang pokoknya intinya supaya ngelarisi dan juga beli dagangannya Ning Dini.
1: Betul sekali, beli pempeknya gitu ya.
0: Apalagi ini tangannya orang Palembang langsung loh ini ya kan. Di Surabaya berapa lama berarti?
1: Kalau tinggal di Surabayanya itu udah dari akhir 2019.
0: Oh
1: ya,
0: baik
1: gitu.
0: Itu ketika atau sebelum COVID ya?
1: Sebelum.
0: Sebelum.
1: Iya, COVID kan 2020 ya kalau nggak salah ya.
0: Oh.
1: Gitu, okay. Awalnya tuh merantau ceritanya.
0: Nah,
1: terus ketemu jodoh. Ya udah jadi warga tetap deh gitu.
0: Oh gitu. Jadi sebelum merantau awal ini belum bersuami.
1: Belum sebenarnya. Ketemunya di sini.
0: Jadi Surabaya ini membuka peluang jodoh dan
1: betul banget.
0: Rezeki.
1: Iya bener
0: ya.
1: Banget. Iya.
0: Okay, baik.
1: Kenapa sebenarnya memilih untuk jualan buka jualan gitu ya di sini ya? Karena kayak Surabaya itu kayaknya orang-orangnya tuh suka jajan gitu loh. Dikit-dikit jajan. Wah. itu, bagus nih itu, peluang bisnis.
0: Tapi itu bukannya seluruh Indo kayak begitu?
1: Iya sih ya, kayaknya Surabaya ini warganya kaya-kaya ya. Padahal banyak
0: Amin.
1: Duit.
0: Amin kan?
1: Amin.
0: Oh.
1: Gitu sebenarnya.
0: Itu kira-kira dari mana ya asal-masal survei itu ya?
1: Survei sendiri sih kayaknya.
0: Oh, survei sendiri. Oke, baik, luar biasa. Neng Dini, selama sejam ke depan kita bakal ngebahas pempek Uninot.
1: Iya, baik,
0: gitu ya,
1: baik.
0: Kan? Nanti dengan jeda di menit ke-29 kita akan kumandangkan adzan zuhur dulu.
1: Oh, iya. Okay,
0: begitu
1: baik.
0: Ya. Neng Dini, iya. Kalau boleh diceritakan ya, siapa sih sosok yang ada di balik pempek Uninot begitu, selain diri Neng Dini sendiri begitu ya,
1: okay.
0: Kan? Siapa ini yang membantu, kasih okay. ide,
1: support
0: segala
1: system,
0: macam
1: gitu-gitu.
0: Betul,
1: ya
0: bahasanya. Betul.
1: Oke, okay. Selain diri sendiri tuh sebenarnya yang paling support itu suami sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi awal mulanya tuh kan kayak kepikiran nih, gimana ya kalau aku jualan pempek ini aja gitu. Nah terus diskusi gitu kan sama suami, terus suami oke, nggak apa-apa aku support, karena kan kalau misalnya aku masak nih kan yang nyicip duluan nih dia nih gitu. Nah dia udah ACC, oke, rasanya oke, terus pasarnya kayaknya udah ketemu, karena aku juga ada beberapa komunitas gitu kan. Dan mereka juga support untungnya teman-teman komunitasku. Dan sampai sekarang pun jadi pelanggan setianya pempek Uninot. Jadi dari suami dan juga dari teman-teman juga. Dan ketika aku cerita diskusi juga sama keluarga aku yang di Palembang, mereka support juga gitu. Dan yang paling support sih karena dia di sini gitu ya, ya suamiku itu sih.
0: Oke. Mm-hmm. Berarti tadi komunitasnya Pak Su, Pak suami.
1: Enggak juga. Kalau komunitasnya itu sebenarnya aku sepatu roda sih, Kak. Owen sepatu roda gitu.
0: Mbak Dininya.
1: Ya, aku dan suamiku juga main
0: gitu.
1: Sebenarnya. Iya, awal ketemunya sih itu ya.
0: Awal ketemunya adalah sama-sama penghobi sepatu roda.
1: Betul.
0: Di manakah location itu?
1: Fun fact-nya di balai kota. Aduh ya ampun.
0: Oh.
1: Ya, seperti itu. Jadi historinya ya kalau ngomongin.
0: Padahal selama ini kalau kita ke balai kota di sini kan, alun-alun sini,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Itu kebanyakan anak-anak kecil gitu kan. Ternyata ada dua sejoli para-para dewasa yang bermain juga di sana.
1: Iya, kalau sekarang tuh kita setiap Selasa malam pasti latihan di sana. Gitu sih.
0: Oke, baik. Ini kayaknya memang ada cerita ya. Terus tadi karena pengen punya ide, punya bisnis, ide bisnis gitu ya kan. Karena juga berhubung si pak suami ini yang suka mencicipi sebagai
1: iya,
0: orang pertama
1: banget.
0: Yang mencicipi gitu ya kan. Akhirnya yaudah deh pempek aja.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Uninotnya ini dari apa? Akronim kah atau apa?
1: Nah sebenarnya tidak ada filosofi. Itu tuh Uni tuh panggilan semua sebenarnya, Uninot itu. Nah di rumah ini kan ibuku kan ada darah Padang nih sebenarnya, dari kakek gitu ya. Nah terus di rumah di Palembang itu aku tuh dipanggil Uni.
0: Oh iya, sapaan
1: gitu.
0: Orang sana kan memang Uni.
1: Bener.
0: Ya
1: Terus Not itu panggilan aku juga sama anak-anak komunitas patroli tuh, manggil aku tuh di Not. Jadi ngambil ujungnya tuh Uninot gitu. Sangat tidak ada filosofi sebenarnya.
0: Dinot ya. Padahal iya. Nama lengkap Dini Layang
1: iya.
0: Sari.
1: Benar. Dari Dini itu tadi, Dini dipanggilnya Dinot gitu sih.
0: Lucu ya. Gemes lo ini. Next time nanti komunitas ininya boleh
1: sepatu roda.
0: Boleh main-main ke sini.
1: Boleh banget, ya. Boleh banget.
0: Aduh. Ya. Aku tuh juga sering loh Neng Dini ke balkon. Tapi yang main anakku. Bukan,
1: boleh tuh anaknya nanti diajakin.
0: Bukan ibunya ini.
1: Boleh ibunya nanti aku yang ngajarin pakai sepatuku.
0: Asik. Seru sekali. Karena memang aku udah punya plan sih Mbak Dini, pengen sepatu roda gitu.
1: Boleh banget nanti sama aku mainnya. Beneran loh ini ya. Gak peres loh, beneran ini ngajaknya.
0: Oke, kemudian mengapa memilih produk pempek sebagai bisnis kuliner yang dikembangkan di Surabaya terlepas dari memang aslinya orang Palembang?
1: Sebenarnya awal mulanya tuh karena kangen sih sebenarnya awal mulanya banget. Nah, jadi kan selama aku di Surabaya, itu kan pertama kali aku buka bisnis pempek itu kan di 2022 November gitu ya. Nah, jadi dari 2019 akhir sampai nungguin 2022 itu aku belum pulang ke Palembang. Jadi kayak aduh, kangen banget nih, pengen makan pempek. Ya udah kepikiran kayak ya udah aku bikin, coba bikin sendiri gitu kan.
2: Oke.
1: Okay. Nyari-nyari YouTube gitu. Ketemu resepnya, tapi aku coba bikin kayak misalnya aku tambah-tambahin kayak gitu-gitu kan, ngulik sendirilah ujung-ujungnya si resepnya itu. Terus ketemu yang enak, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk jualan pempek. Soalnya pertama kali ke Surabaya aku tuh belum menemukan pempek yang kayak nah, ini loh pempek Palembang ya, tuh gini ya. Loh gitu.
2: Sekalipun pempek aku gak nyebut brand ya, tapi yang sudah nge-brand itu belum.
1: Kalau boleh jujur lidahku belum. Kalau boleh jujur ya, pempeknya ya kan? Enak, pempeknya
2: ya
1: enak.
2: Ya kan ada nama brand besar ya.
1: Sebenarnya pempeknya tuh enak. Nah cuman kan maksudnya tuh mungkin
2: cukonya.
1: Nah itu sebenarnya kunci enak atau enggak enaknya tuh dari cukonya itu. Makanya aku yang aku iniin di brand aku tuh cukonya.
2: Hei, keren. Karena memang tiap individu beda tes ya.
1: Bener banget.
2: Ngono ya Cak Ning. Jadi kita enggak bisa menyamaratakan ya. Karena yang namanya apa ya? Rasa, kemudian yang namanya taste itu masing-masing kita punya gitu loh ya, nggak bisa kita sama ratakan seperti itu. Jadi kalau dirasa untuk si A ini sudah paling enak, tapi yang B enak aja
1: iya,
2: gitu
1: bener,
2: ya seperti itu. Oke, okay. Kemudian Ning Dini, kalau boleh diceritakan begitu ya, apa tantangan terbesar saat merintis pempek Uninot di awal usaha?
1: Oke, okay, sebenarnya tantangan terbesarnya itu nyari ini ya, nyari pasarnya ya sebenarnya. Karena kan tergolong aku tuh apalagi perantau ya di Surabaya, belum banyak teman juga di sini. Jadi kayak untuk memperkenalkan pempek Uninot itu sendiri tantangannya, nyari pasarnya, terus kayak kira-kira siapa ya yang mau gitu kan. Nah, sebenarnya pernah aku tuh jualan di Car Free Day Bungkul, Car Free Day Darmo. Itu saking aku pengen memperkenalkan pempek Uninot itu, aku jualannya pakai sepatu roda.
2: biar berbeza.
1: Iya, ya? Betul.
2: Biar ada ciri khasnya.
1: Betul banget. Jadi aku pakai sepatu roda tuh keliling Car Free Day. Misalnya aku hari Minggu itu bawa 20 porsi nih misalnya pempeknya. Aku tenteng pakai kantong, itu suamiku yang bawa. Terus kita juga nyediain tester-tester. Ini saking biar pempek Uninot itu dikenal ya kak ya. Terus ya udah aku keliling-keliling nawarin yang biasanya Car Free Day itu kan banyak yang duduk-duduk tuh di pinggir-pinggir jalannya tuh. Ya udah aku tawarin, kamu mau coba nggak pempek? Ini
2: tester
1: kita
2: ya
1: tester
2: itu
1: dulu nih. Terus ternyata dari situ banyak yang mau, banyak yang suka, dan okay, sampai sekarang pun juga ada beberapa yang jadi pelanggan setiaku gitu.
2: Tapi yang bikin pertanyaan di lubuk hatiku ya,
1: iya,
2: emang
1: boleh
2: sesusah itukah? Bukankah ini ibarat kata pempek itu sudah ada sejak udah lama gitu loh?
1: Bener.
2: Kenapa kok kayak terkesannya susah mencari pangsa pasarnya tadi di awal?
1: Yaitu karena kan di Surabaya sendiri itu kan brand-brand pempek kan udah banyak tuh, banyak, yang besar-besar
2: banyak
1: gitu ya.
2: Okay.
1: Nah, gimana sih caranya kayak pempek Uninot ini tuh nyempil gitu di situ?
2: Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
2: Jadi dari banyaknya aneka brand pempek, ada opsi yaudah deh pempek Uninot aja.
1: Iya,
2: gitu.
1: Benar, dengan okay, harga murah ya, dengan harga 20.000 aja tapi kayak udah bisa makan pempek yang ini loh, pempek Palembang tuh gitu.
2: Yang Palembang banget gitu
1: iya,
2: ya. Baik, luar biasa nih. Kemudian Ning Dini, kalau boleh diceritain lagi gitu ya kan. Gimana sih strategi yang dilakukan supaya pempek Ning Dini ini dikenal masyarakat luas begitu. Apakah juga termasuk memaksimalkan media sosial seperti itu?
1: Oke, okay. Kalau untuk strategi yang awal-awal jualan yang itu tadi ya, yang keliling pakai sepatu roda itu tadi, itu kalau menurutku agak menarik sih.
2: Iya.
1: Karena kayaknya nggak ada ya. Terus apalagi sekarang itu strateginya
2: se-effort itu gitu ya.
1: Bener lagi.
2: Oke.
1: Pakai media sosial itu sangat amat berpengaruh banget sih.
2: Oke.
1: Nah untuk marketingnya itu enaknya itu sebenarnya biasanya aku tuh ngelakuinnya lewat Instagram Story atau postingan Instagram, okay. Gitu-gitu di Instagram PMP Uninotnya ataupun di Instagram pribadiku yang, okay, lebih banyak temennya gitu kan. Terus TikTok juga sekarang kan TikTok enak banget tuh, sekali FYP aja udah kayak wah meledak enak gitu kan ya. Terus akhir-akhir ini tuh surprisingly-nya aku nyoba buat jualan lewat Threads.
2: Ya, dan yang akhirnya ketemu sama
1: iya,
2: aku.
1: Iya bener, jodoh ya. Dan ternyata kagetnya tuh rame, ternyata banyak juga yang tertarik buat order. Itu sih enak banget.
2: Apalagi untuk saat ini banyak juga kan ya kayak influencer yang kayak ayo deh semua para pelaku UMKM.
1: Iya bener banget, drop, support kan ya.
2: Drop apa deh yang kalian punya.
1: Iya, nah biasanya aku suka nimbrung tuh di situ.
2: Apa gitu, iya. Ya kan? Oke, baik, luar biasa. Ini semakin seru, semakin menarik ini Neng Ninot ya, Neng Dini. Jadi ikutan Ninot saya ya. Karena sapaan tadi hari-hari,
1: iya,
2: gitu
1: bener.
2: Ya kan. Oke, baik. Ini semakin seru, semakin mendalami gitu ya kan kulinernya Ning Dini sendiri. Kita akan ulas begitu. Dan kita juga akan mengundang teman-teman yang mau gabungan di siang hari ini ya Ning Dini ya, yang mau bergabung untuk bertanya-tanya langsung.
1: Boleh
2: monggo gitu ya kan. Bisa gabungan di 546-2961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya. Seperti itu ya. Dan di kesempatan siang hari ini bersama dengan Ning Dini Layangsari, salah seorang pelaku UMKM PMP di kota Surabaya ya, dia akan membahas dan juga mengulas terkait dengan usaha PMP Uninot yang ditekuni selama kurang lebih berapa tahun Ning?
1: Berarti 2019 ke 2022, 4 tahun ya.
2: 4 tahunan, oke. Kita akan lanjutkan keseruan di siang hari ini, pastinya di Dialog UMKM Pro4 RRI Surabaya. Nah, kita jeda dulu ya Neng Dini. Kita akan jeda dulu dengan sesaat lagi akan dikumandangkan adzan zuhur dulu untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
3: .id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ada sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lu mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Manggane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke hidupnya bulanan mas. Wis. Rek koyo ngini iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning awak dhewe jek nang dialog UMKM barek ning Dini Layang Sari. Ini pelaku UMKM PMP Unino dari Surabaya, asal dari Palembang langsung lho.
2: Betul.
1: Wong kita galu bukan sih?
2: Ih, bener banget.
1: Asal Palembang, wong kita galu.
2: Iya, itu jargonnya ya.
1: Artinya apa sih?
2: Uang tuh orang, kayaknya sama kayak bahasa Jawa ya, uang tuh ya. Uang kita tuh kita, galo tuh semua, orang kita semua gitu.
1: Orang kita semua.
2: Benar,
1: gitu ya.
2: Bener
1: karena banget. Karena kalau untuk uang kitanya mungkin semuanya sudah ngerti kali ya, tapi galonya ini loh, apakah pengertiannya galau itu atau apa kan gitu ya. Jadi orang kita semua.
2: Benar.
1: Oh, oke. Nah, uang kita galau, baik, luar biasa. Nah, Mbak Dini, tadi sudah dijelaskan di awal ketika merintis tantangannya apa saja, terus strateginya juga memaksimalkan media sosial gitu-gitu
2: betul,
1: lah ya.
2: Betul banget.
1: Terus apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas PMP Uninot dibandingkan produk sejenis?
2: Oke, untuk keunggulan sendiri kita tuh ada di rasa cukulnya itu tadi, kuah itemnya itu tadi. Kita kan kalau sebenarnya standar dari cukonya itu tuh sebenarnya harus kental, terus harus pekat gitu ya. Terus ada asemnya, ada manisnya, ada pedesnya. Nah, itu sih keunggulannya. Kalau pempeknya sendiri ya udah mungkin kayak ya udah pempek gitu ya. Ikan tenggiri gitu kan. Tapi yang bikin beda itu sih cukonya itu sih. Yang bikin rasa pempeknya tuh jadi kayak otentik gitu.
1: Oke. Okay. Nah, biar jadi otentik tadi berarti membutuhkan sebuah konsistensi.
2: Benar
1: nah, bagaimana proses menjaga kualitas, rasa, dan bahan baku supaya tetap tadi itu konsisten tadi itu.
2: Oke, untuk konsistennya gula yang dipakai ini tadi kan kita pakai gula aren. Nah, dan gula aren yang kita pakai tuh premium, Kak, gitu. Jadi kayak aku tuh pernah nih trial and error lah ya di rumah, nyoba-nyoba gitu. Bikin cukonya tuh pakai gula aren merek A misalnya, terus aku pakainya merek B gitu kan. Nah, ternyata rasanya tuh beda. Gitu, dia beda brand. Misalnya pakai gula aren yang ada mereknya ataupun yang gak ada mereknya, itu tuh beda banget gitu. Makanya pempek Uninot ini kita pakai gula arennya gula aren premium. Gitu. Jadi kita ngejaga banget sih kualitasnya, apalagi ikannya gitu ya. Ikannya tuh kan kita kalau aku itu belinya tuh yang frozen dan yang udah apa? Udah tinggal adon aja di rumah gitu loh, yang udah digiling gitu kan. Nah, aku kebetulan sengaja nih beli freezer di rumah biar buat ngejaga kualitas si ikan giling itu sendiri. Okay. Kayak gitu.
1: Nah, itu sistemnya belanja tiap hari, mingguan, atau ada pemasok yang sudah langganan ke rumah?
2: Kalau itu sih aku masih belanja mingguan sih sekarang, kayak gitu. Okay. Buat muter si cash flow-nya ini tadi.
1: Tapi so far untuk bahan baku aman ya?
2: Aman.
1: Nggak
2: banget
1: ada yang kayak, duh langka nih, duh mahal nih.
2: Iya mahal sih sebenarnya mahal karena kan ikan tenggiri ya Kak. Pempek Uninot ini pakai ikan tenggiri. Oke. Pempek Uninot ini sebenarnya pakai 50% ikan tenggiri, 50% ikan gabus. Kenapa? Ada alasannya. Karena aku tuh pernah tuh bikin nyoba full pakai ikan tenggiri. Nah, tapi ternyata teksturnya itu agak keras. Kenyalnya tuh beda gitu loh, agak digigitnya tuh agak susah. Padahal tepungnya ini tadi udah pas gitu kan, untuk timbangannya kayak gitu, gramasinya. Terus kalau pakai ikan gabus aja itu agak kelembekan. Gitu.
1: Di mix lah ya.
2: Di mix 50% 50% seperti itu. Okay. Jadi pas gitu teksturnya.
1: Untuk produksi di layar belakang nih ya, di belakang layar maksudku. Nah, ini sendiri ya kan? Ijen Tatak atau sendiri ini Tatak atau ada yang ngebantu nih?
2: Ya, tentu bikin sendiri.
1: Full bikin belum sendiri. Belum terpikirkan. Aduh, kayaknya udah waktunya
2: butuh bantuan gitu-gitu ya.
1: Butuh pegawai nih kayaknya nih gitu kan ya.
2: Belum.

0: Lidah Kulon.
1: Lidah Kulon tuh. Tuh Cak Chandra yang daerah rumahnya sana kan.
0: Iya, boleh banget mampir.
1: Ini juga kayaknya rumah-rumah area barat.
0: Iya, benar banget, benar banget. Dekat UNESA kan. Oh. Jadi kebanyakan yang beli tuh mahasiswa-mahasiswa yang ngekos di situ.
1: Jadi sekalipun di truk kontainernya tadi tuh juga sendiri.
0: Kadang aku yang jaga, kadang suami yang bantuin jaga.
1: Ini kayaknya emang sebelum sepengen itu untuk nge-hire orang.
0: Belum,
1: ya?
0: Alhamdulillah masih ke backup.
1: Oke, okay. Seiring sejalan dengan hobi sepatu roda.
0: Benar banget, iya benar okay, banget.
1: Oke, okay. Karena tetap harus menjaga kewarasan ya, iya. Di era zaman now ya.
0: Apa ya, kalau
1: mencari cuan,
0: kata-kata Gen Z sekarang tuh work-life balance.
1: Ini, jadi mencari cuan boleh banget, hobi pun juga terus jalan.
0: Betul banget. Okay. Karena kan ini kebetulan jaganya sama suami sendiri gitu kan. Jadi mempererat lah
1: chemistry gitu ya. Oke, bisa. Terus untuk variannya, Mbak Dini. Nah, ini orang yang pengen tahu. Dari tadi ini kayaknya belum disebutkan. Variannya, perpeknya berapa harganya, okay. Tersedia frozen atau tidak? Bisa dikirim keluar kota Surabaya atau tidak? Okay, masuk baik. Ojol atau tidak? Nah lo, borongan pertanyaan sebagai inti yang sudah di puncak keinginan untuk mencicipi pempeknya.
0: Udah gila banget ya.
1: Mbak Dini.
0: Oke, untuk pempek itu kita menunya itu ada 3 untuk saat ini. Nah, pertama itu menunya ada pempek mix. Itu yang mana isinya tuh ada kapal selam kecil, ada lenjer 2 piece sama kulit 2 piece. Jadi isinya 5. Gitu. Menu yang kedua kita punya pempek kapal selam besar. Nah, jadi itu satu tapi besar gitu ukurannya. Terus yang ketiga menunya itu kita punya otak-otak bakar. Otak-otak ikan tenggiri juga tuh. Nah, terus dibakar. Terus saus cocolannya biasanya nih otak-otak bakar itu kan pakai saus kacang. Nah, tapi ini enggak. Aku bikin sausnya khas Palembang. Jadi di Palembang tuh kayak gini loh sausnya.
1: Ih, enak.
0: Nah, terus untuk ordernya kita udah ready di GoFood. Udah ready di Shopee Food. Dan kita juga bisa delivery.
1: Oke.
0: Gitu, untuk area Surabaya itu ongkirnya itu 10.000
1: flat.
0: Dan itu maksimal 10 kilo tuh kalau yang 10.000. Nah, kalau misalnya dia order 3 porsi itu ongkirnya 5.000.
1: Okay.
0: Ongkir untuk order 5 porsi itu free ongkir. Nah, tapi untuk di atas 10 kilo itu ongkirnya 15.000 secara dari barat ya, Kak ya. Dan bensin sekarang kan udah naik. Gitu.
1: Dari barat menuju ke tengah aja udah kerasa, apalagi yang barat ke timur.
0: Masya Allah itu jauhnya. Wow, aku pernah nganter ke utara beberapa hari
1: daerah
0: yang lalu.
1: Mana?
0: Kemarin itu di Jalan Karet. Masya Allah ditambah sari itu panas-panas sama suamiku. Ngeng, nggak apa-apa deh demi customer gitu.
1: Tapi kan. Ini sekalian juga explore Surabaya.
0: Bener
1: kan?
0: Banget.
1: Dari asli Palembang merantau ke Surabaya gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget
1: kan?
0: Jalan-jalan sekalian.
1: Bener
0: kan? Sama suami.
1: Oke. Kemudian frozennya ada ya?
0: Ada banget, harganya sama aja.
1: Berapa gitu sih? Tadi belum disampaikan harganya berapa aja.
0: Harganya sama semua, 20.000 per porsi. 20.000 aja, nggak lebih.
1: 20.000. Semuanya?
0: Iya, betul.
1: All varian tadi itu yang
0: betul,
1: disebutkan tadi itu
0: 20.000 bisa digoreng. Misalnya aku ada delivery nih. Terus kakaknya misalnya pesen delivery. Terus mau frozen atau digoreng? Digoreng bisa. Jadi bisa langsung dimakan. Frozen bisa. Itu bisa 1 bulan di dalam freezer tuh.
1: Oh, enak gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Luar biasa loh ini. Ayo jajan ya. Lepaslah kau jajan.
0: Iya, dan juga pempek itu tuh kayak mau dimakan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, cocok semua.
1: Cocok.
0: Kalau
1: ya
0: di Palembang tuh pokoknya kapan pun itu makan pempek itu.
1: Mau dingin mau panas gitu.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Iya, bener banget.
1: Selain juga bisa satset juga mengenyangkan.
0: Bener banget, bener.
1: Oke. Tadi disampaikan sudah ada apa namanya kontainer tadi itu luar biasa. Terus ada nggak kayak keinginan untuk menambah ya cabang. Menambah cabang.

0: maupun variasi ini.
1: Kalau untuk saat ini itu sebenarnya aku masih fokus di 3 menu ini, Kak. Karena kenapa? Kan itu tadi kan aku baru April ini tadi kan jalan toko offline-nya nih gitu. Jadi aku mau memperluas customer dulu nih, memperluas nyari-nyari pasarnya lagi nih gitu.
0: Salah satu kan on air ini.
1: Iya, benar. Terima kasih banyak loh udah undang PPU Dinot. Gitu. Untuk sementara 3 menu itu dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya nih udah pindah ke tempat yang lebih besar, yang bisa dine-innya memuat lebih banyak customer, kayak gitu kan. Aku juga emang pengen nambah menu banget. Kayak misalnya tekwan. Tekwan itu kan basically pempek juga, tapi pakai kuah kaldu, mirip-mirip kuah bakso tapi bukan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tuh itu enak banget. Aduh jadi pengen aku.
0: Itu aku yang masih penyisiring sih ya, tekwan itu ya.
1: Ada tekwan, terus pengen juga nambah menu laksan. Kalau laksan itu tuh sama, basically semuanya tuh dari empek-empek. Tapi yang membedakan itu si kuah-kuahnya tadi. Kalau laksan ini tadi mirip-mirip ya, sama kuah Manisa di sini. Namanya tuh Manisa kan kalau di sini kan. Mirip cuman kayak
0: santan.
1: Bener, kuah santan dan dia pakai udang gitu, Kak, kuahnya. Aduh enak banget.
0: Apalagi ini jam-jam makan siang.
1: Bener
0: ya,
1: banget.
0: Oke. Kemudian tadi disampaikan sudah ya kan, kalau mau langsung dine-in di Lidah Kulon sana.
1: Benar.
0: Kalau mau ngojol juga boleh, sudah ada. Bener. Nah kalau mau by kurir di handphonenya berapa ini?
1: Oke, untuk nomor handphonenya yang mau pesen itu ada di 0822-5786-4966. Nanti ownernya sendiri yang balas chatnya.
0: Karena semua-muanya dikerjain sendiri ya.
1: Marketing iya, editing iya, video iya, konten segala macam.
0: Yang masak pun juga iya, yang belanja pun juga iya gitu.
1: Iya
0: ya,
1: benar banget lagi.
0: 0822
1: iya, 5786-4966.
0: Oke, iya. Langsung ke Ning Dini, langsung.
1: Iya.
0: 0822-578-64966.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ini dia langsung dengan owner dan juga pelaku UMKM-nya, iya ya kan? Ada Ning Dini Layang Sari gitu ya, Cak Ning ya. Nah, Ning Dini terakhir nilai atau prinsip yang senantiasa dijaga, dipegang dalam berwirausaha seperti apa sejauh ini?
1: Kalau nilai itu sebenarnya konsisten ya. Aku pengennya tuh konsisten, baik dalam produk. Tapi sebenarnya kalau menurutku produk itu nomor 2, Kak. Yang pertama itu pelayanan. Aku pengen banget setiap customer yang datang ke toko offline ataupun yang chat-chatan by WhatsApp sama aku yang mau pesen pempek nih, itu tuh kayak merasa spesial banget nih. Ih, dia ramah banget nih ownernya.
0: Ada kesan kayak begitu.
1: Bener, kayak biar customer tuh ngerasa, ih enak banget ya, ramah banget ya kakaknya, kayak gitu. Konsisten sih pelayanan pertama. Yang kedua produknya, konsisten baik dari segi rasa, kualitas itu sih yang aku pegang kayak harus sampai kapanpun itu yang tak bawa gitu.
0: Kemudian pesan-pesan nih buat anak-anak muda di Surabaya yang masih ragu ini, Mbak Dini ya, buat mulai usaha sendiri seperti itu. Apalagi mungkin mindsetnya terbentur ke enggak ada modal gitu. Dikit-dikit mindsetnya tadi itu ya, modal ya, dulu enggak deh gitu. Terus kalau katakanlah kalau sudah ada modal, enggak deh, dia pun juga jualannya juga sama kayak aku, enggak deh gitu. Kayak gimana sih seharusnya?
1: Kalau menurutku ya, untuk anak-anak muda di zaman sekarang, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang kayak males, kayak gitu-gitu kan, kayak aduh mager nih gitu. Nah kalau menurut aku tuh gas aja sih kalau menurutku ya, kayak gak usah terlalu banyak yang dipikirin. Kayak kalau dipikirin tuh gak akan gerak-gerak, gak
0: malah
1: akan
0: mulai-mulai ya.
1: Bener banget. Misalnya dipikirin nih, aku mau kontainerku, toko offlineku kayak gini, harus ada ini, harus ada itu, harus sempurna deh pokoknya. Kalau kayak gitu tuh gak bakal jalan, kayak gitu. Jadi tancap gas aja pokoknya, gak usah pikir kanan-kiri, gak usah dengerin omongan kanan-kiri. Pokoknya gas aja dulu, jalanin, buka dulu aja apa yang ada depan mata. Gak usah sempurna dulu, gak apa-apa. kayak gitu tuh.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Neng Dini.
1: Iya, sama-sama.
0: Saking serunya ya, kita
1: enggak berasa ya.
0: Sudah mau di jam 12.
1: Iya, masyaallah enggak berasa. Iya,
0: masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Buat pendengar semuanya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga semakin moncer.
1: Amin.
0: Usahanya ya. Usaha uang kita galau. Usaha kita semuanya. Dengan pempek Uninot, iya, yang mudah-mudahan semakin merakyat di hati,
1: amin,
0: warga Surabaya.
1: Amin, amin,
0: gitu,
1: amin,
0: ya,
1: amin, ya
0: Allah. Saat ini kita akan geser ke program selanjutnya. Masih bersama dengan Ning Ayu Arta.

0: ta ceritane?
1: Oh alah, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabawati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampe Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabawati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem lah gak ngono, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengi sampean sapa, Mbak?
5: Mirna.
4: Sampean iso bahasa Arab tah?
5: Gampang, Pak.
4: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
5: Ainun.
4: Nek bahasa Arabe sekolahan?
5: Madrasah tun.
4: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
5: Nyenyek tun.
6: Intermezzo.
7: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendal, lan tak geget ladimu ing sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura ya sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Awane kita ajak gawe mlaku-mlaku kulineran nang Malang, Cak Ning, nang kono ono spot kuliner lezat tedeke stasiun Malang, tekok bakso legenda sampai rawon sing terkenal. Nah, tadi kawasan sekitar stasiun Malang iki derek nyimpen akeh pilihan kuliner sing enak, sing sayang banget nyawa dewe lewat ngono ya. Tekok bakso legendaris tepat di samping pintu stasiun, marengono ono rawon berkuah hitam pekat sing wis sangat terkenal. Nah, sing pertama ono sing arane bakso Cak Toha. Iki ono nang Dalan Trunojoyo nomor 80 Klojen. Buka bendino Cak Ning mulai jam 11:30 sampai jam 09.00 bengi. Ono iki nang samping pintu mlebu stasiun ya, sehingga sangat mudah dijangkau. Menu andalan iki yaiku ono bakso urat tekok daging sapi sing sangat kenyal, tersedia barek harga sing terjangkau. Terus mari ngono ana maneh sing arane kuliner rawon tesi. Iki ana nang kawasan Trunojoyo kidul dalem Klojen. Iki bukae bendino mulai jam 7 isuk sampai jam 10 bengi ya. Sering disebut rawon stasiun, polahe lokasine iki sak deret barek pintu keluar barat. Porsi niki sangat ekstra besar dengan pilihan lauk empal, paru, tempe usus dan berbagai pilihan lainnya sing dadekno warung iki salah siji panggonan sarapan favorit nang kawasan iki. Ono mana sing jenenge nasi goreng Pak Ji? Iki ono nang kawasan Panglima Sudirman Gang Manunggal nomor 18 Klojen. Buka bendina mulai jam 2:00 awan sampai jam 10 bengi.

Tasih wonten musik informasi kuliner derek. Informasi ini ono nang kawasan Malang ya iki mang. Tak wenehi ono sing jenenge mang terakhir ya iku rawon tesi. Terus maringono ono sing arane sego goreng pakci. Iki ono nang kawasan Panglima Besar Sudirman Gang Manunggal nomor 18 Klojen. Terus maringono nek misale jek kurang maneh. Awak dhewe iki iso mampir nang Depot Rujak Pojok. Iki lokasine mek sekitar 50 meter toko pintu masuk stasiun ya. Menghadirkan rujak berbagai pilihan gorengan yang sangat nikmat dan selalu ramai dikunjungi. Terus mari ngono ana sing arane nasi bukmu matirah ya. Iki ana nang kawasan Trunojoyo nomornya 46 Klojen. Buka iki bendino mulai jam 6 isu sampai jam 3 sore menghadirkan nasi campur khas Madura yang sangat populer sebagai pilihan sarapan. Niku mang caning nek dhewe klinong-klinong nang Malang ojo lali ya mampir rekomendasiku siang ini. Nah, mudah-mudahan bisa jadi referensi kuliner sampean kabeh barek keluarga.

Waye woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 kawin dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasi nenang 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus mendukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi mbarek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Iku mang cak ning gawe woro-woro jam siji awan ya mbarek aku ning Ayu.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caneng nang dino Seloso emben ya tanggal 16 Juni masyarakat Jawa iki bakal nyambut malam Satu Suro ya. Malam Satu Suro dhewe iki merupakan waktu sing dikenal sakral. Polane duweni makna simbolis sing mendalam gawe kehidupan masyarakat Jawa. Gak heran nang bengi iki utawa pada malam ini ya atau pada malam Satu Suro masyarakat Jawa ini akan menyelenggarakan sejumlah tradisi yang memiliki nilai sakral. Nah, Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu keraton aktif duweni tradisi dalam menyambut malam Satu Suro. Ben taun iki pihak keraton nglaksanakno upacara tradisional yaiku kirab pusaka sing diadakno tepat pada malam Satu Suro. Nah, menari pelaksanaan kirab iki mengikut sertakan kerbau yang dikenal sebagai kebo bule. Kehadiran kebo bule iki kerap mencuri perhatian polae fisike sing mencolok, yaiku warnane iki putih rada abang ngono lah ya, putih kemerah-merahan. Nah, keikutsertaan hewan ini dalam proses kirab bukan tanpa sebab, melainkan memiliki nilai historis dan makna yang mendalam bagi Keraton Surakarta dan masyarakat di sekitarnya. Asal-usul tentang kehadiran kebo bule nang Keraton Surakarta iki dadi hal sing menarik gawe ditelusuri ya. Penjelasan mengenai asal-usul iki duweni sejumlah versi cerita. Dadi kisah tentang kebo bule iki gak terlepas ya teko sosok Susuhunan Pakubono II lan peristiwa geger pecinan sing sempat kedaden nang tahun 1740-an nang beberapa wilayah termasuk Keraton Kartasura. Nah, kedatene peristiwa geger pecinan nang wilayah keraton iki nggawe Sunan Pakubuwono II pergi dari Kartasura menuju Ponorogo. Menurut penjelasan Buana lan Sudrajat nang jurnal Paradigma 2020, pas Sunan Pakubuwono loro iki balik nang Kartasura, dheke iki nggawa serta sepasang kebo bule. Ya, kebo bule iki tersebut diketahui merupakan pemberian dari Bupati Ponorogo Adipati Surabroto. Penyematan istilah Kyai Slamet diketahui merujuk pada dua penjelasan, yakni kerbau yang dibawa oleh Sunan Pakubuwono II merupakan keturunan dari kerbau Kyai Slamet, serta kerbau tersebut merupakan cucuk lampah atau pengiring dari pusaka keraton sing jenenge Kyai Slamet. Nah, oleh karena itu kebo bule iki dikenal ya sebagai kebo bule Kyai Slamet. Nah, pada peringatan malam Satu Suro tahun iki caning pihak Keraton Surakarta Hadiningrat kembali menggunakan kebo bule sebagai cucuk lampah. Di tahun 2026 kemungkinan terdapat 5 ekor kebo bule yang disiapkan sebagai cucuk lampah dalam prosesi kirab malam Satu Suro. Nah, tapi gak kabeh kebo bule sing diduweni barek keraton mengikuti kirab ya, terdapat hal-hal tertentu yang diperhatikan dalam memilih calon kebo, seperti kondisi kesehatan, intensitas interaksi dengan manusia, dan berada dalam satu koloni yang sama, sebagaimana dipaparkan Barek Husodo dan kawan-kawan dalam jurnal pengabdian masyarakat dan riset pendidikan 2020. Nah, lebih lanjutnya Husodo dan kawan-kawan ini memberikan penjelasan terkait bentuk perlakuan terhadap kebo bule yang terpilih. Nah, kebo tersebut iki bakal ngelakoni geladi barek tujuan supaya familiar dengan rute perjalanan serta membiasakan kebo tersebut untuk berjalan jauh. Nah, selanjutnya kebo iki bakal menjalani prosesi jamasan ya. Prosesi iki merupakan bentuk perlakuan khusus yang dilakukan oleh pawang atau abdi dalem dengan tujuan untuk membersihkan tubuh kebo dengan menggunakan air sumur dan juga air kembang setaman.

0: Sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak numpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang lan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisino dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lah gak ngunu. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lamung gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nangkene lah.
4: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
3: Walah, ngapa sih?
4: Lo.
3: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lo.
4: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
3: Wah,
4: apa sih?
3: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
4: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung, nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
3: Oke, ya? Siap.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

Waye woro-woro jam loro awan bare aku Ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Lamongan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Salian iku pihake jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera.

Nyanda informasi liyane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telu kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop. Iku mang derek woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu.

96,8 FM Rupa Patar dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Wak Dewi Cip Melaju Nang Tanjung Perak Siang, edisi Dino Sabtu, 13 Juni 2016. Update informasi cuaca merapat nang jam loro puncul 20 menit kahanani kawasan Pemuda, kepantau lagi cerah berawan, info lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang kaya wis sampean kabeh caning sing lagi ae gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM, terus nang streaming rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya direk terkait barek rutinitas harian sing sekudang kesibukan seringkali gawe perempuan iki lupa gawe ngeluangkan waktu gawe diri pribadi. Berangkat dari keresahan tersebut, Ardit Community hadir sebagai sebuah wadah interaksi sekaligus ruang aman utawa safe space gawe para kaum perempuan nang Surabaya gawe nglepasno penat melalui media seni lan kerajinan tangan. Hal tersebut diungkapno mbarek perwakilan Ardit Community Vindi Risanti selaku ilustrator lan owner brand Art Movement. Saat ini saat menjadi narasumber dalam program obrolan komunitas nang Rupa Patra di Surabaya, di sampekno nek komunitas iki dibentuk ke September 2014, komunitas yang berbasis nang kawasan Surabaya Barat iki ngerangkul perempuan tokoh berbagai latar belakang tanpa batasan status, mulai dari perempuan yang sudah berkeluarga, ibu tunggal, hingga yang belum berkeluarga. Semuanya berkumpul atas dasar satu kecintaan yang sama, seni grafis dan kerajinan tangan. Gawe njogo konsistensi lan ikatan antara anggota, Ardit Community rutin gelar pertemuan sebulan sekali. Dalam pertemuan iki anggota iki mengeksplorasi berbagai kreativitas tanpa batas. Di antaranya journaling, seni mencatat kreatif, painting di berbagai media unik, menyulam termasuk teknik sulam tradisional Jepang Sasiko, kroket, merajut, barek berbagai kreasi kraveliani. Bagi para anggotanya aktivitas tersebut ya, gawe prakarya bersama ini bukan sekedar mengisi waktu luang atau mengasah keterampilan. Lebih dari itu, setiap koresan kuas, tarikan benang rajut dan tempelan kertas di buku jurnal menjadi bentuk katarsis dan terapi mental yang ampuh di tengah padatnya peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Ardit Community, Vindi berharap program ini terus konsisten menyebarkan energi positif dan mengajak lebih banyak perempuan di Surabaya untuk tidak ragu mengambil ruang jeda demi kesehatan mental mereka sendiri. Nah, kedepannya Vindi bakal menggandeng Ardit Volunteer gawe ngajarno seni gawe arek-arek prasejahtera.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning informasi liyane gawe sampean kabeh nang awan iki. Tak wenehi informasi terkait barek DPR iki desak penguatan pencegahan TBC barek HIV nang Sidoarjo. Dadi dhuwure kasus tuberkulosis utawa TBC barek HIV AIDS nang Kabupaten Sidoarjo dadi perhatian serius berbagai pihak. Nah, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai upaya pencegahan harus diperkuat lewat edukasi masyarakat, deteksi dini, hingga pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga. Menurutnya, langkah sing selama iki dilakukan jajaran puskesmas nang Sidoarjo iki wis patut diapresiasi, mulai wis aktif ngelakukan pendekatan langsung nang masyarakat, termasuk nyediakno layanan pemeriksaan kesehatan gratis gawe deteksi TBC maupun HIV sejak dini. Daya mengungkapkan berdasarkan data sing diperoleh, jumlah kasus HIV nang Kecamatan Krian tergolong dhuwur dibandingno wilayah liyane nang Sidoarjo. Kondisi kumang menurute dadi sinyal penting nek edukasi dan sosialisasi nang masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain faktor perilaku dan edukasi, BHS iki yo menyoroti aspek lingkungan sing dinilai berpengaruh terhadap tingginya kasus gangguan pernafasan termasuk TBC. Menurutnya Sidoarjo merupakan kawasan dengan aktivitas industri yang sangat padat serta dilintasi jalur transportasi utama sing menghasilkan emisi cukup dhuwur. Gaweku BHS mendorong pemerintah pusat lewat Kementerian Perindustrian supaya melakukan pengawasan ketat terhadap emisi industri sehingga seluruh perusahaan mematuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Gaweku wae, beliau juga berencana menyampaikan usulan kepada pengelola jalan tol supaya membangun fasilitas peredam polusi lan kebisingan di sejumlah titik yang berdekatan dengan pemukiman warga. BHS berharap kombinasi antara edukasi kesehatan deteksi dini, kepatuhan pengobatan, barek pengendalian pencemaran lingkungan iso dadi langkah strategis gawe menekan angka kasus TBC barek HIV nang Sidoarjo.

0: kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Song 6,8 FM berupa patra di Surabaya, suara budaya Surabaya Jakning. Wancine kawi kumandang atan asar kawi wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengane.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 4 sore.

Jeneng waya waro-waro bare Wahyu Chan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo jane nguatno edukasi ambek ningkatno kesadaran warga binaan kasus narkotika dadi salah siji upaya kanggo mandekno penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya Sohibur Rohman iki nyatane di Lapas Kelas 1 Surabaya ono 1100 warga binaan narkotika. Mari ngono de wulan terakhir cakne petugas gagal no walu upaya penyelundupan barang terlarang berupa telepon seluler ambek narkotika sing didelikno de sandal gantungan kunci nganti upaya pelemparan barang teko jobone area lapas. Yang ada kabar liane cakne pabrik gula Merijan Kediri secara aktif mulai nyerap tebu petani di musim giling 2016 bare target perolehan rendeman iki nganti 7,5% caning. General Manager PG Merijan Kediri Tites Agung Priyono jelasno lak saiki pabrik wis mulai kanggo proses giling tebu di musim giling 2016 sesuai bare rencana pabrik sing bakal giling tebu nganti 2,5 juta kuintal. Caning iku mang woro-woro bare Wahyu Chan, mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Daning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Chang ngancani sampean ngeten nggih ten Purwamata RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ya. Iki Bang Janeng ya, sadurunge di kantor iki aku sempat ketemu ning Iin lho ya, karo ning selfie. Waro-waro di apa jenenge di halte pemuda ngeten nggih, tapi iku mah tak celok kaya gak konsen soalnya kan tadi warawiri kok iku mah ya wis teko warawiri ya wis lah gak sempat ketemu atau gak sempat salaman dhisik tapi gak apa-apa ya iso ketemu di udara mugi-mugi sehat ngeten nggih. Awak dhewe lanjut ya jane ya di koyo dangdutin kok sampai jam 5 monggo sampe sing kepengin ngrungokno lagu-lagu dangdut kesayangane ya favorite langsung di WhatsApp kene di 0896021-3x968 utawa 0315462961 mengatakan nggih. Ana sapa sing kate gabungan? Tak sapa dhisik caning yuk goyang dangdut.
1: Sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum
0: Kang Ayu. Iya, waalaikumsalam.
1: Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Request aku.
0: Boleh.
1: Hartati dari Mancur.
0: Hartati, oke, okay. Siap.
1: Salamnya untuk semuanya, salam kompakan dapat terkecuali. Mas Wahyu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat olah-sehat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan ribet atau musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya, tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahatan, oke. Matur sembanuan, saya sebentar ya, lagunya tak cari dulu ya. Hartati. Waktu ini salah Cane. soalnya minati pala telepon kayak wong di uber-uber waktu ngono kan ya, jadi besok santai. Jadi langsung oke. Hartati jadi lah ngono lagune ya kudu cepet ya Cane ya. Hati-hati Mansur S sebentar. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Oke, siap. Matur sumanuwun. Lanjut malih ana sapa sing ngerti gabungan ambek Wahyu Chan Chane langsung tak terima dhisik telepone ngeten nggih. Goyang dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu Chan.
0: Hai, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa?
0: Siapa? Nah, sampeyan kepengin dicelok sapa? Ning Siti ta sapa?
2: Oh iya wis. Padahal suwe gak tau bener suaraku ya.
0: Ate ngetes ngolak salah gondok. Kan repot ambek wong-wong koyo ngene iki ya kan. Ngetes-ngetes tapi lah salah gondok, ribet.
2: Tak tes soalnya. Heeh. Kan gak pernah denger suaraku.
0: Lah mangkane aja ngetes-ngetes lah gak tau krungono suarane sampeyan. Kudune bentino mlebu. Cekak salah, kok salah gondok.
2: Bendina tuh melebu tapi enggak kecanda yang nomor ini. Dua nang ditan canda juarang.
0: Kok jarang wong aku mesti tak tam, tunggu, tak tompo.
2: Tunggu, sumpah.
0: Lah aku letes masuk kata tompo ra telepone.
2: Sumpah wak apa?
0: Ya apa lah, terus paling kena masa gak terima teleponnya.
2: Sumpah, wak, sungguh.
0: Sing bener iku sampean telepon, mari kena melorot-melorot gantian adik sing liani.
2: Ya males, tak panteng aja.
0: Makanya guduk gak diterima teleponnya. Tapi sampean.
2: Sampai sumpah wak apa.
0: Lah terus piye, sumpah wak apa ini kata dia apa ini. Mau aku ya sumpah, tak terima teleponnya. Ayo, terus ya.
2: Hari ini pinter, good.
0: Prat.
2: Ya wes.
0: Aduh. Ya wes, monggo mau.
2: Memang saya sengaja biar sampean biar mangkel sama saya itu.
0: Aku gak mangkel, luwe.
2: Oh luwe. Masak none, mosok ya mene sik luwe jam 4. Setengah papat loh ini, cak.
0: Dek kamusku ini gak ada kamus pangkel. Ada kamus itu luwe dan luwe.
2: Luwe dan luwe, makan bakso loh, cak.
0: Iya, makan nih, mari gini.
2: Iya, wes.
0: Aku wes nggo apa wes mesen online.
2: Lirikan matamu menarik hati. Itu Arabik, cak, ya.
0: Oh iya dong. Masa awah hujan.
2: Neng Siti gak pernah guyon ambek sampean, saiki tok tak jak guyon.
3: Soalnya gak tau melebu.
2: Logate ku saiki anu ndak marah. Logate marah males Riz pokoknya.
3: Hah, logate ngamuk piye?
2: Ya ada lo penyiar logate marah itu anu ndak serantanan, gak seneng gitu ini pokoknya.
3: Oh oke, okay. Aku bingung soalnya logat ngamuk.
2: Saya ini gak logatnya, sabar-sabar wae.
3: Iya dong, sabar.
2: Pokoknya tak ceritai. Pokoknya penyiar sampai memuaskan pendengar itu masih sampai mati dikenang.
3: Aduh. Kok mati ini
2: mana? Oh itu api ngene. Emang gak serantan, oh nyengkreo,
3: ngono. Kayak nyengkreo. Kayak lagunya siapa ya? Dan nyengkreo, dan nyengkreo. Aduh dek, ngono ada lagu deh. Oke. Pengalaman pertama Arafik ya?
2: Iya, itu. Sip.
3: Monggo, salamnya kayak siapa?
2: Neng Latifah. Neng Rahma. Mama Fikri. Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid. Cak Sakur. Cak Irsyad. Pak Wandi, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Parno. Sopo meneh? Umi Gusti ya di Pondok Maritim, semoga sehat selalu. Bu Haja Suratno. Kalau Bu Haja Suwarni itu sudah almarhumah, saya dengar.
3: Hah, iya, Bu.
2: Semoga diterima.
3: Oh, aku baru tahu loh, Ning.
2: Oh, wis krungu Ning Siti.
3: Oh, iya. Oh, iya. Berduka.
2: Ya wes. Ning Ela sama Dak Edo dan semuanya wes terima kasih banyak Dak Wahyu.
3: Oke, okay, matur nuwun.
2: Sampeanku yang sama Ning Siti gitu loh. Ya wes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti tapi beneran loh ya, aku gak tanggung jawab apa sing Dek sampean nih loh ya. Aku gak ngerti ya Haji Suwarni tadi ya. Apakah beliau sudah tiada atau enggak ya? Soalnya saya belum pernah dengar. Lillahi ta'ala saya enggak pernah dengar ada kabar tersebut ngeten lo ya. Jadi ngapunten kalau memang benar ya saya turut berduka juga kalau memang benar ya Ning Siti ya. Tapi kalau belum ya monggo kalau ada yang tahu informasinya ya Caning ya. Aduh rada horor-horor gini iki kan. Soalnya nyowone wong ngene kok jege dulinan lho ya. Wedi aku lak wis kaya ngono iki ya. Guyonane gapi lak semone guyone kaya ngono kuwi ya. Tapi lak guyone enggak apa-apa lak. Ayo gak apa-apa ya wes. Yo ayo lanjut yuk goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Digoyang mendut-mendut.
3: Goyang mendut-mendut sore.
4: Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
3: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun iki kabar niki, Pak Parno?
4: Dalam.
3: Pripun kabarin jenengan kalian ibu sehat?
4: Sehat. Kula kali Allah asik diparingi kesehatan segar bugar. Cuacane mendung-mendung tipis.
3: Cuacane mendung-mendung tipis. Uhuy.
4: Uhuy.
3: Enak dong ya mendung-mendung tipis. Nang kene sore panas.
4: Lagune.
3: Heeh, kudu apa?
4: Iyet Bustami nge
3: Iyet Bustami sing pundi
4: sing lagune Laksmana Raja di Laut.
3: Oh Laksmana Raja di Laut, siap.
4: Iki kula maringi informasi sing pasti nge Cak Wahyu. Pancene Bu Haja Suwarni niku sambut kapundut kula. Oh. Kalau wingenane dikabari muntik hari niki ngoten lho.
3: Oh ngoten. Soalnya saya belum dengar kabarnya jadi takut ngomong kalau udah enggak ada begitu kan ya.
4: Oh di WhatsApp juga enggak ada kabar. Tanggal 5 Juni.
3: Oh di WhatsApp juga belum ada kabar itu dari pendengar lainnya. Oke.
4: Kulo sing ngabari datang RRI pertama niku kulo Cak Wahyu.
3: Oh nggih. Tanggal 5 Juni kemarin.
4: Nggih, leres.
3: Oh, iya. Oh,
4: pasang ini ku pendengar kita yang lama niku Bu Haja Suwarni niku alamate wonten Pogot.
3: Pogot, ya, benar.
4: Nggih, leres. Ini ku kepastian pun pasti niku. Pokoke kabar saking RT ne Pro 4 iku pun digoleki sing pasti-pasti mawon.
0: Pasti-pasti mawon nggih. Baik,
4: iya. Lho nggih.
0: Ya Allah.
4: Salame kagem ning Siti sing nembe mandap niki wau nggih.
0: Nggih, siap.
4: Wonten Bu Haja Suratno. Bu Haja Gustia, Cak Toto. Terus wonten Cak Mulyono, Cak Wandi. Agem ning Istikharah. Bang Kobar wingi yo tak kirimi kok jare gak dikirimi.
0: Kelalen.
4: Ning Dian sama ning Safety. Kalau wau terakhir kepanggil penjenengan.
0: Oh, ngeten nggih.
4: Nggih, kagem sedua yo kemawon Cak Wayu nggih.
0: Nggih, matur mbah nuwun.
4: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu kan berarti ada dua informasi. Berarti lah, sebagai di kepolisian ini berarti buktinya sah, dianggap sah secara hukum gitu. Oke, lanjutnya cara Yana sampai ini langsung aja. Yuk, goyang dangdut.
5: Lego tenan.
0: Lego tenan. Halo, Cak Tommy. Pripun kabare di Tuban?
5: Fine. Fine.
0: Oh, fine. So, what do you do now?
5: Huh?
0: What do you do now? Apa yang sedang Anda lakukan sekarang, toh, Cak Tommy?
5: Santai.
0: Santai. Allah Akbar. Ini lagi di mana, toh, jenengan? Lagi di rumah?
5: Yes.
0: Oh, lagi di rumah, alhamdulillah kumpul sama keluarga ya, seneng banget. Ya. Oke, monggo pengen dengerin lagu apa?
5: Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana? Goyang Pikachu atau yang terbaru sih Goyang Pikachu atau yang lainnya?
5: Nah, anu apa?
0: Apa?
5: Ampial, Mapial lo.
0: Ah, Mapial. Oh.
5: Ampial, Mapial.
0: Iya iya iya.
5: Kupal jalan.
0: Iya iya iya iya oke ya. Ambiar Pak Piar ya. Oke. Okay. Yeah. Monggo salamnya buat siapa?
5: Salam Wahyu Solikin. Ria Ana Pul Ayu. Wes. Thank you.
0: Oke, you're welcome.
5: Yeah.
0: Baik.
5: Yes.
0: My pleasure. Yes. Ya, terima kasih banyak Mas Tommy di Tuban ya. Oke, ya. Biar Mak Piar ikut toh. Saya tak carinya dulu ya. ambiar happy asmara. Oke ya, sekali lagi ya sadeng ya, ngapunten nggih, tadi itu bukannya saya enggak percaya apa yang disampaikan sama Neng Siti mengatakan nggih, cuma memang kan informasinya saya juga belum dapat gitu loh ya. Tanggal 5 Juni itu insya Allah saya itu dinasnya dinas malam, jadi gak ngerti gitu Cak Neng nggih, ngapunten. Tapi ini tadi udah dikonfirmasi berarti benar ngeten nggih, ya lang ngono ya Wayu Chan ya, turut berduka cita mengaten nggih, mugi-mugi amal ibadahnya ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala mengaten jane. Oke. Saiki awak dhewe lanjut maneh ngeten nggih. De kesempatan sore iki Caneng ambil lagu-lagu sing mesti request ya. Ambiar Mak Piar ini kok ya, Ambiar Mak Piar seiku lagu ini Happy Asmara suwi banget lagu ini ya. Oh enggak sih, yo, petang tahunan. Acara yang ini acara ya, Pancet di Proma Matahari ini Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wah, coba bakal lanjut mana yang ngancar di sampean. Tadi Pancet di 96.0 FM Proma Matahari ini Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Acara ini

Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Oke, lanjut mana ya Caning? Berapa ya Caning kan Caning sampai entem berapa patah di Surabaya? Ya kan, sopo sih ngambil mak piar ya kan? Sanone, kayak aku lan. Kok aku jadi curhat, ya Allah, sedih ya. Enggak lah, yang penting aku sok makan bakso. Oke, lanjut. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Nggih.
1: Okay. Rekod tenang. Rekod tenang.
0: Oke. Okay. Kayak kudu dipapah ngono ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo mulai. Pas tangi turu dibuka butuh kukung.
0: Kong ha.
1: Ka anu ka nang radio. Tuh iya jam piro iki? Wis meh jam 4 iki yo. Wah, jam 4 enggak salah iku seluruh pelapat kan.
0: Oh ya pagi. Ampun.
1: Terus nang kopi nang warung kopi sih
0: kelakuan
1: kopi. Aku nang sing dodol ngene Cak Wahyu.
0: Mm-hmm.
1: Mbak, wong sing dodol Wahyu.
0: Oh alhamdulillah.
1: Terus sampean kopi loro. Lho kang sinten? Karo Cak Wahyu. Lho, pundi tiange? Nah, siaran sak iki. Nah, masuk sakit. Nggih sakit mawon di melalui kabel.
0: Aduh ya Allah. Pira nomere? Asik.
1: Yang jodol Wahyu. Aku kerasa nek nang.
0: Eh ya Allah.
1: Tapi dulu nyetel radio si anu ngopi sik.
0: Loh. Kone
1: wis padang, wis jangkep baru on air. Iki on air iki.
0: Aduh,
1: wis akeh sing mlebu dalane. Akeh sing mlebu.
0: Ya alhamdulillah wis akeh ya.
1: Aku
0: sampean tangi.
1: Jaluk lagu iku lho.
0: Apa jedu-jedu?
1: Iya tangi jedu. Iya jedu-jedu tekene ya.
0: Lho, lho sing kena sing ndi?
1: Iya suwe kan setel jedu-jedu iki.
0: Jedu. Terus sing ndi? Jaluk sampean jaluk sing ndi? Jedu-jedu ta apa sing liyane?
1: Jedu-jedu.
0: Oh, jedu-jedu. Stitch.
1: Ya. Dalame sapa ya?
0: Heeh. Sapa?
1: Wis akeh sing mlebu sapa ya?
0: Oh, akeh ya.
1: Ono Cak Wandi, Cali.
0: Hanya ono Cak Tomi. Ono
1: Abah Parno karo ning Cak Tomi. Sugeng sonten Cak Tomi.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Mariono sing wonten pundi?
0: Pak Mariono pundi? Tulungagung.
1: Terus Cak Basuki, Cak Rio. Terus Cak Mul. Cak Mul suwe gak mlebu ya. Bang Kobar. Terus Cak Solikin. Terus ono Mama Fitri.
0: Oke. Okay.
1: Ning Salamat karo ning Latifa. Ning Latifa sih toe no suwe gak mlebu.
0: Lho ning Latifa mang sing pertama. Oh sing de Barata.
1: Di Barata.
0: Oh, kudu.
1: Sing Bangkalan gak sing
0: Bakal ini
1: gimana? Yang Latifah si cantik.
0: Yus mari, yus melibu.
1: Pokok mari RRI iku kalau ada yang ngerik ngayu ayu.
0: Tak lah.
1: Aku mau ngayu seneng loh.
0: Aduh ya Allah.
1: Sopo sih di Mojokerto yang kuliah iku?
0: Irfan.
1: Ya Irfan. Terus Bang Kopar wis. Cak Toto sampai drosor.
0: Sampai drosor jare ya.
1: Wis kawabe Cak Wahyu.
0: Oke.
1: Sing durung tak canda. Ning Dian, Gresik. Karo Umi Kusiah karo Umi Ratno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira emang kate ngomong sing durung tak canda dan ngopio. Ada sampai kisah kata kamu ngayuk goyang dangdut.
2: Akulah gelas yang retak Jangan kau tuangkan air, tak mampu, aku tak mampu menghilangkan dahagamu. Asik.
0: Entahlah ya Allah, asik.
2: Koyang dendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam. Lagi dek niki, kayaknya semangat banget sih.
2: Lagi di kamar, Sayu.
0: Oh, tak kira lagi gulung-gulung. Aduh. Alhamdulillah sehat.
2: Udah turun berapa kilo badannya?
0: Oh. Stop, kau jangan pertanyakan.
2: Besok minggu harus lari-lari ya biar berkurang
0: berat badannya. Bergedes, mau aku abut ini. Dino minggu ki, sesok tanggal 14. Oh iya, sesok. Karena kemarin itu, minggu kemarin itu sajane aku itu kate blayu-blayu isu. Tapi di dekek subuh kan mangkel ya.
2: Ya, ya caranya gini, Mas Ayu. Bekerja jangan lari dari rumput ke pemuda.
0: Oh, aduh sepurane gak wes daripada ginjalku kumat gak karu-karuan. Enggak lah, mosok yo kadoan teko omaku. Yo kene-kene ae. Aku iku rencanane kate mlayu-mlayu ning koni kae lho, kaya ning April lho, ya kan. Bareng ngono ambek update status lari padahal mangan lontong bareng ngono.
2: Tambah nasi. Cari Mas Solikin tambah buah pun anak-anak.
0: Iya, tambah buah pun anak-anak. Oh, hai ya Allah, hai. Ya apa lah ngono iku.
2: Aduh. Apa itu lagunya gelas retak ya?
0: Yang mana?
2: Gelas retak.
0: Gelas retak
2: dari simpati.
0: Aku ngerti ini gelas-gelas kaca ya. Gelas-gelas kaca. Ternyata ada gelas retak barang ya.
2: Ya dari simpati Mas Ayu.
0: Lo itu provider lah. Gelas retak itu muncul Mansur tuh ya.
2: Pastinya Mansur ya.
0: Oh.
2: Ada Kristina juga ada.
0: Tapi
2: yang Irwan Simpati juga ada.
0: Bentar, ini yang keluar ini dari Revina, dari Kristina betul. Apa sih?
2: Dari Simpati aja.
0: Gak anak mengeluru toki.
2: Itu aja. Kalau ini dalam kemasaran, anu, Fauji Bima.
0: Apa tadi?
2: Terhanyu dalam kemasaran, Fauji dari Bima, Fauji Bima.
0: Kok kemesraan sih, apa tadi, ya Allah lali aku. Saya ya sabar ya, ini ada yang telepon WA, aku bingung soalnya. Biar tadi judulnya?
2: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut, terhanyut ya.
2: Fauji Bima ya.
0: Oke, sebentar. Terhanyut dalam kemesraan ini kita ada versinya Ike, Revina, kok kan Fauzi siapa tadi Fauzi siapa bang?
2: Bima.
0: Oh kok kau tak ya? Tak boleh tak jenenge. Lost down dang banjir. Anak, gak ano Fauzi Bima nih.
2: Jauh-jauh. Hitam bukan putih. Nurdin. Jaseng.
0: Hitam.
2: Jaseng.
0: Bukan putih. Hitam bukan putih. Yo abu-abu kulit muka.
2: Belang telon
0: ya Allah, kita bukan putih ngene mega mustika iki ya.
2: Bentar. Tapi yang anu putih ya.
0: Bentar. Ndek ngisor-ngisor iki pasti ya ndek iki lah gak ngetu tak. Sapa mang jenenge? Nurdin Yaseng. Oke.
2: Ya itu aja yang itu.
0: Sebentar.
2: Mas Solekin Mbak April. Assalamualaikum. Bunda Siti, Bunda.
0: Oke.
2: Siapa Bunda Dian? Pak Wandi, itu Mas Syafid, Pak Lanti, Bunda itu, Bunda siapa itu, Bunda yang Bu Suratno, terus Pak itu Pak Parno,
0: terus
2: siapa itu, Mas Bandi, dan semuanya lah.
0: Siap.
2: Pangkalan semuanya di Madura. Mas Wahyu Chan. Terima kasih banyak. Semoga Mas Wahyu sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Rezeki barokah melimpah.
0: Dan
2: segera turun berat badannya. Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Matur nuhun. Lanjut mana? Kau yang dangdut.
3: Oh, sungguh engkau kasihku. Kau wis tetap wis mari.
4: Ndak apa?
3: Aku set mau lho kak jempat angkat kon.
4: Duyung ngantri.
3: Ya apa rek? Mulai gurung pembukaan lho sampe saiki.
4: Kalau sampe saiki lagi bukti ini saiki diangkat ya piye?
3: Iya, pancen ngantri ya mas ya, giliran ya.
4: Iya kayak BPJS.
3: Suara kang rumana suara nih Mas Wahyu. Mas aku request lagu ya.
4: Apa lagu apa?
3: Fata Morgana tapi sing ori mas.
4: Se. Emang jedu emang lo. Aku. Fata Morgana. Yang ini lo
3: sing Fata Morgana. Sing garano ngangen iku ya guyune iki lo.
4: Lah enggak ngangen nih guyune sapa? Fata Morgana.
3: Iya guyune kau.
4: Oh, kau.
3: Renyah koyo kerupuk ceket mari digoreng lho.
4: Aduh. Sek Fata Morgana iki ana emok Mega Mustika iki. Apa Mbak Rita Sugiarto sing ndi? Semen maunya yang mana?
3: Sing ndi ya?
4: Nah.
3: Sapa Mas?
4: Mega Mustika sama Rita Sugiarto, Bunda Rita.
3: Sing Mega.
4: Mega ya, oke, tak puterna Mega. Siap. Monggo salamnya buat siapa?
3: Salame kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Askum, Bang Kobar, Neng Iin. Neng Iin, ya apa kabarin Neng kok gak tahu krungu suarane? Neng Dian, Neng Yatirandu Tejo, melebuan Neng. Aku mau kerungu suarane sampai anang lontong balap kangen aku.
4: Wah hujan loh.
3: Terus Neng Dian, Neng Dian Mario, Neng Gustian, Neng Siti, Neng Ella, Umi Latifa, Neng Salama, Mama Fikri, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal. Mbak Lulu, Mbak Lulu, kok terok-terok Mama Fikri? Nges kuabenya.
4: Oke.
3: Tanggo Cak Wahyu matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih matur nuwun ya. Mang Ning Rahma ya. Tadi siapa Ning Yatiran Dutejo ya? Iya, gabung Ning. Aku wis disuntik vaksin kok ya kan. Tadi sudah terbebas dari yang namanya rabies, COVID-19 sudah free semuanya. Jadi gak bakal nular no sampean. Aduh ya Allah. Oke, iki lagune saya jane ya, iki mang wis cepat-cepatne kabeh. Sampean ya iso gabungan caning melalui WhatsApp ya. Sekali lagi di 5462961 utawa di 0896021-3x968 caning ya. Ana sapa sing kate gabungan ambe aku di kesempatan iki? Sebentar. Langsung aja tak terima dhisik ya. Goyang dangdut.
5: Leko tenan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik tentunya ya.
4: Enggak sih, aku lagi enggak baik-baik saja.
5: Loh, katanya udah divaksin.
4: Iya sudah divaksin, tapi perutku masih lapar. Pangananku gak teko-teko iki jembe aku kan, ngenteni kat mang lho ya Allah, jam piro iki? So busung lapar aku nang kene iki.
5: Mari iki budal.
4: Mari iki budal nang ndi?
5: Nang ngene
4: kantin itu tutup ya men iki wis.
5: Tutup ya. Iya. Teman jadi nyaman.
4: Apa?
5: Teman jadi nyaman.
4: Oh, kok nyaman dongku.
5: Itu kalau ada kasih dari Panen ya.
4: Se. Teman jadi
5: nyaman.
4: Nyaman. Aduh, bahasa Madurane apa iki teman jadi nyaman iki?
5: Kan jadi ya nyaman iki, nyaman iki.
4: Teman jadi nyaman ini adanya dari Tasya.
5: Palen enggak ada.
4: Enggak ada, belum masuk mungkin.
5: Palen ada kok.
4: Ada Palen. Enggak ono. Dek playlistku cuma metune Tasya lah diketik.
5: Oh iya. Ya udah itu aja ganti. Ganti itu. Irwan.
4: Irwan siapa?
5: Lah cerita.
4: Hah?
5: Irwan.
4: Irwan.
5: Ya.
4: Lagunya apa ya lagunya Irwan?
5: Gelas retak.
4: Gelas retak. Gak ada.
5: Irwan, bunyinya Irwan gak ada.
4: Gak ada.
5: Oh ya.
4: Tadi gelas retak tadi sudah diminta tadi sebenarnya.
5: Siapa yang minta?
4: Cali tadi.
5: Oh, Kak Kili.
4: Kili. Itu kan dari Mansur kan? Iya. Kok dari itu dari maksudnya penyanyi aslinya Mansur. Cuma
5: iya,
4: yang tadi yang versinya ini enggak ada kebetulan tadi.
5: Ya. Itu aja punyanya Safar.
4: Safarud.
5: Safar bukan. Ervan.
4: Ervan.
5: Iya itu terkesan.
4: Terkesan kepada pandangan terkesan Ervan. Oke. Okay.
5: Ada
4: sudah. Terkesan. Ini toko Revina, Revina Ervan.
5: Begitu menawan.
4: Iku jane lagune Lesti toh?
5: Iya, Ervan ada kok.
4: Oke. Okay. Oh iya ada ini nih.
5: Ada ya?
4: Ada.
5: Oke. Ya tinggal Kili.
4: Heeh.
5: Ya salamnya barusan ada Ning Rahma, Mas Husen, mana Ali, Mas Ali.
4: Duh. Oke, iki piye jan wong iki? Caparno.
5: Caparno ya
4: itu ya. Talah.
5: Ya Allah, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Kobar. Ning Dian, Ning Kustia, Ning Timer dan kesemuanya tidak dapat terkecuali.
4: Oke.
5: Cak Wahyu semoga selalu sehat berterima. Semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih.
4: Amin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ya kan. Aku jeneng api loh bang ya kan. Sek gimang. Aku tambah tadi lali. Oke. Ya sana aja neng Didi ya, nggak dilanjut mana? Saya kira aja bakal ngerungkan lagu-lagu yang masih di request, ambek cari kafe gimang. Mas Eno, sampean siapa aja deh? Songo 6,8 ya cari ya. AM 585 lanera digital bareng Wahyu cari goyang dangdut, like ketenang.

0: Dok, lapai kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso. Apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, siap.

0: Ya, jaring bare de propawatari Surabaya, Surabaya, Surabaya, jadi ya, kalau mau ujan ada singkat gabungan ambe aku jaring melalui WhatsApp, boleh saya tahu wacana ya di kesempatan ini. Ana Uti langsung aja nih yo Uti disapa dhisik yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuyang dangdut leko tenan. Mantap. Ya Allah sampai keriting gak iso masuk. Sing dodol wong ganteng kemerubut sing andok. Cak Wahyu kula mangke nyuwun. Kamelia. Salamnya untuk Pak Asnan Kumis, Cak Toto sampai jumpa, Cak Ali, Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Parno, Cak Solikin, Abah Jainal, Neng Latifah, Neng Lulu, Mama Fikri, Neng Dian, Neng Siti, Neng Rahma, Neng Iin, Bu Kustia, semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah untuk Nak Wahyu, selamat bertugas, kalau pulang matum. Hati-hati, semoga cepat dapat pendamping yang solehah. Amin. Ya,
0: amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ngaten nggih kanggo Uti Ratno. Oke ya. Ana maneh Pak Mariano ya, Cak Mariano ya. Oke, titip cintaku versinya Dekirian sebentar. Titip cintaku. Titip cintaku. Oke, sebentar, ini titip cintaku ini adanya versinya dari Ona Sutra sama Nana Mardiana, Cak Mariono. Pripun Cak Mariono, mau yang mana? Mau yang mana? Mana? Oke, yuk di kesempatan ini ya, Cak Neng ya, mungkin camannya gak apa-apa ya, saya pilihkan aja ya. Atau gimana, jenengan mau alternatifnya boleh gitu ya kan. Langsung aja disampaikan. Terus habis itu juga ada jadi matur nuwun ya, tapi happy asmaranya gak bisa. Happy asmaranya tadi udah muncul gitu ya. Muncul ambiar mak piare ya kan. Ini memang requestannya Cak Tommy ya kan. Tadi memang Cak Adi katanya lo lagune kopi dangdut sing goyang pika itu memang lo ya. Sing anyar Cak nih ya, tapi gak iso ngapunten nggih ya. Gak apa-apa ya. Mungkin di lain waktu. Ya wes, karena ini kita mepet ya Cak Neng ya. Mari ini wes kata jam 5. Wayah-wayusan guru pamit. Matur sembah nuwun Cak Neng ya, untuk kebersamaan ini. Sing kepingin kirim-kirim lewat WhatsApp tante ini Cak Neng. Kok nanti jam 5 lah, ada waktu kok tak putar penuh lagu nih. Ya saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng matur sembah nuwun. Sayang kanggo sampean kabeh lah pokoknya Cak Neng ya.

Cak Ning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing waya woro-woro barek Wahyu Jan. Artis kalian model Caning Relin Syah ngajak keluarga ini kanggo ngunjungi panggung-panggung wisata di Kabupaten Banyuwangi. Relin Syah barek keluargane Caning pas ketemu ambe Bupati Banyuwangi Ibu Vesandani nyatane lak seneng banget iso teko de Banyuwangi mergane iki pertama kali nih ambe gak sabar blusukan Caning de Banyuwangi delok keindahan alami sing wis krungu de ndindi. Nyada kabar liane Caning, tim mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Malang gawe inovasi ngembangno mesin ngumbah singkong semi mekanis berbasis drum spray ambek water recirculation kanggo usaha mikro kecil menengah UMKM. Tim mahasiswa sing diketuai ambek Nova Sinanti iki berhasil ngeraih juara mergo karya inovatife Caning. Prestasi iki gak cuma dadi bukti inovasi mahasiswa UMM iki mampu yo ngekei solusi aplikatif kanggo masyarakat. Caning kumang woro-woro bare wayu can mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning mari ini awak dhewe bakal jeda dhisik ndek Lenggang Surabaya ne ya, bare nuansa religi mengko ana Cak Samsudin ya bakalan ngekei kultum caning bare topik kehidupan mereka ini dilanjutke kalian azan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa jam 17 punjul selikur menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu. Sabda Nabi tadi mengingatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadihi ila samai faqala ya rabbi ya rabbi. Ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidzalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terkecuali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Rohani, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Rompat, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Jeneng Wae Woro-woro bareng Wahyu Chan. Jeneng pemerintah Kabupaten Sampang mulai buka pendaftaran kanggo calon siswa sekolah rakyat atau SR di daerah Sampang di tahun ajaran 2016-2017. Menurut Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, iki pendaftaran calon siswa sekolah rakyat iki sing pertama mergane tahun ajaran 2016-2017 gak buka pendaftaran Jeneng. Dia yang jelas nolak jumlah calon siswa yang ditompon di sekolah rakyat Sampang iki akhirnya 90 siswa kanggo telu tingkat jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ambek sekolah menengah atas utawa SMA. Nyanda kabar liane Jeneng, pemerintah Provinsi Jawa Timur ngelibatno personil TNI kanggo bangun rumah utawa omah ga layak huni Jeneng warga sing gandue iki ambek sing kurang mampu di Kabupaten Sampang kanggo tahun anggaran 2000 di tahun anggaran 2016. Komandan Kodim 08 Sampang Letkol Dika Catur Yanuar Anwar Jeneng nyatane lah iki dadi bentuk kepercayaan keterlibatan TNI di program Oma Gak Layak Huni sing dadi bentuk pengabdian institusi di masyarakat. Selain di Kabupaten Sampang, Jeneng libatno prajurit TNI iki ya dadi program bantuan Oma Gak Layak Huni oleh bareng pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura iki dilakoni di telu kabupaten liyane yaiku Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, ambek Sumenep. Jeneng kumang woro-woro bareng Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya jane ya. Kalian wahyu sing ngancani sampean. Malam Minggu re asik. Ya Allah. Aku wis farek. Sampean ya wis jaring. Jek sajo sampe keluar lho jane ya. Kok dibusung lapar aku kok sampean. Oke caneng di lenggang Surabaya ini pasti ini Wahyu Chen juga bakal ngekei informasi liane. Tapi saat dulu ini caneng aku aku iki ya caneng ya kate ngekei informasi caneng ya. Caneng Piala Dunia iki wis teko, daripada nonton dhewe di omah ya kan. Mendingan sampean melok nobar caneng Piala Dunia 2026 iki ndek TVRI Jawa Timur ya kan. Ajak kanca-kancane sampean. Dulur-dulur sampean ya kan, besti-bestimu caneng ya, saking-saking iku ya kan, ben suasana niku luwih rame ambek seru maneh caneng. Acara iki gratis tis. Tapi gak sih ikon nih. Laka kuna aku sisa tak jalo ajari ambe Mas Bambang. Jadi acara ini gratis ya caneng ya. Mulai tanggal 12 Juni. Loh. Kayak kemarin caneng. Nganti 11 Juli 2016. Saat bendino nih. Di halaman nih TVRI Jawa Timur. Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya caneng ya. 124. Nah, nomornya iku caneng ya. Jadi, ayo caneng nganggo jersey jagoanmu. Siap no suaramu ya kan, kanggo sorak-sorak bergembira. Ambil ngerasa no serune Piala Dunia bareng-bareng caneng. Ojo nganti ketinggalan yo rek. Ketemu di TVRI Jawa Timur caneng ya. Insyaallah lah ambil aku caneng ya. Kapan-kapan ketemu ambil aku nang kono ya kan. Tapi lah dalam waktu dekat ini kayak gak bisa caneng. Ngapurane ya. Jadi aja lali ya caneng ya. Teko di TVRI Jawa Timur. Delok Piala Dunia 2026. Di Jalan Mejen Sukono 144 Surabaya caneng. Ya selang kono. Aja lali mari ini ya bakal ono sing jenenge Soto Maduro bareng ambek ne aneri yang gajah neng.
1: To soto, soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Di ning aneri yang gajah. To soto, soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbaja.
0: Ya, iku mang ya jane ya, tapi sadurunge ya bakal ana informasi mengenai Piala Dunia liane jane. Dadi langsung ae awak dhewe rungokne bareng-bareng jane. Piala informasi Piala Dunia niki ya kan salah sijine saka Soko sapa iki jenenge? Soko Karisma Rizky caning bare informasi tentang tim Argentina sing jarene siap ngelakoni utawa ngadepi Piala Dunia 2026 iki.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
3: Tim nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
4: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
3: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
5: Y sé que se va a tomar
4: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu, karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya, dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita, tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
3: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristian Romero dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang Lionel Messi, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Cari sing seneng bal-balan, siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
5: Cak Ning, daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi mari ini awal dia bakal mirangkan saran-saran jadi ada nisa kalau wilayah Surabaya sakit atau kena jam berlulas punjul 36 menit waktu Indonesia Barat manisan aku wali jam pamit sokoro ada hari sampean mergane apa enggak jam itu bakal ada suatu meduro ya. Lah ngono aku pamit akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo caning sedoyo selamat menjalankan ibadah salat. Isak ngeten nggih. Mugi-mugi amal ibadahnya awake dhewe tapi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kabupaten Magetan gencarno promosi wisata gawe upaya ningkatno kunjungan wisatawan nang daerah setempat dalam rangka momentum libur sekolah sing berlangsung ulan Juni sampai Juli tahun 2016. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disputpar Magetan, Yosef Cahyo Wibawanto, nyampe no persiapan iki dilakokno melalui kolaborasi lintas bidang nang lingkungan Disputpar, yaiku bidang pemasaran, bidang destinasi, ambek di bidang kebudayaan bersama-sama menyusun strategi kanggo menarik luweh akeh wisatawan sak suwine masa liburan. Menurutnya promosi gak ame difokusno nang Telogo Sarangan sebagai destinasi wisata utama nang Magetan, tapi yo diarahno gawe ngenalno berbagai objek wisata liyane, baik sing dikelola pemerintah desa, kelompok sadar wisata maupun pihak swasta.

0: Kabar liane caning Komandan Kodim 0806 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko nyampe no ono akeh 100 unit koperasi Merah Putih sing wis mari dibangun lan karek melengkapi fasilitas dan peresmian teko Pemkab setempat. Iki jelasno jumlah koperasi Merah Putih yang dibangun nang Kabupaten Pamekasan tahun iki ono akeh 189 unit tersebar nang 178 desa lan 11 kelurahan. Dengan demikian caning ono sekitar 89 unit koperasi sing pembangunane cek berlangsung. Dandim Agus Wibowo luwih lanjut jelasno sejumlah alat pelengkap pendukung operasional koperasi Merah Putih yo wis disalurno nang pengelola koperasi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya, Surabaya.

0: Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopoh kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

4, RRI Surabaya, FM 96,8. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Ning, ketemu Pole Bingko, Ane Riangga, Setia Bektona Soto, Matura, Nyamanongku, Taye, Tade Tongkelai, Perumpa, RRI, Serbeje. Sampai deki para kol setengah sepuluh ya Cak Ning ya. Engko ngancai sampian kapi, bi motoraki lagu-lagu Matura saya taro di ngaki ya Cak Ning ya. Lagu Matura na beda apa bayir ya, beda Budi Dika Dusta, terus bade ngampong kamatoana, Eka Gila, Roce, Sake Ate, terus bade pole Kasta, terus bade pole Ngapote, Kembang Melate, Kaula Cinta Situ Bende, terus bade Apesa Neser Apolong Enger, Ngaton Dalam Mempeh, Duri Dalam Mate, Talebet Kerong, Detih Korban, Ambeken, Paraulajer, Rep Areben, Sake Ketibi, Nispah, Lopo Judu, Gile Janda, Takning Pertajah, Sampai Pege Nyabeh, Aja Ke Judune Oreng, Gentongan Ateh, Ateh ya, Gentongan Ateh, terus bade pole Kastah Kabudi, Bi Soto Matura, Keris Tanang, Pangarep Seraja, Bi Taandi Ora, Caning ya. Kama lagu Setoro Ayedi Ngaki langsung metau dengko, telepon ele 46 26 6 situng otabe 0 belu 6 02 situng 6 belu ya Cak Ning ya. Maren lagu ya engkau beli boleh. Cuman kaman Cak Ning.

0: Taya, tada tong kelai perompak RRI Sarbaja. Langsung yuk setiap waktu na telepon Cak Neng 546-296 Situng Otabe 0-96-02 Situng, Situng, Situng, Sangat 6 Belu. Allah masoli, ngecin kok. Soto betura.
1: Nyaman nongku.
0: Nyaman nongku.
1: Nyaman nongku ni ana.
0: Engki. Ada Neng Lulu langsung masuk pertama ki.
1: Iya, alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah Neng Lulu, iya.
1: Kalau kan kereng dan Neng Ana nang.
0: Oh, ya. Oh, oh.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Senang sekali hatiku mendengar itu.
1: Oh, emanglah kalau kereng nih.
0: Wow, wow, wow.
1: Apa kabar Neng?
0: Alhamdulillah sae. Sambian beremang.
1: Hah? Alhamdulillah
0: Oce.
1: Alhamdulillah
0: sae. Sae. Iya iya iya. Ano, Edina lo Ocen, keng celep lumayan.
1: Oh, gila Dina Ocen nih.
0: Oh, nyaman ngakan se apa? Anget-anget da iya.
1: Request lagu nih.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa ya nih ya? Oh, ane nih. Tabib seger bede nih.
0: Hah? Tabib geger.
1: Syukur.
0: Oh, Tabib Syukur.
1: A-a.
0: Oh.
1: Tapi ngirim salam ya, Ning.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salam, Ning. Bagi ada.
0: Dek siapa?
1: Dek Ning Rahma. Ning Rahma, Cak Husen. Bada Bu Retno. Ning Gusti ya. Mama Fikri, Ning Risma, Ning Aisyah, Kak Abdul Karim, Kak Hafid, Bang Solihin, Ning Salama, Umi Latifah. Oh, weh Ning, apa Ning lagunya Ning?
0: Beda laguna.
1: Takok karaoke Ning.
0: Oh, obe. Oh, iya, iya.
1: Apa ini?
0: Sudah pernah di request lah lagu ini terus gak ada suaranya?
1: Iya, corang Ning.
0: Oh, ya weh, lagunya apa?
1: Anu apa ini? Apa ya? Lir sealir nih.
0: Lir sealir, oke. Oke.
1: Salam ada siapa boleh ya nih ya?
0: Ada siapa ya?
1: Ada Cik Agum. Ada Cik Agum. Balik ada sekapin nih ya, Kak Hafid dan Cik Agum Bunga.
0: Oke, siap.
1: Ada nih Ana nah, mater. Tambah ratin.
0: Au, au, au, au, au.
1: Udah Pak Ramla nih.
0: Siap.
1: Ninganin macam tambah rati, lancarin sekian nang.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Nyata lagu nih ya, Ning ya.
0: Oke, siap ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Saper ya. Soto Matura.
2: Soto Matura, nyaman nongku.
0: Nyaman nongku. Neng
2: sehat suwel, retin dan manis tersedek.
0: Au au au au au.
2: Au au au au au au.
0: Gimana kabar? Apa apa apa apa?
2: Retin apa keadaan kabar?
0: Alhamdulillah, sae. Mohon sampian beremah.
2: Alhamdulillah, tertup didik.
0: Oh, apa?
2: Itu ketiduran bentar.
0: Oh, begitu. Iya, baiklah.
2: Engki leres.
0: Tak rapas. Pokoknya sekarang sudah bangun ya.
2: Engki rekas lagu.
0: Apa itu?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Percuma asap ora.
0: Percuma asap ora. Oke, salamnya buat siapa?
2: Mat malam mas lagi urutoron. Lu. Terus Bang Hafid, Bang Sahib, terus Cak Kobar, Cak Ali, Cak Askom, Cak Husen, Neng Rahman, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian, terus Neng Sitimer. Ayo gabungan Neng Sitimer. Apakah ada seseorang di situ?
0: Di studio.
2: Kalau ada seseorang enggak bisa telepon itu. Ya terus apa lagi ya, ke semuanya aja neng, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Spesial. Nah, yang punya mendabah. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Si Mama Fikri. Mama Fikri, ini judul
2: Eki?
0: Lagunya Percuma Asapora. Saya nyanyi siapa?
2: Saya nyanyi. Siapa ya?
0: Edin aja bodo percuma versi Madura, terus sing situ nggak tak bisa nyapora. Saya kama ya neng.
2: Percuma Asapora.
0: Mon Percuma Asapora, ndak ada yang betul-betul Percuma Asapora gitu, ndak ada.
2: Yo wes ganti aja neng.
0: Ganti apa?
2: Apeke. Apeke.
0: Apeke.
2: Apeke.
0: Tapeke.
2: Iya.
0: Tapeke.
2: Ica Aica.
0: Oh iya, beda.
2: Iya wes itu aja.
0: Oke siap.
2: Yuk buat Neng Ana. Aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke selanjutnya Soto Madura.
3: Ya. Kan ongku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mare era sanel keneng alepu.
0: Langsung alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Engkok kan lah abi tak tahu ano alepu. Engkok beri duaan rapa.
0: Oh. Abu.
3: Tak jumpa lerek ka. Di abine dua ya.
0: Wow.
3: Iya apa? Iya.
0: Hehehehehehe.
3: Tolong duaan tolong.
0: Terus salam ke bisa apa?
3: Salam buat Mama Yasmin narokle bener Mama Fikri. Satya etelok Mama Yasmin.
0: Arapa ada iya.
3: Fikri bani anak-anak, Yasmin anak-anak.
0: Lo Fikri je siapa terusan?
3: Fikri bani anak-anak tanya Aki pun tak percaya.
0: Lo kok bisa? Terus kok bisa tahu. Jadi Mama Fikri je? Anaknya siapa dipakai dibawa-bawa namanya itu?
3: Mama Yasmin, wes pokoknya. Mama Yasmin.
0: Oh, nara Mama Yasmin dulu. Anak kedua, si Fikri anak pertama.
3: Tina, cek lah duaan Tina, ayo.
0: Oke.
3: Nampak domas lah lah. Neng Lulu, Neng Rahma, Neng Salama. Salama mau beli enaknya mana Tang Iyu Salima.
0: Oh, iya.
3: Terus, ya. Cak Irsat, Cak Hafid, Cak Jaimal, Cak Syukur. Terus Neng Latifah, Neng Tati, Umi Kustia, terus lagi males Neng Ana Aslina.
0: Siapa? Kalau
3: mencetak kok, kok kalau mencetak.
0: Oh.
3: Iyalah, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Bang Kobar, Pak Wandi. Wes, kesemuanya aja Neng Ana ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Neng Ana, semoga seger terus. Jangan kurus deh ya.
0: Semoga
3: seger terus. Rasi kena tambah banyak. Ini kok akan tahu saya kuni ya?
0: Hah?
3: Kok akan tahu saya kuni?
0: Oh iya. Ayo, marah.
3: Kembang sanek, kembang paria.
0: Cakep.
3: Orta ora. Kembang apenang. Bula pamit, empon mulia. Matur kasoan ki, bula paleman.
0: Oke, matur sekelengkong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Setio.
0: Iya. Oke, matur sekelengkong. Ya wis. Oke, tutup ya. Oke. Telok ya lagu nalaan. Deting kok poter gelu ya cakne ya. Kamu kelu ki buru saya request ya, kelupain kok. Oh, anu Tabib Syukur. Tabib Syukur lo tadi ya, Tabib Syukur yang ganti lir sealir ya. Oke, lir sealir, tajem palereke, terus tapege, ya oke. Abini dua nanti ya, sabar ya abini duanya ya, jangan sekarang, oke? Ya wes kalau gitu langsung yuk. Lir saalir keluyuk. 1, 2, 3.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Alhamdulillah. Engki.
1: Apa nah, Bang?
0: Apa nah soto, apa nah? Soto na benyak.
1: Oke.
0: Oh iya dong. Aku selalu siap sedia benyak-benyak.
1: Oh iya, takut sohib dekil biasan sohib pagi luan un meleng.
0: Iya, 50 kilo dah iya ya. Aduh.
1: Iya. Darah masuk pun tutu tempang 50 kilo.
0: Ya ano, apa kuannya sebenyak dah kira titik bayi.
1: Apa nama wanita sih? Banyak sama soal tadi.
0: Lumayan, tadi sudah ada 3 orang kalau nggak salah.
1: Kalau orang. Ya wis kok laguna anu apa kisah lontor pala bedo.
0: Kisah lontor.
1: Benik, lontor.
0: Lontor. Oh.
1: Anu lah pura burum lah. Lontor. Darum lah.
0: Gimana lo? Winda ya yang nyanyi?
1: Bada ya?
0: Bada.
1: Mungkin gak tahan apa.
0: Oke.
1: Gak terus ini salam dan Kim. Gak terus ini salam Kim. Salam bada ning apa ning Rahma dan Kak Husen, ning Gustian, ning Gomirang. Ning Dian, Mas Ali, Cak Toto, Cak Parno, Mulyono, Cak Toto, Bayela. Ning Sitimer. Di Maturki kayak setuju nah tanpa terkecuali.
0: Oke siap.
1: Kang Kui Ningana, semoga tetap sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Kami keselamatan meningkat cepat.
0: Thank you.
1: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Soto Madura.
2: Soto Madura. Nama noku. Cering cering cering.
0: Cering cering cering. Cak Hosen.
2: Beres dengan
0: Alhamdulillah saya beres. Sampian?
2: Beres, ya saya. Saya sariawan beres.
0: Oh, iya sudah lumayan, sudah mending. Lidahku sudah bisa goyang-goyang.
2: Ya alhamdulillah, mun beres.
0: Alhamdulillah, Engki.
2: Request lagu nih.
0: Apa lagunya?
2: Pakun Bay, Cak Tengka.
0: Oh, Cak Tengka, oke.
2: Okay. Ya, salamah Nurok Cak Solihin Bay, salamah.
0: Oke, okay, siap.
3: Soto Madura nyaman nongku kena tada tong kelas yang pang nang perumpak RRI sorba aja.
0: Tring tring tring. Oke.
3: Selamat malam neng Ana.
0: Selamat malam neng Rahma.
3: Angkok request lagu.
0: Apa lagunya?
3: Tatamu boleh.
0: Tatamu boleh. Oke.
3: Okay. Salam ada sikapin ya neng.
0: Oke okay, siap.
3: Mulai A sampai Z.
0: Siap.
3: Dan neng Ana motor selangkang. Motor selangkong.
0: Apa iku?
3: Ya motor selangkong ya neng. Okay. Lagu yang tuh se.
0: Oke okay, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo wes, lagu nah mare siapa kikapi ya? Aku putar 4 habis ini Caning karena ada Abini 2 juga akan diputar di terakhir. Sekarang kita dengerin dulu Lontor Caning. Yuk.

0: Na bedre tina bedre.
1: Salah le. Bedre tina bedre.
0: Bedre tina bedre.
1: Le cocok. Hari yang menurang ku mendek le. Coba coba le sekali lagi le.
0: Bedre tina bedre.
1: Le. Rat.

Cak Ning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: Soto Madura nyamanongku taye tadi tongkelai perumpa RRI Serbaja. Yuk bedening tumirah masuk laan yuk langsung yang ka Soto Madura.
1: Soto Madura nyamanongku taye.
0: Yang
1: tring tring tring
0: tring tring tring.
1: Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Tumira.
1: Sehat Neng Ana.
0: Alhamdulillah beres. Sehat beres. Mohon sampian bereman Neng. Kak Dipon apa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kadim di sampian.
0: Engki matur sekelangkong.
1: Teduh Neng Ana antri.
0: Iya. Ten kenten. Iya.
1: Engki.
0: Neng Tumira, alaku apa setia Neng Tumira, lagi ngapain?
1: Iya, nudung tedungan kali niki wirngaken Soto Madura.
0: Oke.
1: Nggih lagu, nggih.
0: Iki.
1: Atene sampe niki abis ate soto niki sampean. Antri. Mboten kumanan soto kok sampean. Lagi jam sedoso tutup punan.
0: Engki, setengah sedoso, setengah sepuluh.
1: Tangi, setengah sepuluh pun tutup sedo nih, habis.
0: Engki, iya iya iya iya. Oke, Neng Tumira terong ini ngaki lagu apa Neng Tumira?
1: Lagu nih, lampu nge mau lali kulo sih. Tanduk macung nih kulo, ya pun, oh, tanduk macung.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Bede, bede.
1: Ibu de, salam minggu neng Ana, sambel neng Salama, Cak Usen, Pak Gopar, Pak Mul, Pak Ratno, kalian ibu, Kak Toto, sampai jumpa.
0: Thank you.
1: Junten Prismawan supaya kalau dengan Cak Ali ya, entah Cak Ali ya.
0: Cak Ali, boten saking Madura.
1: Boten lo,
0: boten
1: saking Madura. Oke. Tamer, ini pun saya Prismawan dengan Ana ya.
0: Supaya kalau ya. Engki, matur sekelangkong.
1: Oke, kalau matur sekelangkong ya. Tamer dengan Ana, lek mantu atas atas.
0: Engki.
1: Sehat selalu dengan Ana.
0: Engki, matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh saya terus masuk. Bada Ning Latifa ki buru saya mare masuk kia request lagu Tak Bu Si Bu Eso Cinta ya dari siapa nyaman nah lupa aku namanya tadi siapa Anwar Al Albror. Oke, berikutnya Soto Madura
2: menongko karena assalamualaikum cring cring.
0: Waalaikumsalam cring cring cring.
2: Cepat rata melaju bawa banteng
0: cakep
2: mana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klebun dateng
2: nah aku singgah buru aku tergas apa sih rebes gula tak akhiran leng bisa etemu pole abitika se take kula.
0: Oh tatemu pole Ning Rahma yang request.
2: Oh lagunya permanen biasanya Ning Rahma kan nengannya ja ateng kan Ning
0: biasanya kau di request sama Cah Hosen
2: ya, kalau ya, Ning Rahma abis permanen kita di kontrak lagu dua itu
0: lagunya biasanya laki telok.
2: Oh kalau lagi oh iya lambat lagi telo.
0: Iya.
2: Lagi dua Ning Siti Laudra. Mulai dari Mbak Lulu sampai Mama Fikri nggak bisa masuk terus tak solikin Kak Usen terus barusan siapa Ning?
0: Ning Tumira. Ya.
2: Bu Tumira ada apa Jainal, apa Parno, Cak Askom. Itu yang biasa online pada aja ya Mas Farid terus Bunda Dian Umi Gustia Cak Afid Cak yang Raja Panton itu loh mana Cak Afid Cak Irsyad Ning Alasia Mbak Jainal Cak Askem sudah ya
0: yeah.
2: Ya Pak Toto Glodak lagunya biasa Mbak Ana.
0: Iya.
2: Cetina, bule cetina, tak kuat dalam Athena. Tak tu ngeding cerona, tak kera duce sarana Mbak Ana. Iya. Buat Mbak Ana, ku doakan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mare ya, beda telok laguna laan kok poter gelu mare ria, telok lagu ria caning. Bi nek ku gelu sapa ya beda masuk boleh WhatsApp tade ya. Oke, satu penelpon lagi deh. Soto Matura.
3: Soto Matura yang anong kuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terbengkalan Jawa Timur Indonesia.
0: Cakep.
3: Demak kabar bing beres bing.
0: Alhamdulillah beres.
3: Alhamdulillah beres ya.
0: Iya, mon sampian beres kabar nek Cak Omar ya.
3: Alhamdulillah beres, iya tepat.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Ki, Cak Omar.
3: Iya. Rong ini lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu Nepak Gun.
0: Apa?
3: Gandul membersih terus original.
0: Oke, okay, siap.
3: Siap, iya. Ada ki, anu ki bisa ketentu, ki nangar ibu, anu, ping.
0: Oh, ya, ya.
3: Baru ngiding akhir ya. Ibadah sangat banyak pekerja tu ya semasuk tu.
0: Alhamdulillah banyak lah an.
3: Iya salam di kapi mende iya. Selamat malam kapi. Saya pertama ada kingana marmater sehat kapi kah pada sekeluarga.
0: Oke okay, siap motor sekelangkong.
3: Iya pas selanjutnya pada Cak Habib yang tersekabunga.
0: Oke siap.
3: Terus beda sahabat dia beda Cak Irsat. Beda Cak Askum. Pak beda sahabat boleh puru beda sahabat ano pi.
0: Banyak lah an.
3: Banyak dia. Oh iya dah sekap pina ya.
0: Oke siap.
3: Iya. Ya wis sekelangkong iki bakto ya.
0: Oke siap, motor sekelangkong. Cak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung yuk gas kelu ya Caning lagune Caning Arya bede tak bu si bose cinta dari Anwar Al Abror.

Ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Matura nyamanongku taye tadi otong kelai perumpa RRI Surabaya. Caning teleponan 546-26 tong bi 0-06-02 sitong sanga 6 belu ki buka ya bingko caning tadi montro masuk ah. Langsung bisa telepon otabe bisa WA ada nomor HP ya. Oke. Wah. Ngantuk kok Cak Ning. Corang karlakar hawanya tuh hawa-hawa ngantuk ya. Soalnya Cak Ning sendiri juga banyak yang lagi tidur-tiduran. Lumah-lumah diranjang. Dah iya ya. Tapi mah kena apa nyamana pada beristirahat deh lo Cak Ning ya. Ya wes, biar istirahatnya tambah ini, tambah apa namanya, tambah gayeng ya. Aku puterin lagu-lagu yang lainnya dulu ya Cak Ning ya. Lagu Maduranya masih bakalan diputer sampai nanti menjelang jam 10 ya. 10, setengah 10 ya. Ya wes, Cak Ning, aku putarkan sanmisan dulu ya Cak Ning ya. Jangan kemana-mana. Pakun Edina Bayi, E4 RRI Surabaya.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Dalan Tunjungan.
2: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Belanda.

Janing, kok pamit tegelu ya, matur sekelangkong Janing, ampun ngedingaki soto Madura. Ketemu pole hari Sabto, minggu depan. Kol petok sampai kol para kol setengah sepuluh ya. Sampai ketemu di acara berikutnya juga Caning. Ada wayang kulit semalam suntuk yang bakalan nemenin Caning semuanya. Wassalamualaikum, salam budaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jangan sing seneng bal-balan, siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Janing, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan suporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
0: Nah, sane saiki wayahe dhewe mlebet teng acara selanjutnya yaiku acara wayang kulit semalam suntuk ya. Iku mau sampean wis ngrungokno Soto Madura ya. Ya wes caning wayang kulit semalam suntuk dalu niki bengi iki caning yaiku lakone Wasi Jaladoro, Jolodoro ya. Mbarek dalange Ki Anom Suroto Cak Ning nggih. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok Cak Ning. Wassalamualaikum dan salam budaya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Anggih nagari pundi to kang kahekwati dasa purwa. Dasa iku marang sawiji hadrin wis dasa 10 purwa wiwitan. Sanadyan to kathah titahing Jawa to ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing Pratiwi. Kinapiting samudra kathah ingkang samenyang gono raras. Nanging tatan kadi negari ingkang ginupit ing mangke. Pundito nagari satunggal darabya nama sadasa. Ika, Tama, Panboya, Muhung, nagari ing Mandura. Kinarya kangge pambukaning kondo tuhwangu padya negari satus tanantuk kekalih sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang ngapunjung pasir ukir loh jinawi gemahari Pahkarto Turaharjo. Jarwanya kang mangkono panjang doa pocapani punjung luhur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Tuhun garing kuraken pagunungan ngiringaken benawi mengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede. Loh tulus kang saroti nandur dadi jinawi murahing kang saroti nuku gemah kateng poro jalmo ngamong coinggeng samyawis melebeting brojo. Katingal jejel apepet haben cukit pung taritis papan wiara katingal rupa injawit saking raharjaning negari. Beripah tondolak kuning poro dagang layar nang kudo kang samyelu mintiris yang tanah piratri. Dari diri datan wonton kendati labetan wonton sang sayaning gedalan. Karto tondo kaulo padu sunan samenyo hayem tenter mati ni mungkul pangulang ketanen. Piti bintan wonton sinan sangan wanci hawa nagelaring pangunan suru pengar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi. Datan ono tarani kandangan gupuang lawang kita ancing lapetan wonton dursilo judi. Raharjo tebihing paramuka para mantri bupati samya kuntap kautamani dipyo wirutama tansah njunjunge dening praja lawan luring sang nata. Dasar nagari Mandura gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse adoh marang kuncarane tur kasusruh ing manca praja. Datan mitungaken negari kanan kiri ingkang samya sumuyut sanadyan to tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bondo yudha hamung kayungyun puyaning kautaman. Pendha antara mangsa samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Onang dinu cap nuju juding sanoto ingkang hangrenggani projo wus ono pilahani dewi-dewi. Yen kedek paraguso butorok soksoban di tepuk warap diwa wisik menawaratu menang aja juluk. Haji juluk sang noto prabu basu dewa. Nalindri ingkang sampun lalu yuswa turta dadi watak tanwita darmohita sarohita samohita lirik
karemlah kapanditan, remlah pangadilan, seng semlah kaprajulitan marah sudire ing tata krami. Narindra gundo hingga gundo tanya ndak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ngkuli handap tan kasuring sesami. Lala petaning sanoto paring sandangung kaut dan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit minaryo suko sagung kangarandang prihatin. Sarto ngasto somo bito dono dendro lampahing pangadilan itaken dono wasiasat lirik datan nambau kapin nejerwus leres kapi dono datan namiwiki huringo-ringo sanat yanto santono miyang warago pinatrapan hing pamisiso Narindra berbudi bawa leksono lirik berbudi yang ganjar ngulowi sudo bawa leksono poing kengkadawa kita tan kengingun satu tetep lampahan. Lamun to kinunggung luhuring sang noto lan wiaring jajahan kaya sarat ditatan wonten pedhot tipinunggel kang amruweng kawisinigek. Nuju hari sumemane sang noto miyos sinuwaka aning setinggil benaturata. Lenggah dampar dento pinalipit ing kancana pinating nawerna kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gilondowi tulis acepat kasturi kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harut wali kokacu mas ketipang dueng kang sarworukmi katingal sang noto kinebutan lar badak kanan tanah pikir ingko ngas ngambar gandaning sangkat penganti operateng panguraan. Sirno kamanung sane cedondro panyayah botor indro ngijewantah kahayap poro widodari. Berap sidem permanem tanono banek walang salisi kekudungan datan upah marutotan lemampah among lamat lamat kapiarso. Suwaraning pratungku ngrangin binarung pangli ing waranggono kang anyut-anyut kasambet ojeng kukilo kang mencok ing waringin. Lan kapiyarsa suwaraning abdi kriya gemblak pandi kendhing kemasan hanambut karyane sowang-sowang pating calang kerang pating calang kering embal gantil dimanjoroko. Ora dadi saru malah dadi hasil semen jroning pasiwakan. Sopo to ingkang keparang marak ing arsanata nenggih menika to warnane warangkaning negari Mandura kekasih Sang Reki Wanapati Sara Gupita ing jawiander malabar piswaning para narapraja samya sumadhang dhateng pangandikaning Sang Nata Prabu Basudewa katalika wau dari ngantos simbal pangandikan Prabu Basudewa kelawan sang warangkaning praja katungkuk dering jawi katingal praptanipun ingkang rayi nalindring kumbina Prabu Bisma kaya sang Hariya Prabu Rukma ingkang sarimbit kelawan ingkang rayi nalindring lesan puro Prabu Setyajid ya Prabu Kurasena miyak perwadi ingkang samya sibo daya-daya minggah mering setinggil kadodo inggali sang Prabu Basudewa giyo hanga carani dateng rawuhipun ingkang rayi. Tuko mangkon wijiling pangandika ingkang dereng kawiyo sing lesan.

0: Yayi.
1: Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sarimbit aja daya-daya kundur dhisik ngenteni sakbaline putramu si Kakrasana Narayana lara ireng. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Patih Sora Gupita kawulane nen wonten timbalan iki kali dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan. Dawuhna marang para Narakarya ing Mandura. Sapa kang mok percaya mangsa bodho, kinen ngupaya marang Gustimu Kanoman Kakrasana Narayana lara ireng. Wanti-wanti dawuhku aja nganti bali kongkonanmu yen durung nderekake putraku Kakrasana Narayana Wangsi lara ireng. Kawulane nek luringi boten langkung dhateng Sendika Ngestu agen dawuh. Daya-daya kengabdi nyuwun pamit wadal pasuwanan. Ngiras pantes mbubarna Purwadya kang padha anggantung sebo. Pun kak jeneng ingsun bakal manjing jroning kraton. Yayi. Yayi Prabu Bismoko, Yayi Prabu Ugrasena ayo ingkang tak kanthi manjing Sanggar Pamujan. Nyuwun marang Dyat Kang Maha Agung muga ledha ing karya utusan kanggo bakal ngupaya marang keponakanmu. Kula nuwun inggih Koko Prabu mboten langkung sawi kula dherekaken. Nggih, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wes purna pangandikaning Sang Prabu Basudewa. Sabdo Brahmana Raja Sabdo pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pengendikaning nata datan kena wulawali Pindhawe Kresna tumetes ing patra sita tang kena dene jan. Sang Naparsa kunduraken dhateng terak saking palenggan ngapit gampan kencana. Rek regetek ingkang ngadhep anggormati dhateng jengkaring Sang Katong. Tumapak ing padha datan alisir saking ugering wewaton.

Hanenge menika to warnane. Prameswari Nata kekalih kang samya lenggah. Engkang mungguwe ngarasa nenggih menika to Dewi Rohini. Ya Dewi Rohini. Sulistyaning warna prasasat angungkul endahing Bathari Suprabo. Wonten ing wingking sasila Dewi Badra ini muji wating wicara ngungkuli dhateng Bathari Wilutama. Sanadyan tawo selalu yuswa parandini maksih ketingata bete endahing warna. Dasar salira jenara benglekeris mestaka sedheng amaisan. Rikma cemeng kembang bagung ketep atap liritina tawati adi sinomya micis paranjarah palarapan yelo cendani. Karnos dengan jamur kuping pilingan hana pak palu sogoan koyo pinatut idup itu mengeng tawang imbo nanggal pisan kesambungan bayu koyo pinulas. Nitron jahe talindri pangarasan ramping wangi nyangkal putung pasul dari pinatut gronong rungih lati nyemanggis karengat. Wajah petarin tip lirtir totu metes jonggos dengan ngelung gadung dodo wijang pamidang anehan raju mas. Pambayun hangin nyudin topo bayu katun ngarancang astaling liwa gading dari jini mucuk tanjung. Lambung hanawan kemi cedek mungal pocong sederi pinatut pupu hamuk kang gangsir. Jajeng kulir jubu manik garis lurus turut amrit kempol kiala ngemanak kencet lenggang moyo-moyo tunggak bunder lir jinongko. Telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol koyo sirah sarpo. Yen mesem pahit madu pinas diko lamun cinondro basan kurang condro luweh warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Sang Ratu Rohini kagarwa Prabu Basudewa peputra sajuga nenggih Raden Kakarasana. Wondene Dewi Badra ini kagarwa dening Sang Nata peputra sajuga nenggih Dewi Lara Ireng. Wondene Sang Narayana atmajaning sawargi Dewi Ngaki ya Dewi Indra. Anglairaken Sang Narayana sedha kunduran. Mila wiwit bebayi Sang Narayana sinesepan kelawan Dewi Rohini. Nganti kondange kakathah lamun Dewi Rohini kagungan putra gondhang kasih. Sawetawis nggih Sang Ratu nenggo kundripun ing ngeroko. Sinambi amir sane kebiakaning para bedhaya srimpi. Rampunging beksa suwu ing gendhing mireng tengara kunduring Sang Katong. Sigra Sang Prameswari gupuh-gupuh hamapak dhateng kundripun ing ngeroko.

0: Kula nuwun-nuwun sakuntur paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha.
1: Ratu, wis ndak tampa banget penerimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nama.
0: Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados cimet paripih. Sinuwuning kumbina samiraharja.
1: Kula nuwun inggih Kang Mbok Ratu dhateng kapundi perbakinipun Kang Mbok Ratu sungkem kula katur Kang Mbok.
0: Sinuwun sanget anggen kula nampi dawah sami-sami. Sinuwuning lisan pura samiraharja.
1: Inggih Kang Mbok. Sampun kula tampi paring perbakinipun Kang Mbok. Bekti kula katur Kang Mbok.
0: Sangat angin kawula nampi sinuwun.
1: Kula nuwun atian kula mboten kantun sinuwun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
2: Ya wis tak tampa yayi. Badra ini ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono badra ini.
1: Nuwun inggih sangat angin kawula mundi sinuwun sarimbit samiraharja.
0: Kang Mbok nuwun inggih dhateng kapundi.
2: Inggih Kang Mbok Waruju dhateng kapundi.
0: Toyo-toyo kula nungsung pawartos nuwun. Kados pundi Kang Putra Kakrasana. Narayana dalah lara wireng. Menapa sampun katingal wangsul dhateng praja.
2: Ratu, ratu.
1: Pun kakang ora maido. Sepiro gedening sungkawane atimu mrihatinake marang murcaning atmajamu katelune pisan nganti tak sawang gagangake ngawakmu nglayung ragamu sebab nggonmu mikir karo anak-anakmu.
2: Yo ora jeneng aneh ratu,
1: kaya ngopo semendaling pikir nadyan pun kakang uga ngrasakake iki mau pun kakang wis ndawuhake marang pati soro gubito ndak dawi ngupoye marang atmajamu katuluni pisan sabab katemben waik pendopo katedaan pekulu narado soko ing Suraloyo Kang Wigati kautus marang pulun manik moyo kinen munggah meringkai wangan atmajamu siko korosono bakal dadi balaning dewo dijago aki kinen merenggulang mungsuh songko yang keraton ngerenggo bumi hawit kang soko iku sesuwunun marang gusti kang akarya jagat ratu mugo-mugo tumuli inggalin tu ogawi inggal bali atmajamu kokorosono noroyono lansi loro ireng.
0: Sinuwun sinuwun sambung sautawis kulorin cangi cegah dari kalian guling rumaos mboten tentrem manah kula menawi kula mboten dipun adhep ingkang putra ketiga.
1: Kula nuwun inggih sinuwun, menapa paedahipun kula gesang menawi kula mboten ngrangkul dhateng anak kula katiganipun pisan.
2: Iya.
1: Pantenging panyiptamu muga jawata ngidinana. Adat sing wis penyuwuning wong lanang karo wong wadon kuwi luwih gancang wong wadon. Yen wong lanang nglakoni 40 dina, yen wong wadon mung cukup 7 dina, kuwi dayane padha. Dayane padha. Mula terus moyo ratu. Yen mok terusake ora kendhat nggonmu, nyuwun marang Gusti Dyat Kang Maha Agung tumuli inggal bakal antuk padhang.
0: Oh inggih Kakang Mbok.
1: Ri paduka ndelok rencang mugi-mugi Kakang Mbok tumuli inggal pikantuk pajar. Semantan ugi ingkang rayi kula Kakang Mbok. Nderek nyuwun mugi-mugi anak kula ingkang lawangsul dhateng praja.
0: Sinuwun ing lisan pura nuwun inggih.
1: Kanggo sawetara wektu ngilangake duh kitaning pun Kakang lan Yayi Ratu mbok coba dawuhna marang abdi. Abdi dalem kanoman kinen manguyuyu sawetara pinangka kanggo ngurmati penggalihipun Kakang.
0: Kula nuwun inggih. Keparang paduka lajeng sinten ing kadhawuhan
2: moro coba salah sawiji. Abdiku kang tak tresnani sebab aku ki lagi kurungu suarane wae bisa ngilangake marang petenging penggalihku. Ya kanthi serono wetuning swara saka abdi dalem warenggono kena kanggo ngoningake penggalihipun kakang kang satemah bisa kasembadan kang digayoning pun kakang.
0: Kula nuwun inggih bercamban kula wonten dawuh moro tumuli dawuh abdi dalem warenggono. Sopo kang tok parintahake Nyai Lurah sopo mongso tudu sinuwun ngrasakake manguyu-yuyu pinangka kanggo ngremake penggalih. Kula nuwun inggih menika prayoginipun katoraken mijil kemawon. Ya wis mongso tudu. Monggo Nyai Lurah Tantina mugi kepareng ngaturaken mijil cengkok ketoprak kersanipun lerem sinuwun ingkang nandhang rudatos kalih padha ingkang sak padha irama selembar ingkang sak padha irama rangkep boron kalian poradi dalem kaneman

Bakto ngenyoi mbal pangandika laju sangkateng dumunung manjing jroning sanggar pamujan. Sarimbit klawan iku garwa kekalih dalah kengerayi Sang Prabu Bismaka dalah Sang Prabu Ugrasena. Sinegek ingkang ana jroning sanggar pamujan nengno gentya kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyosing patih Sora Gupita. Ngawe hingga putra Raden Paraguta dalah Purwadya mlabar Jenandra Panyayah ora ping Jalanidhi.

0: Ay, dengar omoh, geng miyos, wondering begelaran lengah, wondering bangsal pengarawit. Kemarin gulanya dong jauh, romo menopo wigato sing pasiwakan. Kula terima bali putra sing ganti kokulo pun praguto, kula nilak non. Natian ku nyadong dawuh Rama keparenga miji dateng putra sing ngandika kula pun Prabu. Kula abdi paduka pun yudha pati Gusti Patih.
1: Anakku ngger. Anakku wong gagah, anakku wong brengos. Ulup. Paraguto. Kula wonten jawuh Rama. Prabowo, nuwun wonten dawuh. Lan bocah temenggungan, nuwun wonten dawuh. Ingkang rinumoko ing pasewakan wong kajaba murcaning Gusti Manom. Raden Kakrasana, Raden Narayana lan Gusti Dewi Loro Ireng. Ingkang ing gospirine durung katon bali mring madyaning Praja Mandura. Nalika semana ndadekake sungkawaning penggalihing sinuwun. Radak kerawan Jawata saka ing Suralaya Pekulun Narada. Kautus Pekulun Bathara Guru nimbali Gusti Muraden Kakrasana bakal didadekake balaning dewa. Dijago karo dewa kinenyingkirake mungsuh nalindring rengga bumi Prabu Naga Prasanta karo adine sing wujud gajah jenenge Harya Yudhakedi. Bareng dewa mungkur kuntur makayewangan sinuwun paring dawuh. Dina iki aku kang pinrejaya kinen matah sapa kang ndak percaya ngupaya marang Gusti Muraden Kakrasana. Ulup Paraguto. Kula wonten dawuh Rama. Kowe kang tak gadang-gadang ngene. Kowe tak suwitake ana Praja Mandura wektu iki kowe wis pangkat wedana. Kowe tak percaya dina iki golek ana Gusti Muraden Kakrasana Narayana lan Dewi Loro Ireng. Kowe ora kena bali lamun durung nderekake Gustimu katulune pisan. Yen kowe bisa entuk gawe ngger Paraguta. Bapakmu wis pikun aku wis wareg nggonku kekucah Praja Mandura. Kowe bakal tak sengkake ngaluhur ngenteni pelengganku ndak usul aku nang resaning sinuwun. Supaya kowe nglungsur pelenggane pun Rama. Mekaten dawuhipun Kanjeng Rama, nggih mboten langkung cakah dereng kinantun silak mbok menawi kula saged minangkani. Ngupati dateng Gusti kula Raden Kakrasana, Gusti kula Narayana dalah Gusti kula Loro Ireng. Benjang punapi bidalipun ingkang putra lo. Rai Ketang sambung obor colok lintang ana di dalan tumuli kuwi mangkat to dina iki. Boten langkung istu agen dawuh. Wondene Prabu gunggan kuwi tak dawuh nunggu Praja Mandura aja nganti ana Satrujaya dalem kang lanjak nekani. Kawula nonton istu agen dawuh. Nuwun istu agen dawuh. Ina iki wis rampung kang dadi dawuhku besok tak kenteni apa ora ketang teken janggut suku jojo tumuling kabudal. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya, mayung ana marang lakumu pangestu ning pun popo. Bocah Temenggungan nuwun wonten dawuh. Mboro kuwi metu njaba perintahna bocah carangan Sora Genen Stabelan perang tandang jaga bela raja Kusi Singhanegara. Pedang abang kinen marangi bedil buntut kinen ngoro itu mak poto kinen nyalini. Kang kuwi katine kanggo tata-tata ngrekso katentremaning Praja Mandura. Aja nganti jroning sinuwun sungkawa iki kena kanggo srana mungsuh sing bakal medah Praja Mandura. Kawula nuwun nggih ngestuaken dawuh. Kelawan dawuhna bocah Arata Wijayan kene nyawisake Arata Kancana ingsun bakal ngubengi sanjabaning laladan Mandura ngiras niti jajan. Nuwun nggih ngestuaken dawuh. Natapo bendi kaping telu bisa dandan bindung lumpuk bing telu bodoh nuwun parmatal paswanan.

minangka gembalan ning kondo. Hanenggih menika ingkang wonten dasaring samudra. Wujud nagari sinebat nagara Tirta kadhasar. Jembar sasatan pepagut. Ana peteng dudu petenge wengi, ana padhang dudu padhange ngrina. Amung soroting praja ingkang sumunar hanelai. Datan moka lebet sarasah lan bebatur sedaya wage wilis. Linis pita gegapit wungulir kuwung-kuwung angawang wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami. Pinetra sapontra-pontra pepandhane sarwa sari pepethetane pinatut anut tepi mangapit-apit pinintos papan-papan. Papane taru diri sinusun sepasang-pasang-pasang ing gapura pucak jemurut sacengkir gedene. Saking mandrawange kuwung kekuwungan awung wilis lirte jenge musudama. Aranyep-aranyep katingal asrimat yaning nagari Tirta kadhasar. Sapa to kang renggani madyaning karaton inggih menika to Sang Yaksindra. Haje juluk Prabu Karendayaksa. Ya Prabu Bagaskara. Sak perboto siwi gedene candraning Sang Yaksa. Netya kaya srengenge kembar grana kaya canti ing bahita. Tutuk mengoko lawang ing guwa jotho mingis kaya pedhang linigan. Waja kaya parang curi. Ngudarek mo gimba dan udaladul tumumpang gigir ngelawar tekan wadidan. Ulu nenges tocinondor kaya taru kang tuwuh oneng perboto ketinggal diut-diut. Yen segu kaya geluduk, yen petak kaya gelap ngampar. Lenggahing dampar dentol lemek kabut permadani. Sapa to kang kepareng ngarsa nenggih menika to warnane? Sang Hatma Jendra kekasih Raden Karta Piyoga. Ya Raden Karta Wiyoga. Satriya gagah prakoso sebating warna gudek wak simar jojo turta sekti mundra guna para wira jayeng palugon. Dinadang gadang ingkang romo benjang saketo gentosi kaprabani pun ingkang romo. Milo anggung cinaket lawan ingkang romo. Ing wingking sinambet warangkaning praja ugi apaes diyu. Alas Torkyono Patih Garuda Muka. Lamun pinuju ngadep ana kersaning Sang Prabu persasat gunung kembar. Ing wingking andhar mlabar biswaning para raksasa. Manika-nika mawarna-warna sandhanganing para buta. Para samya ngedalaken pangeran-pangeran ana nganggo sumping pring sedapur. Sabuk ula sawah gegelang ula welang kekalung ula dumung hasesuweng keong. Saga-saga untu nganggo sumpil. Ana maneh buta kang ngedalaken pengeram-eram kepingin di alam bono. Mumbulake selo sak gerdu gedene ketap-ketap ing langit. Tumiba tinampa sirah sumyur kapisanan. Ngenyo sebo samya numpak tumpakane dhewe-dhewe apa ta tumpakane buta.
Senok memereng bihal adaladal singo barong sak panunggalane. Pating galereng, pating galero, pating perngongoh, pating perngengeh, pating perngingih. Gereng kang numpak ngerut, kang tinumpakan. Sing numpak mangap-mangap, sing ditumpaki magep-magep, megap-megap. Podo-podo mongso, jalmo manungso. Sawetawis sing siluwun dinadhep ingkang putra teka mangkon wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosing lisan.

Bujling, bujling iblis laknat bodoh cek-cekan. Hong titi yuang kola lutro, mane oro jodi waku. Hanakku ngeri bucah bagus, hanakku ngasikit kulup, karto biyuko. Kula nuwun, nuwun wonten timbalan king adawuh diwoji. Anibali putra paduka kula pun Kartapiyaga. Satemene wis sawetara swinggon kepengin bakal sapejagong karo kowe ngger. Mumpung ana kalodhangan mara tumuli wangsulana pitakon kuwi iki. Nuwun ing kindhangku menapa Kanjeng Dewaji? Apa sira kulup sida kepingin palakrama ngger? Kawula nuwun. Mboten badhe nguyah ngasemi dhateng ratengan ingkang sampun rampat. Putra paduka saestu nyuwun palakrama. Namung kepareng kula nyuwun keterangan gentos rama. Nat kula semanten kula nyuwun pangestu paduka. Kula kepingin badhe palakrama dhaup kalian putri Mandara kuat majanipun Prabu Salya.

0: nanging teko kenging menopo Kanjeng Dewa Jimboten marengaken menawi kula menika badhe gaup kalian Putri Mandaraka. Menopo sababipun Kanjeng Dewa Ji?
1: Anak kunggiring. Hanane pun bopo menggak kuwi aja kanthi daup karo Putri Mandaraka sabab Mandaraka karo Tirta kadhasar kene iki satru bebuyutan.
0: Jeng Dewa Ji nganggep satru menika menapa lepatipun Alindra Mandaraka?
1: Mbok menawa kuwi durung sumurup gulup Prabu Salya nalika jaman nom-nomane kumawani nyirnakake wakmu swargiya kakangku Begawan Gagaspati. Nalika jaman isih Narasoma nglamar putrane kakang Bagaspati yaiku Mbak Ayumu Dewi Pujawati. Ingat asis kelakon garwa nanging kenapa kok moh ngaku moro tuwa karo kakang Begawan Bagaspati. Gedhe ning nganti disirnakake kakang Begawan Bagaspati. Tumindak kang kaya mengkono iku mau ora patut tinulodo. Ingat asih arep anake kok ngemoi karo moro tuane. Gandeng putrane Swarginjeng Rama iku mung loro yaiku kakang Bagaspati karo aku. Mula aku ora narimakake sedaning kakang Begawan Bagaspati. Rumangsa ora bakal tentrem uripku lamun aku durung bisa malesake sedaning swargi kakang Begawan. Lamun wa sira kulub bakal garwa karo atmajaning Prabu Salya. Padha karo kowe nyirep ubaling tahono kang malang latalat kang sedilo maneh bakal besmi negara Mandaraka. Mula kulub menawa sira kulub mituhu dawing pun bopo aja mok toro saki nggonmu kepingin daup kalawan Putri Mandaraka.
0: Kanjeng Dewa Ji, lelampahan ingkang sampun kepengerep menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Siwa Swargi Begawan Bagaspati kalian malih. Menawi Jeng Dewa Ji namung badhe males lajeng benjang menapa sirepipun pemalas kala wau? Ingkang kula kuwatosaken upami padu saking nyirnakaken Prabu Salya putra saking Prabu Salya tertantu mboten narimaken ugi badhe males kalian turun paduka. Ingkang mekaten kula wau menapa meteges andheder dosa ateges Kanjeng Dewa Ji hangubal dateng genining peperangan.
1: Wiwit kapan kowe bisa mulang karo gerangamu Ingat asih anakku mung siji kowe tak gegadang. Besok ngenten ana keparaboning pun bapa parandene malah kowe wani mulang karo aku. Kaya ngono kuwi apa teko ning anak? Kekejero kaya manuk beranjangan kupat kapito kaya ula tapak angin. Kowe kuwi anakku. Ora bakal nyundul karo wong tuamu. Kowe ora kena daup karo Putri Mandaraka.
0: Sampun dados niat kula menawi ngantos kula wurung daup kalian Dewi Erawati atmajaning Prabu Salya. Kedhuwung kula ngelilakaken pejah kula.
1: Mbeguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu kuwi. Layen ora mitu dawing wong tuamu sapa angkang arep mok gugu
0: Malah ngaturi wuning Rama. Nalika semanten kok sampun kelampahan manjing dusta dhateng Kari Mandaraka. Wekdal menika Dewi Erawati sampun kula beto dhateng Karaton Tirta Kadhasar. Sampun kula papanaken wonten majaning kraton.
1: Wei, latal. Wis. Genah menawa sira kulub merengkang saka dawing wong atuamu. Yen mengguno sak karepmu aku ora melu nyampuri perkaramu. Kowe kelakon daup mangsa budhawa ora malah tak sesuwun aja nganti kasembadan. Yen kowe gelem murungke dawuh karo Irawati, njaluk karo Widodari tak turuti, aku saguh munggah kayangan.
0: Namung aturi wening Rama. Wekdal menika Irawati gadah penyuwun dhateng kula. Purun kula garwa waton dipun wayuh kalian kadhangipun piyambak ingkang nami Dewi Surtikanti.
1: Lah, kaya ngono kuwi apa tekaning wanita kang becik. Yen pancen wanita kang kepengin slamet uripe iki ora kok duwe penyuwun kepengin diwayuh. Luwih-luwih diwayuh karo adine. Wah, lain mok tindake ora urung bakal bisa gawe rusak asmaning pun bapa. Bisa nyurmake asmaning kraton Tirta Kadasar.
0: Badhe kados tetep badhe kula tindakaken, kula kedah dalep kalian Dewi Rawati. Badhe kula leksanani penyuwunipun. Malah kula nyuwun pamit Rama. Ing mangke kula badhe mlampah wangsul dhateng Mandara kemalih badhe nyidra Dewi Surtikandi.
1: Oh, dalah. Yen pancen ora kena tak penggak sing dadi karepmu. Tinimbang jejembek jerambah nyempen mripat luwung minggat to.
0: Ora dipengesten apa-apa waton entuk gawe.

jane tiru sapa bocah iki. Ya anak-anak ge ora weruh. Malah mancai karping wong tua ora bisa gathuk karo rembuking wong tua. Ning hayo wong anak kepiye meneh? Tiga larane ora tiga patine patih Gurudamuka. Kula wonten dawuh. Aja kami tegan dawuh para wadya tumuli awat-awatana jengkaring Gustimu. Nuwun paramadha paswanan. Aja kaya bocah cilik lakumu.

0: keparanggol barisan segelar swapan waduh bedil kaya parasu tumbang gapak kaya dadi ngarang payung mekar kaya jamur barat. Eh kisana mandek-mandek aku takon karo kowe kisana sopo aranmu ngendi pinanggamu apa pangkat marek mlaku menyang endi ayuh ngakmu mumprung durmai tanfuaran ngaku kisana eh
1: kumalancang ingatasi wanuh wae durung takon ngedak dake janji mok pindu tak sebelak pedang pedot lengenmu
0: waduh waduh ngatak lirih nyanyi
1: opo abamu menawa kowe tambuh mareng aku balik ganti pitakon sapa aranmu ngendi pinanggamu
0: wah lumo kesasara pasamu keparat pitakon iki ganti pitakon
1: wis jamak lumare ana dalan takon ganti pinakon
0: Burus sang kreton tirto kadasar keset ingkang sinuwun para buker doyak soharan kutwenggung minyak tingarat sutip yonung sas porowinal mat yan kwe sopwa
1: dikaman soku yang manduro haran kumban perbowo
0: perbowo
1: kasar keporo nyoto
0: wong sabar yang temukoh laladan kini durung guang layang sak durung ngarep lumaku penyangendi ojo temambuh marang laku seminggu lo bakal tak gawe liwat
1: ora urung bakal ngelaku akidom sumuruping banyu
0: wah gede sujanamu keparat
1: opo abamu
0: awai macut ora leh ngurut topani pekso
1: ora gelem seminggir hojo takon duso hono temenggung mulih mungkari aran
0: lo wani andeng arwaku
1: opo kang tak udeni
0: janji katon candak sapi perbatang kumurutuk balung mutin dengan aku
1: ora gelem inggat

Bucleng bucleng iblis laknat bodo jeg-jegan wong didi wang kalau lu truman horojo diwaku. Sopo magut balakan, takon kada waku Raden Braguto aku kuwi sopo merengongoh ya. Itu kalau padas kempal aku. Seminggiro barisan manduro cenuto kaki kuwi menggak karping wadyo diri tok dasar. Udah kena kudu minggat kuwi kudu nyimpang dalan ora liwat gene marga kuwi urung wenehi weruh karo aku le. Ora gelem semingke kurangan padas gembak kelakon glundungi memet. Wah, juing juing.

Wah, yang barang rusak ke awak ditendangi sirah aku. Aduh, tiba ni gaman ora pasah disiung mung megek wae. Hei, berjuri cerita kerasa rojot metuk ke wadya kayu gulai dalan metu sing nyangkal putung ojo kepetuk wadya bolo iki.

Rumangsa bungah banget atiku bubar maut barisan raksasa tanku onrenggulangi gridaning para guto. Kaya tambak merangkit rajang banjir bandang bubar maut watyo buto. Adi Berbowo. Opo kiroko. Gandeng wis mundur soko pabarisan watyo soko yang dirito kenasar. Mandek semene wae nggon mengiring pun kakang aku daya-daya njaluk pamit budhal ngestok kedawing Kanjeng Rama golek Gusti ku Raden Kakarasana Raden Narayana lan Dewi Lara Ireng. Iya kakang ora liwat aku ndongaake muga enggal bedha karya. Wis mundura bali nyang praja yayi.

sopo tambuh sopo weruh. Hanenggih menika ingkang sinebat Wana Kamyaka. Wana gawat sakelangkung wingit apa to tandane gawat. Mendung apiak barat sumisih ana dewa nganglang jagat tan wantun ngungkuli sak luhuring Wana Kamyaka. Kathah kekayon iki ngageng rone angrembuyung akarya wingiting papan. Katingal sepi kahanan di hambung kapiar soswaraning pambaunging sono ajak panggurning singo barong pangempreting di panggowono lan ngalesting nogo ngalih malimbanging lutung sana dianto gawat parandini hing mangki ono satrio kang lagi anawung sungkowo nenggih menikoto warnani. Pamadyan ning Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Permadi. Ya Raden Pamadya. Ya Raden Pandusi, ya Raden Indra Tanaya. Ya Raden Harjuna, ya Sang Janaka. Ya Raden Gudakesa, ya Sang Wibatsu Anaga, ya Raden Mahabau. Satriya Gentura tapane manteng semedini putu sing kawruh limating ilmu. Mila tataneh lamunta. Kalau kengrat malimbar dumugi jawi rangkah asmaning Sang Pamadya. Yen wong lanang ngundangke marang kasektene, yen wanita ngundangke marang kebagusane. Mila datanane lamun to lumawat turuting padusunan geger para kawula dusun kepengin ningali dateng citraning Sang Permadi. Tebasan wong nyang sawah ninggalake pacule bablas nyang pinggir dalan mung perlu arep nonton Sang Permadi. Wong kang menyang pasar ninggalake dagangane terus bablas nyang pinggir dalan mung arep nonton Sang Permadi. Saleneh ana warondo kang anyaran kladuk besus ngadi busono dari ngantos porno anggenya dandan katungko kasla kepingin ngali Sang Permadi lumajar hamung memantralan. Sungkawa ninggali Sang Permadi labet midanget lamun to ingkang ngoroko ing manduro Sang Kokorosono Narayana Brata Jaya Mindra saking madyaning praja. Ciptane galih arsa den ulati wonten pundi dunungira. Nalika samana Sang Pamadya kadhearaken nerpat pono kawan catur. Nenggih kilurah Semar ya Badranaya. Marga sampun nyantaka. Bujo gati judo manang mundung janggan semoro santo diah juru punto para santo yoki ayo semoyo. Semambung kilurah nolowi garing. Cokoro wong sepegat wajo pansal pamuru jak permono merenggelan. Hing wingking kilurah Petro. Ya Suro Jenggolo. Jenggelong Jaya. Suro Gendewo. Kantong Bolong ya tong tong sot. Datan kantun kilurah Bagong. Yogya Yantol Gati. Sawetawis Sang Dinagus tan pareng-paring pangandika lawan nerpat ponokawan teko mangkono pangudhaswaraning penggalingkang dering kawiyosing lesan.

0: Tepuk tangan bagi sing menerus gender, ayo.
1: Duh. Terus esok terus ngilayang aku terus. Kepada Mas Petro. Karena sudah lama kita mengabdi, maka kami mohon dengan hormat supaya tingkatan saya sama dengan yang mengendang. Oh, kecut canguntal black. Lengen petambegan tenan lho sing mau tenan. Duh nek salah piye? Lebih kandhani. Ayo. Lulus. Lulus nek ora lulus piye wong ambak mung sak penggender penerus ning kowe bojone loro lho. Ya we piye kowe kalah karo kae. Gue tak rukun kae tak lho. Enggak sanggon lho. Bocah iku iya piye tak iki. Wah ya ampun ya piye. Mula sok meguru warana. Nyangone tan kali. Kayak pengapesane mayang. Anggere tok gawake jarum ngene. Nah mule disuntak. Serukon lho. Sak omah. Wah. Pengen aku. Piye ta? Wis tau dikandani. Kon nguntal rambut. Jebet aku golek rambut sak tenggok tak ulu iki. Malah mati aku. Ngrambut wong kok. Rambut kae dijupuk siji tek ngono. Taleni. Terus diobong, kayak wedang. Terus diombe. Rukun sak nalika. Sesok tak tindakke. Ini mesti rukun. Wah, piye? Mesti pentungan mesti. Oh, malah remuk-remukan. Malik pelok. Malik pelok, pelok. Mandek sik pelok, pelok. Monggo. Ning nong ning nong ning nong nong. Anu wak, pelok barang kok. Oh, pelok barang. Iki yo ngrekasake ditindringke pembok mau ngomong sisan. Wong iki kahanan iki sarwa rupa dadi ora. Lah iya. Pelok barang. Ya ya wis kalau ditindring.

pamirondolan warayan ponco bayu wisean makulingan limo ing telatalah pocelan-pocelan iblis laknat podo gojekan uang titi nyewang kalau turmani rojo diwaku hanya sama torong gon kulum lacok weng karaton tirto kedasar ono mati aneng ngawas kepala ngelos hati dia bagus kaya tiba ndarat mandek gus mandek nak tak kondi coro buto pangar pok paku mandrosan di burun baso po jenis pancer ngayu ngaku gus ngaku buto widin mupating dari plat mulah ngoy mandek beranjangan menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo peracikan wah lu mau kesosor pasal yang kemarin tambuh marang aku beri suka matian yang karaton tirto kedasar desa tingkang senyum prabu kerendoyak soharan ku ditio kolo lindring moyo kolo lindring moyo ya natian kwe sopo kus pamatian yang pandowo satrio madu koro dian permati paran setiap nubalnya mas kocet mambuh lagu kumoro semingki do bakal tanggul liwat orek no bacut kutu bali aweh bacut ora aweh ngurus do pari pekso ora waruh kawar kenteng ora nona ora waran janur kuning ndas buto pating cepopok ndak sampar ndak sandung rambut ngebet podo ndak pagas curiga wani karaku opo kang tak odeni Lenop panginamu kelakon tatap kumudam roh dadamu kus.

porque la iglesia la guardón de cajón de Juan Galaludo. Pero yo ya lo llenamos ya, Yandile. Yandile. Weh, buta gini lu ngonggawa anak. Dikurup-kurup ke. Nyanyamu nyawa le. Aku Petro. Pelo. Iya, Petro. Daya Pelo. Bledek, bledek. Bokor, bokong. Lemper, lempeng. Lemper diwadahi bokor. Lempeng wadahi bokong. Ndek sapa? Gendruwo, gendruwo. Bojone peri. Boj ma. Weh. Iya resik. Oh joket. Oh nguyo. Kiri-kiri. Oh wen jiklo kok dintrak. Kowe tak pe anak ya. Aku ah, ya. Kowe pe aku ah, ya. Film ae. Aku itu kok no ya. Oh urung yang ngomah kok itu kok ya, akhirnya gelem tak pe anak tak tukok ya. Pengen apa? Sinden. Oh. Cek cilik guys. Lah bali anak yogo.

0: Iki ono wong kaki-kaki kang temeko ono pengarepanku. Yai, kuwi padha slamet. Inggih. Milujeng sowan kula, Denayu. Kang ono mburi padha slamet kabeh wae.
1: Milujeng. Kakekne dikandani wae ora nggugu, wong jane iki dudu dalan. Aku wis matur to nek iki nggon daleming piyayi, lho kok malah nekat. Mau jane wis keblasuk nyang kuburan. Ki maksae jek ditekati meneh lah, iki terus mlebu ning omahe wong njur piye. Wis meneng kakekne iki rak mengko karep.
0: Piyung ben, nuwun kula. Moro temuli suguhan ora ketang ngamung banyu kendi tak sawang kok podo payus guwayane
1: percaya ora digolek ke sandang pangan kok do cerigis coba ngatasi lagi teko wis di pikir ora digolek ke banyu kendi kuwi tondo yen wanita iki pancen sulistyo lahir karo batine wah iya disuguh nek ora ngalem.
0: Kyai. Kula. Sira iku saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Kula menika pawongan inggih sak kiwa tengenipun pertapan ngriki.
1: Nami kula Duda Manang Munung.
0: Jenengmu Duda Manang Munung. Nggih.
1: Menawi kula Cakrawangsa. Nami kula Kantong Bolong.
2: Menawi kula Antol Gati.
1: Menika pertapan pundi Denayu?
0: Iki pertapan Rewantoko palengganing Kakang Wasijaladara. Aku iki adine jeneng Kwendang Bratajaya. Inggih.
1: Yai dek kaya gambar diwangun. Wah, aja lindarani lah wong abdine kae ya melek ngono kok. Ning mas aku kang garing kang gripe wong wedok rada melek kok ora kedhep.
2: Ora kedhep wong panjen ora ditelapukan kok. Bareng tak sawang-sawang kaya adimu ya.
1: Kuwi ndek bojo kaya ngono ki ndalekmu ngemuli.
0: Ono wigati apa Kyai? Sira mlebu ana ing kene.
1: Kula niki temene geblasuk.
0: Juping manah kula niki badhe padha sandang tedha.
1: Kanthi srana hambe barang jantur.
0: Sing barang jantur sapa?
1: Ha nggih kula piyambak.
0: Kabisanmu kajaba barang jantur apa meneh?
1: Nggih. Werni-werni nggih. Nyeter kula saged. Nyulap kula nggih saged. Ning ngasring nyulap anak kula wingking niki.
0: Yen mengkono tiwas kebenaran Kyai. Pengangkah aku bakal golek panglipuring penggalih mongko sira bisa nindakake mula awit kang saka iku Kyai. Upamane aku iki nanggap anggon mbebarang jantur apa gelem.
1: Ha inggih. Wong sandang tedha kula niku. Mboten langkung namung estokaken dawuh.
0: Banjur ragate piro Kyai?
1: Ampun, keparenga menggalih piyambak. Kula niki nek bab regi mboten saged mestani. Menawi kula mestani malah kesekedhien. Luwung kula samanggak kene iku malah rumangsa merdika ati kula. Nggih tiyang arane niku kedah sembada, mongkon niki mboten sembada milengipun barang limaringi.
2: Pokoknya dipikir dhewe wong gandeng 5 kat ki wong 4. Sirasa oke wong siji sejuta ngono tak wis oke to.
1: Barang sulapan iki. Oleh obo iki kokean.
2: Ayo apa iki dak mung golek kurup.
1: Kurup ya kenane ya ditonton karo gaweane yang ngono.
2: Nek mung obo
1: aku ya iso. Nggih mong niki enten sajene, Ndara.
0: Sajene apa?
1: kudu dicepaki sajen sego mentik wangi. Lawuhe pecel pitik ngangge jangan menir.
0: Kuwi sajene.
1: Inggih.
0: Apa maneh?
1: Lah kalih kinang. Mbako kalih suruh gambir enjet ampun keri.
0: Apa meneh, Kyai?
1: Lah, kalih jejeran gedang rojo sepasang. Jejeran tebu sepasang. Sumping pari sepasang. Kalih cikal sepasang.
0: Apa mungkui?
1: Tesih. Ngangge iwen. Banyak bebek, mentrok, pitik.
0: Uwis, tesih.
1: Kali abur-aburan mboten kena keri. Dregu puter gladhek lan sak panunggalane. Kalih sing ajeng bebarang jantur kudu linggih lambaran mori putih. Iki arep ngruwat ya, Dre, sajake. Lah iya. Sajene malah luwih akeh tinimbang opah ya. Nyritik.
0: Apa mung kuwi? Tesih.
1: Ngangge sarung. Kalih celana. Kalih jas. Lah, ya sing ngrampoke wis mah lah. Lek mbo ya kebangetan. Niku nek enten nek mboten enten ditebas mentah nggih kena. Waton pecel pitik jangan mendir kalih mentik wangi ni wau mboten kena ditebas kudu wujud. Kalih kinang iki kudu wujud. Lah sanese nek kira-kira golek rekoso nggih pun dibayar mentah mawon.
0: Ya wis yen ngono Kyai tak sagui kabeh kabeh penjalukmu.
1: Nggih. Pun keparang kula miwiti.
0: Iya wis miwitono.
1: Dole, ayo padha ngeling-eling kewajibane dhewe-dhewe.

0: Wis kiai nyojo mok terus kenggon mundunging. Enten apa ndara? Katone kowe mung njantur nanging bareng ndak rasake kaya bisa ngenani atiku. Awit nalika semono aku uga kesandhang wis tau ditulungi marang sawenehing satriya. Nanging nalika semono biyungku kuwi ora matur. Menawa yen aku bakal didhawuhake mulo aku sungkan sebab aku isih demen momong awakku dhewe.
1: Kula niki nggih mung ndongeng mboten kok nyemoni sinten-sinten Ndara Ayu.
0: Wis liyane njantur wae kiai, aku arep pengen nonton nggonmu nyulap.
1: Uli.
0: Apa mo?
1: Kene kabisanmu ketokno,
0: kowe tumuli nyulap po.
1: Nih ya. Kula badhe nyulap nggih Ndara Putri.
0: Iya. Moro enggal wiwitana kantong bolong.
1: Nggih. Ning nggih ngantos-antos mengki ampun gumun jenenge men sulapan. Lemirsane kudu mboten kedhep.
0: Iya.
1: Niki kula ajeng gawe pangeram-eram. Kula ajeng nyulap. Nggih niku druwang dadi dhuwit.
0: Iya moro coba tindakno.
1: Santos. Nah, niki driwange, nggih. Irsane nggih.
0: Iya.
1: Eh, lho. Eh, niki driwang, driwang. Lho, driwang. Lho, nggih, masih driwang nggih. Lho, tesih driwang nggih. Lho. Tesih dirancang. Lho. Lho, tesih kono. Lho. Kang, ngedhetmu kang. Ah, kene mbok mau ning jaba dadi karo wong. Meneng wae.
0: Kuwi ngopo nggih riyen iki japani ngoten.
1: Eh, nggih. Mangke kula sulap duluan dadi puluhan ewon, nggih. Eh, puluhan. Wah.
0: Wong kena kuwi 5 rupiah wis lawas ngono kok.
1: Bagonge jan gawe isin. Lah lek kandha pulane wan ki sapa? Halah, aku kok nggih mbok pulane wan ki apa wis raja apa piye aku? Nggih mbok ewan kuwi ajeng matur kok puluwang.
0: Iya wis aku seneng banget ing atase druwang kok dadi duit lawas.
1: Ha nggih. Mulih anyar mboten enten. Nah, jane iki melih. Kula ajeng nyulap, nggih. Niki mengke kula sulap. Suweng dadi sumpil.
2: Oh, nggih.
1: Suweng endi lah niki? Le.
0: Mbok sing rada cepok mboten kena diketoki kabeh gugur ngoten.
1: Le. Oh, sumpil.
0: Suweng ilang kantun sumpil gila ya sumpil nyetir ada suweng kok gablek ya mong sumpil nyandi juga gimbal sumpil gemut-mutan mbak piye gila balik nek kaya sumpil.
1: Nah niki kulo aja nyulap meleh kulo nyulap. Niki enten blebekan mas kula sulap dadi selepen.
2: Oh, pripun?
0: Kudune kira malah selepen dadi mas kok diwalik. Mboten.
1: Blebekan mas nggih, lho kuning nggih, lho kuning lho. Lho, selepen.
0: Pinter banget ya biyong men, patu-patu. Lah kok sak tak selepen kaya ngono ora.
1: Jebon. Kula aja nyulap sarung dadi dhuwit. Lho. Iya to gadekke nek ra. Bon. Kula aja nyulap buku nut dadi dhuwit. Nyetok dol nek ra.
0: iki jan iso nyulap apa ora.
1: Nek sing jan apik niku sulapane bapak kula niki pun mang pirsani. Kula dereng iso.
0: Andek pun ora nyandi dinggawa dadung.
1: Oh nggih deng sesi siji jane nggih. Pripun ngersake? Kula ajeng mangan druwang. Terus ajeng kula ulur.
0: Moro coba.
1: Nek niki mesti ora bakal. Elah kalu. Aja diulu tenan. Pun rasa nyulap lah ora duduk iki bae malah kalu.
0: Pun niki. Niki kula nggawa teken.
1: Ha, teken niki ajeng kula sulap ning sampeyan ampun nganti gila nggih.
0: Iya, Kiai. Mongko kanthi ning tumuh. Salami mung awas eling. Eling lukitaning alam.

sinarak kalian dinoyong toko onang teken sinulat dadi sawer kat godweng nyolih indang broto jaya gelumacar kapiandem.

Soko ngendi Kakang Semar? Kula saking padus tedha, Den. Kula ngertos ndara kala wau kamtaka. Kakang semrepet panonku. Inggih, kula mboten maiben sabab ndara pun kedangon mboten dahar. Niki kula pun entuk tedha, Den. Monggo keparengan dahar. Anggun wantuk saka ngendi? Saking pertapan Rewantaka ingkang maringi putri naminipun Nendang Bratajaya. Moro kaya ngopo Kakang lan banget panarimaku sira mikir marang aku. Nggih gentosan sampeyan mikir kula, kula mikire sampeyan. Nggih niki mang tampani daharane kaya ngene Kakang. Nggih monggo. Nang daharan tinampi dening sang permedi ora akeh hamung sak kebaing godhong suruh nanging dupi pinirsanan pun nang sekul kapulek kalian soto dalah injet duka yayasini pisang binagus angrasa lamun den kilani dening Endang Bratajaya dinuncang punang sekul, seberak ngunus ciri gosang permedik, ya lumampah mering pertapan Rewantaka.

0: sengkolo.
1: Eh apa?
0: Pancen golek sengkolo kok sampean iki. Wong tuwa ora golek slamet kowe iki. Kalau njare duka sekali diguang terus ngunus keris.
1: Oh piye mau sajake nyang pertapan golek ilmu maring. Eh wis ben pancen tak jarang. Ayo didelok piye kedadeane.

wadon murang toto patrapmu wani ngepal dadaku wani ngilani aku. Ono lanang teko-teko nesu iki sapa ora susah dadak takon kowe sing menehi pangan karo abdi kowe iki mau yen pancen nulungi mbok aja dak sia. Ing atase sego cinampur kelawan abu cetha yen kowe ngilani dadaku iki walesku tanpa ono kelakon mati dening karisku. Akan, akan.

mal ning ragelah-gelah ing jagat leketeking bawana pakarti ning jajalanan yo. Anggapmu apa kowe arep nyernake karo kadhangku wadon? Ora trimo aku. Ayo wasi jalodoro ayo nono. Kowe bisa wae tak sembah dri-dran. Lakon remuk-rempuh dadi rempon kuandamu kowe.

loh. Iki Petro. Oh, nyuwun tulung darane ning ngabripun ning. Loh ana apa? Sampeyan mang mriko nika, adimu pripun nika? Loh, adikku piye? Di polong ale sing gadah kriya nika. Sing dipolo sapa? Ndara Permadi nyuwun tulung. Eh, lah karepe.

Jinuwun, kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teko kene maneh. Nulinggi, mulai mboten nglentu. Badhe ndusta kang putra kusumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Ora mangkono kok kaya wong kementhus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula tohaken. Weh lah dalah. Ya. Yen pancen kuwi duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong durat moko ndedhep maling aguna wonten ing kedhaton ngriki. Ya. Tak lilani ning janji ora nyata kang dadi ucapmu aja takon dosa. Kowe tak cepaki wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung gulumu. Sinokarta.

0: mengati. Tampu kena tinu lodo tiasil ribulan datari.
1: Eh, huruk morokto, tuan kulo.
0: Meringgalkan tinu manjing juru keraton. Wasi jolo doreiki, uniging istrakan dawu.

0: Permati kula wonten dawuh. Wis tinampa nggonku ngleboni sayembara. Dikeparingake aku nunggu durat moko kang bakal teko. Kula nuwun inggih. Ewang-ewang ngono aku Permati. Inggih, sekadaring lampah sagadu ing manah kula nderintang. Pitur Bagong,
1: kula, kula.
0: Ewang-ewang ngono aku nunggu maling. Nggih.
1: Nggih. Yen mengko aku entuk gawe, wis kowe apa-apa tak turuti.
0: Nggih.
1: Nggih. Wis, anggere entuk gawe apa-apa dituruti. Aku arep njaluk rambut pasangan, Kang.
0: Ya, kena. Karepmu. Permati, kula wonten dhawuh. Kira-kira malinge tekane ya apa? Kula dereng saged ngaturaken.
1: Adate maling niku nek teko nggih. Jam-jam setunggal dumugi jam 3 niku adate. Lat-late jam sekawan. Deben nggon aku ki nek maling ki jam 10 awan wis teko ki. Buktine apa? Lah nyatane aku mulih kae sawah ki arep njukuk gelas ki gelasku entek. Kae ora njukuk maling. Lah piye didol anakmu? Wih, hasilnya wong main kaya ngono kuwi. Mulai seorang aneh, nek negara ngelarang sekatai wong main. Anakku lagi SD, kaya sadol gelas. Tinggal lotre. Ayo, kuwi udah maling kuwi.
0: Permati, jroning sewengi iki, aja ana sing padha turu. Inggih. Kedah wungon, kudu wungon, nulinggi. Wis ayo padha mapan panggone dewi-dewi. Kula badhe pados papan ingkang adaan pinanggih kalian malingipun.

0: Tepet-tepet pacaket bendoro. Aku iki ngimpi apa nyemurpi kahana nyoto. Paringipun kang mbok mestani kados pundi. Kowe ora permadi to, adikku to kowe iki.
1: Nuwun inggih.
0: Aku ora oreng ngimpi to, Di.
1: Mboten, wong mboten sari kok nyepeno.
0: Tepet-tepet. Jebul nek ngono ya wis. Lumusi kangenku ya, Di. Kowe tak arep-arep lagi teko iki to, Di. Kowe bener jedal-jedul mrene kok ya. Saiki kok banget temen-temen batu-batu. Kowe sapa iso bangulan kok ora tau kanggo nang kito. Ya Di.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mbok Karono Negari taksih kathah ayan.
0: Apa nyelakke kowe ya ora bisa dikangani kok ora ngerti batu-batu. Mulai butuh wae kowe mrene rene batu-batu. Butuh ketemu aku wae. Batu peta diku dia diku. Aku rumah Semarang banget kowe ana kene ya Di, permadi. Kowe aja kondur-kondur dhisik ya Di ya. Kowe ana kene dhisik ya Di ya.
1: Inggih. Namung diderek keparingipun Kang Mbok.
0: Kowe kok teko kene sing dawuh sapa mu?
1: Inggih, kula nderekaken kadang kula sepuh Kakang Jolodoro.
0: Kowe piyayi ngendi?
1: Menika pertapan rewan toko papanipun kadang kula pinanggih dewasanipun.
0: Teko kene ana ngopo?
1: Badhe mubu sayembara. Nyepeng durat moko ngunduraken Kang Mbok Erowati.
0: Kowe arep mubu sayembara? Batu-batu Pak Jais pupunen Di, nek ngono wis kepisah karo aku ya Di.
1: Sampun klentu penampi ingkang mupu sanes kula. Ingkang mupu menika Kakang Jolodoro. Eneng wong kondo ora dirungokke.
0: Batu-batu. Tak kira kowe Di, batu-batu.
2: Hei,
0: kok wis glegeeng
2: tokolane metu ngurung lembut wis diulu kula luwun kula luwun
0: monggo kawan.
2: Nggih
0: kuwi nderek bendaramu.
2: Nggih
0: lah bapakmu ndi mboten nderek kesel lah gareng mantuk. Anten kula kali bagong kali ngebiar. Batu-batu. Derek bendaramu nuninggi. Dangu mboten angsal paringan nyadong. Kula dibeliki bojo kula kan njaluk ki tagen.
2: Wo. Urung-urung kok ngabani.
0: Ha engko nek digawe ora cocok karo penjaluke ya gelo. Ya yen kuwi arep nyuwun ganjaran, engko tak paringi ganjaran. Ning aja ngrisani aku. Rono dhisik aja ngregoni aku ya.
2: Nggih.
0: Kono wae. Aja nyedhaki aku. Kowe nek wis metu kor ini tutupen aja tok. Wengake.
2: Nggih.
0: Tegang, metu, Kang. Tempatmu bukan di sini. Yah, golek kamar. Cedak masjid. Ha iya. Engko nek wong adan kowe wedi. Ndak. Lah nek ling maca kitok barang. Ayo tuwi sandangane kok. Yo, cedak masjid kana aku iki salat-salat gampang. Lah iya. Malinge kuwi nyidro Kang Mbok Erowati yo Di.
1: Mboten namung Kang Mbok Erowati, calonipun Kang Mbok Surti Kandhi nggih badhe dipun cidro.
0: Batu-batu. Apa tenan kuwi Di?
1: Nuwun nggih saestu.
0: Batu-batu. Aku wedi yo Di. Aku wedi banget tak kandhani yo Di. Aku nek karo maling iki gila, aku nek karo maling iki wedi yo Di.
1: Inggi sama
0: iki batu-batu. Tangan kok nakal men lho iki. Sing tak gedhinge ya nek ngene iki. Tangane kok uwet wae. Ora kaya kok dadak nyenggreng barang tiba ya mong.
1: Atah loro iki Kang Mbok senengane.
0: Dhatinge ya nek ngene iki. Ajake malinge tekan esuk kapan, Di?
1: Menawi mboten klentu inggih salebeting dalu menika mila Kang Mbok kula suwun kedah cegah liyep.
0: Ya Di, ya Di. Aku cekake betah malih anggere jejer kowe ya Di. Tenan yen jejer liyane kowe aku ki ngantuk wae ya Di. Yen jejer kowe aku tenan ya Di aku ora ngantuk. Kamare kebak iki gong ngono gong. Ya, golek kamar liya, ya, golek liyane.
3: Bagong mripate yak-yang. Wong turu didak. Kayak mau bocah amban. Geneh ngono kok. Alah alah alah alah. Wes iki jan. Menungso ora toto. Kuwi jarikku go nyang ndi, Pak Tobat? Kang dibalekke. Alah wong kesaut ora reti kok.
1: Jari gue kemeluk digowo ndak kene iki. Kang Mbok,
0: opo di?
1: Upami kang dipun didol menika Kang Mbok Surti kanthi kula mboten gelo. Nanging menawi kang dipun didol menika Kang Mbok Banowati mesti kula rencangi pecahing dodo.
3: Tenane tenane kok sajake iki. Tenane lho.
1: Kula menika mboten matur durung.
3: Padepet bombong atine wong tuwa. Jane ora kok melames wae iki.
1: Saestu. Yakin.
3: Tapi tenan to, Pak. Sokor di, sokor. Aku malah seneng iki. Otot. Tangan iki gila aku, keri aku lho.
0: Kang. Kowe iki nek ngitik-itik iki bojo gonceng bahaya. Aku udah ngitik-itik, lah ndasmu ndesel. Nenggon kelek kuno aku kekeri no. Lah, alah mau ngendas ndasmu gumbel no. Malah keri.
1: Tenang yodi, kuya jolungos kok kini yodi. Mengko aku mundak dicidro maling. Monggo, Kang Mbok Enggal. Toto-toto ngerksa Mbok menawi durat mokom lebet meriki.
0: Iya yodi.

Dina iki aku wis prapto laladan Mandaraka. Ing kene margane nggon bisa nyidra Dewi Surti Kandi. Iki mesti jik wanci padha melek. Yah, tak balang penyirepan wewe putih Bekonanta. Oh, klakon kesirep turu kabeh wong sak negara.

Wis nglasah kaya babatan papcing. Wo. Ora madal arep meguru. Lakon tak sirepi putih begonan. Sepodo keturun ngendi nggone Surti Kandi.

ingkang ana jroning Taman Sari Negari Tirta Kedhasar. Menika tawarnane Dewi Erowati ingkang dhahat nawung Sungkawa. Sungkawane nggalih lamun to kelampan kagarwa dening Sang Kartapiyaga. Kang dinanti mung ingkang rayi Dewi Surtikanti. Kang wis binobotaken dhateng Sang Kartapiyaga. Manteng panyiptaning Dewi Erowati. Kateman ledoing karya Sang Kartapiyaga. Sigra prapta kanthi hangaturaken Dewi Surtikanti.

0: Nyai Permati podo raharjo. Kula nuwun inggih Kakang Mbok dateng kapundi?
1: Patobat. Luput saka petung jebul siadi kok teko kene. Kowe ngerti yen Mbak Ayu mono kene di?
0: Kula kanthi mata aji pengganten. Suhun nyuwun pangapunten. Aladirandhat anggen kula sowan Kakang Mbok.
1: Banget panarimaku yodi kowe teko kene. Aku njaga ake bakalan untuk pepadang.
0: Kulon udah ninggi.
1: Lah pawangan buri kuwi sopo.
0: Dipun pepangaken menika kadang kulo sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun.
1: Inji. Nami kulo pun Jolodoro saking pertapan Riwantoko.
0: Kakang Mbok kegandengan kulo sampun sowan. Keparengo Kakang Mbok kulo dede akan kundur dateng Mondoroko.
1: Panjen yo kuwi sing tak arep-arep yo di. Banget panarimaku Nyai Permati semusul marang Mbak Ayumu.
0: Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturi puningo Kakang Mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang sakit ngunduraken Kakang Mbok menawi putri dipun kadangaken menawi kagung badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Mbok. Menika wau ingkang mutu sayembara kadang kula sepuh Kakang Jolodoro.
1: Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya di.
0: Sampun kedhangen monggo ingkang kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jolodoro,
1: opo
0: suwi kepareng enggal anganti Kakang Mbok Irawati. Monggo Raden Ayu,
1: monggo kisanak tumuli kula enggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permati aku go tumuli bali.
0: Monggo Kang Mbok Surti Kandi kula dherekaken kundur.

0: Tuh karepe dhewe ana menungsa bisa nggawa bali Irawati.
1: Apa apa maku dutaning sinuwuning Mandaraka.
0: Jaladara balekno.
1: Sembodo kowe bakal nggawa bali ning Irawati waton bisa nyempal bauku kalange.
0: Dadi sekarang jenggo kelakon.

kene kelakon pisah sirahmu karo gembungmu. Kowe panjal maning durat moko. Yen ora tak sirnaki bakal marah-marahi mrembet menyang negara Mandaraka. Ayo sapa sing bebelo tak enteni legane ngatiku.

anakku nger karto biyuku kowe sido mati nger anakku kowe kang tak domo-domo malah disipun bopo upama kowe biyen mituhu kelawan dawuhku ora kaya mengkene lelakonmu kowe mati sia sirahmu pisah karo gembung ger e jalan dorop aku bela.

Sopoi Raden Permati Prabu Kerendoyakso hayo wis rumangsa tanpa guna uripku margo ra nyanding anakku. Kuwi arep apa mbelani patine anakku endi sing jenenge Jaladara. Sing atase anak luput teko dibelani. Ah, ala sing kaya ngapa kuwi anak tak rewangi ta ing patiku. Aja kakang Jaladara aku wayanana. Eh, huntut dening aku.

Pati Mandra Guna Prawira Jayeng Palugon Prabu Krandayaksa. Nanging Sang Pamadya Kidatan mundur sejangkah. Sigra ngembat langkap sinandangan Warastra Kyai Sarutama. Linepasaken ingkang pinangka les jangganing Prabu Krandayaksa. Gumerit punang langkap bablas Sarutama kaya tumanduk tugel guluning Prabu Krandayaksa dadilan patine.

Anakku ger, anakku. Erawati. Kowe padha becik ger. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama dhateng kapundi? Surti kanthi padha harjo. Kula nuwun inggih Rama dhateng kapundi? Wah, anakku ger, kaya nemu masak gunung gedene bareng kowe padha bali mring praja. Oh, ger. Nganti aku wis patemboyo nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murda. Jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sirani wis padha bali nggir. Sopo kang bisa mbalekake kuwi? Kumpul nuwun inggih. Pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun masih Jaladara. Lho. Jaladara kula wonten dawuh. Siro kang bisa balik aki marang Gustimu putri iki. Kaulo nok-non unin ingi. Kaluhuran dawa patu gendro. Kulo ingkang sakit ngunduraken Gusti Kloraden Ayu. Woylah. Ya jagat ya diwa patoro. Mengkene iki tundone wong kakean pamilih malah kebelasuk. Pororo jo sing lamar kowe kuwi wis 999 ratu. Parandene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajate ngwasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakal surem negara kowe iki? Ing ngatasé mantune Prabu Salya kok. Wah, cekap, cekap. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napak ngirina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang karya jagat supaya kuwi entuk jodho kang wibawa, sak ora-orane satri linuwe. Jebul kuwi arep dipek karo darajate ing wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen pinesthi jodhomu Rawati. Kalau lo meninggi kulo ingin buatan gelo ingin buatan cuwo jadi kulo meninggi namun ngaturakan bekti dateng pepundian ingin padu ke Kanjeng Rama. Iya iya iya wis kepiye meneh dapur wis kelacak kepatak. Jaladara nuwun wonten dawuh karepmu piye waktu iki gegandingan kulo sampun angsal damel sinuwun keparenga paduka netepi sabda Brahmana Raja kados pundi menggah isining sayembara. Iya aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nok-non. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Maringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawantaka. Mengko liya wektu bakal ana keterangan saka jeneng ingsun. Kowe aja pisan-pisan sowan mrene yen utusanku durung sowan menyang pertapan. Wel adal. Gelo ya karepmu, getun ya karepmu. Yen pancen ora mok sidakake tiwas kebeneran. Batu-batu lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kowe meneng wae. Aku besok bakal darbi pepundhut marang kowe wis duwe kekudangan. Aku bakal mantu sepisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yang pancen dheweke iki pasti jodohmu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Luwih namung nyemangga. Wis ayo ngger lerem nyang jam kadhane kadhane dhisik.

0: Kakang Mas ketingalipun orang wing penggali. Wonten menapa Kakang Mas?
1: Ratu Mandara Kacidra ing Ubaya. Ora ana tepi sing dadi pangandikane. Ing ngatasé sayembara wis kena tak pupu. Gene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantoko. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedengake demi Ratu Gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajating wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya. Lho, lha sapa? Apa aku sing mau luputake? Upami Kakang Mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian Kakang Mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken nggih mawon menawi putra Mandura Kakang Mas Kokorosono.
2: Oh, Permadi. Pancen tak sengaja aku ngarep nonton.
1: Sepiro bebudene ratu Mandaraka. Dadiyan ngono,

tah kiat. Iya, aku ora bobo. Yen pancen Irawati pasti jodohku mbok menawa bakal ana jalaran iki. Yen pancen dudu jodohku, aku ora apa-apa nyadang karo Gusti. Kepiye ngelihat jodohake karo Jaladara? Nuwun inggih. Sawaning Sang Pragata.

0: Raden, kula Raden.
1: Pragoto bodo beci.
0: Pengestri pun Raden Raja Suwan kula Gusti, sembah kula katur.
1: Yo, wis tak tompo.
0: Digolek jari malah lenggah nek kene. Kula sampun dangu matur sindika Gus.
1: Golek aku.
0: Nggih. Kang Rama gerah Gus dika pun aturi kundur. Menawi ngantos paduka mboten kundur, terus pundi Gus saya peteng negari Mandura.
1: Aku durung seneng sabana negara.
0: Ajeng ngaten niku wong Kang Rama niku ngajeng-ajeng paduka Gusti kula mboten kita namung sekedap monggo kundur. Awit ngaturi puningo Kang Rama katedhakan kalian Pekulun Narada. Pekulun Narada rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun seraya kalian dewa kapuring nyirnaken mengsaing dewa Gus.

0: Latal.
1: Yen pancen mangkon malah tiwas kebeneran. Menawa Jawata ngersakake aku tinimbalan Swan Nyang Kayuwangan.
0: Blonon.
1: Paraguto, lho. Kowe tak lilani bali dhisik Nyang Mandura matura Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah Nyang Kayangan ngestokake dawing dewa.
0: Mboten kundur miyen,
1: ora aku arep bablas Nyang Kayangan.
0: Menawi katen mangki dados satur kersanipun ingkang rama.
1: Permadi
0: wonten dawuh.
1: Ayo tak kanthi munggah Nyang Kayangan suwi kula dherekake.

0: Wayah kita kokorosono podo raharjo sewan kita ngir. Kalo nak lonjol ini, kulun lulus raharjo pisuan kulo kali sing uripe itu, botol langkung sembah sungkem kulo mugi gunju. Iya iya ngir kokorosono wis ulun tompo permadi podo raharjo. Kulo meninggi dateng kapundi pangabekti kulo katur bekulun. Iya permadi wis ulun tompo.
1: Dalam perkenjang perkenjang pak pak peng bu bolong marido yang ini garing uang kali jodoh sopo singkawi kakak rasa apa agar bodoh pecik soal kita agar kakak rasa apa agar
0: nubun ini bukulun dateng kabundi bukti iku lo mugi kunjuk
1: iya iya agar kakak rasa nalis ulun tompo perhati wadar arja
0: nubun ini dateng kabundi bukti iku lo mugi kunjuk
1: iya iya agar ulun tompo.
0: Gere kok rasamu nuwun wonten dhawuh. Apa wis pono kang dadi wigatine jeneng kita ulun biji. Kawula lon luring dereng. Namung kula ngertos bilih kula timbalan paduka pegulun. Sumurupa gere kok rasana jeneng kita ulun biji marak mring kayuwangan. Kayuwangan wektu iki ku nggan mungsuh. Nalendra saka ing karaton ngrenggo bumi jejuluk Prabu Naga Prasanta. Anganti kadange kang wujud gajah jenenge Arya Yudha Kati. Prabu Naga Prasanta nyuwun palakrama kepengin dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Ulun ora marengake nanging reh ning Prabu Naga Prasanta lan sedulure iku Sekti Mandra Guna. Temah poro jawata podo kasoran lumawan tanding. Soko kapitayan ulun tan ono ingkang bangkit nyernaki mungsuh mung kajaba jeneng kita kokorosono. Hawit kang soko iku nggeri kokorosono. Jeneng kita jewangkot. Jeneng kita ulun seroyo. Dadio balaning dewa sirnakno. Rertu ingkang ngeraboso kayuangan jungring saloko nuringgih begulun betul langkung ulo namung isto akan sadani penugulun so ulo sagah pinongko serayaning jawoto anjir naken nalindering kang wata angkoro saking ngerenggo bumi yen pancen kita semaguh kulup jagat saisini neksanono. Wiwit dina iki jeneng kita ulun paring tambah tenger kekasiyo Baladewa. Mula jeneng kita ulun paring tenger Baladewa teges jeneng kita dadi balaning dewa kawula nok-nok. Ngerep loro tumuli enggal wiwitana sirnakno nalindra ing ngrenggo bumi namung pengestu paduka mayu ngono dhateng lampah kula iya iya nggih jaya jaya wijayanti kula narada nyuwun pengestu
1: oh iya nggih jaya jaya wijayanti
0: kula nyuwun pamit kulun iya iya permadi mangsa bodho anggon kita ngawat-awati kadang kita

Ucaman gawan apa? Atur meningo. Keker jawi menika wonten parang muka ingkang dateng. Kumawantun nyumbari paduka sinten keparat sapa?

0: Sopo iki? Aku Baladewa Yoko Krasana. Sopo kuwi? Nalendra Ngrenggo Bumi Prabu Naga Parasanta. Aku dadi jagoning dewa. Karepmu aja mok bacutke nggon warep Rabi Widodari.
1: Piye? Kowe mancah karepku. Wong Rabi luang mati.

kinubet angganing sang kokosono dining noko prasonto henget kagungan pusaka nenggolo giyo pinusus modot malih sekilan dawane sampun modot kaping kalih sakala giyo kinalungaken guduning punang tersoko pedot pecah kapisanan noko prasonto

Dewa maringake tarima kasih marang kita kakarasana nggon kita bisa nyernake retuning kayangan. Keparingan diguru kita kaparingan ganjaran siji busana keprabon kapindo titian gajah turun saka Irawana jenenge Kiai Puspadenta. Kula nggih sampun gadah gajah piyambak. Ya wis tinggal sarep gajahe loro ngger. Neng sumurupa kang bakal maringake ora saiki. Ngenteni besok yang kita bakal palakrama. Jodoh kula sinten? Jodohmu Irawati ngger. Wela dalah bingah manah kula. Ya ngger bakal kelakon. Neng ora saiki, besok genti lakon ngger. Besok lakon dawuhmu ki ya rame kok ngger. Mriki. Ngaturaken penuhun. Ya ngger. Lagi malah kita enggak tumuli bali amring para jemendro sebab wong tuamu lara banget. Nandang ruko, mung kita kang diarep-arep nek ora enggal bali kowe engko ora ana kahanane wong tuamu. Nyuwun pangestu. Ya enggak selamat rahayu, Gar.

Anakku lanang Kokorosono, kowe kang tak harap-harap wis bali ya, Nggir. Bekti ku loro mong. Iya, wis tak tompo. Kokorosono, kowe bisa nambah nilaraku ya, Nggir. Iki mau Narayana wis matur. Pragotoga wis matur menawa sira munggah nyangkayangan kula nelingi. Pengestu patuk kula sami saged majaraken kayuwangan Jonggring Saloka saha kula kaparingan mimbuh tenger Baladewa. Iya Nggir. Pun bapa melu bungah kula karepen disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyaji Tinggi. Kene-kene Nggir pun bapa bakal saleh keprabun tumuli sira kula bakal tak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata? Inggih. Kados sampun trep nek Kakang Mas Kang Astu Pusara Praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng rata? Sampun nggih ana Mas. Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula nambung dijerek keparing pun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh. Saja arep diatur. Inggih, gandeng kula sampun sepuh keparengo kepatosan kula lengserakan dateng anak kula pun Pragutto jagat sak isine neksanono wiwit saiki Ratu Mandura jejuluk Prabu Anom Kokorosono patih Pragutto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Ora Dhata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Eka sawiji adilin weh dasa 10 purwa wiwitan Senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kata ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah Kartatura Harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe lo tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang saming gegriyo salebeting projo jejel riyel pipit pangarswa bencuki tepung taritis senadyan paparan wiar katingal rupak saking rejaning projo Karto para kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murka para mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning Sukengenjang kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon jaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 14 Juni tahun 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RS Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cak nang sesarangan kalian kula Chandra. Dinten iki saged kepangi malih dinten Minggu tanggal 14 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadengeniku monggo sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan Mbak Cak Abil Malik Mbak surat An-Najmu ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: dari Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Janing. Sarangan kalian Chandra, dinten iki dinten Minggu tanggal 14 Juni 2016. Janing, Chandra cani penuh wiwit saiki sampai mangke jam 10 awan. Ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Janing, pas ini Chandra cani penuh kayak ngerungokno lagu, terus juga kita bakalan kayak informasi-informasi terupdate kayak sampean. Tapi saat ini wancine kita midang ngetakan kuliah subuh nggih Janing ya. Kuliah subuh dinten iki sesarangan kalian Ning Rahma Ayuning Tias sing ngangkat judul Masa Depan yang Sesungguhnya. Sugeng midang ngetakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini semoga kita senantiasa berada dalam limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam penjagaan hidayahnya. Dan semoga kita senantiasa berada dalam kondisi semangat untuk beramal solih, semangat untuk mencari bekal di hari akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata tauhid, akidah tauhid. Nah, sebenarnya apakah makna dari tauhid itu? Tauhid secara bahasa, yaitu bahasa Arab, artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Artinya, ketika kita sudah menetapkan satu itu, ya, maka kita harus mengingkari yang lain. Nah, kemudian secara syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa ada banyak hal yang bisa dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa berupa para malaikat, para nabi, orang soleh, atau bahkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Namun, seseorang yang memiliki tauhid yang benar hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, yang kedua, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma, tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Apakah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah ini? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja, pencipta, dan pengatur semua makhluk. Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Misalnya kita meyakini kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi beserta isinya, menciptakan hujan, menciptakan makhluk, menciptakan hewan, dan menciptakan manusia, menggerakkan bintang-bintang, dan lain-lain. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-ayah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Surah Al-An'am ayat pertama. Nah, tauhid rububiyah ini sesungguhnya juga dimiliki dan diyakini oleh semua orang, baik orang mukmin maupun kafir jahiliyah sejak dulu hingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah. Al-ayah. Yang artinya, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Kemudian di ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 61, Allah pun kembali menyampaikan hal ini. Surah Al-Ankabut ayat 61 yang artinya, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta menjalankan matahari juga bulan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Oleh karena itu, kita dapati ayah dari Rasulullah SAW bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, tentu saja syariat Islam belum turun dan bahkan Rasulullah SAW pun tentunya belum lahir. Kita juga mendapati di kisah-kisah Sirah Nabawiyah, Abu Jahal atau Abu Lahab dan orang-orang kafir jahiliyah yang lainnya, orang kafir Quraisy yang lainnya sering menggunakan kata sumpah demi Allah, bersumpah dengan nama Allah. Ini karena mereka sesungguhnya meyakini bahwa Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan bahkan ibadah mereka pun ada yang ditujukan kepada Allah, yaitu sebelum syariat Islam turun, mereka telah mengenal ibadah haji, karena memang ibadah haji ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang keturunan dari kaum-kaum, termasuk kaum Quraisy. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sedikit penyimpangan dengan memasukkan sembahan-sembahan selain Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Adapun mereka yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis dan ateis. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan, dan dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, pertanyaannya, jika orang-orang kafir jahiliyah sudah menyembah, beribadah kepada Allah seperti yang telah disebutkan tadi, mereka pun mengenal syariat haji, mereka pun telah mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi dan isinya ini adalah Allah. Kemudian apa yang diperjuangkan, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mengapa mereka berlelah-lelah, penuh penderitaan, mendapat banyak perlawanan, ancaman, dan bahkan sebagian dari mereka telah dibunuh oleh kaum kafirin karena perjuangan mereka mendakwahkan tauhid ini? Jawabannya adalah, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tauhid uluhiyah kepada Allah. Meskipun orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah, mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah ini, dan inilah yang diperjuangkan, yang didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita masuk sekarang ke pembahasan yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Maksud dari tauhid uluhiyah ialah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini pun telah kita fahami di surah yang sehari-hari kita baca dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, inilah sifat yang tidak dimiliki oleh kaum kafir Quraisy, oleh kaum kafir jahiliyah. Mereka memahami bahwa yang menciptakan semesta adalah Allah, tetapi ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta pertolongan, mereka memohon kepada berhala-berhala mereka, atau meminta bantuan dukun-dukun, ahli sihir, dan tukang tenung dari kalangan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka belum termasuk ke dalam kategori seorang muslim, karena mereka mengingkari keesaan Allah dalam hal ibadah. Nah, apakah makna ibadah itu sendiri? Makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang dicintai oleh Allah ini juga tertentu, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan jika melakukannya. Seperti ibadah ritual, yaitu sholat, puasa, menyembelih atau berkurban, berinfak, bersedekah, dan sebagainya. Nah, termasuk ibadah juga adalah ketika kita berdoa, ketika kita meminta pertolongan, ketika kita percaya kepada datangnya pertolongan dari Allah. Maka seseorang yang memiliki tauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini, hanya memfokuskan semua ibadah ini tujuannya hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyah, mereka selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon, berdoa, dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Inilah yang diperangi oleh Rasulullah, dan inilah yang berusaha untuk didakwahkan, berusaha untuk diubah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini juga yang menjadi inti dakwah ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, yaitu akidah tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh telah kami utus rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Syekh Dr. Solih Al-Fauzan berkata, dari tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Karena ini adalah misi dakwah dari para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci serta alasan ditegakkannya perintah jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah yang disembah dan agar penghambaan kepada selain Allah ditinggalkan. Nah, kemudian kita membahas yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa memiliki sifat tauhid al-asma wa sifat ini, yaitu dengan menetapkan nama dan sifat serta menafikan atau mengingkari nama dan sifat selain yang telah Allah tetapkan. Seperti misalnya kita mempercayai sifat-sifat Allah sesuai dengan Asmaul Husna yang telah kita fahami atau yang telah kita hafalkan, seperti itu. Kemudian kita tidak berusaha menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti misalnya berupaya membayangkan wajah Allah atau membayangkan tangan Allah dan sebagainya. Kita meyakini sifat-sifat Allah, misalnya As-Sami wal Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Namun tentu saja penglihatan dan pendengaran Allah ini tidak bisa kita samakan dengan penglihatan manusia atau penglihatan makhluk Allah yang lain. Pasti berbeda dari sifat-sifat makhluknya. Allah melihat tetapi tidak dengan mata seperti yang Allah berikan kepada makhluknya, namun Allah melihat dengan caranya sendiri, Allah melihat dengan cara yang kita tidak ketahui, dan kita pun diperintah untuk tidak membayangkan hal tersebut. Karena tidak ada manfaatnya bagi kita, bagaimana caranya Allah melihat, bagaimana caranya Allah mendengar. Semua itu telah Allah tetapkan sesuai dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan cukup bagi kita untuk beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal seperti misalnya yang pernah kita dengar, Allah adalah sutradara terbaik dalam kehidupan ini, Allah adalah pengatur skenario terbaik dalam kehidupan ini. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jauhi, meskipun kesannya atau sifatnya untuk memotivasi, namun jangan sampai hal itu membuat kita menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan sifat makhluknya yang tentu saja punya kekurangan, punya kelemahan. Di sini juga ingin saya sampaikan, jika tadi digambarkan atau jika tadi disebutkan sifat tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah sebagai tempat memohon pertolongan, ada juga makna bahwa menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang difikirkan atau satu-satunya yang difokuskan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kita dapat menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dalam bentuk apapun. Maksudnya adalah jika kita yang sehari-hari kita fokuskan adalah bagaimana mencari harta. Nah, kita harus khawatir, kita perlu khawatir bahwa suatu saat harta itu akan menjadi sembahan kita selain Allah. Karena apa? Karena ada apa yang ada di pikiran kita adalah harta, harta dan bagaimana cara memperbanyak harta. Kemudian juga mungkin untuk beberapa kalangan, keinginan untuk berbelanja, keinginan untuk makan-makan dan sebagainya termasuk ke dalam memenuhi hawa nafsu pribadi, dan harus hati-hati karena bisa jadi jika tidak direm, jika tidak dikelola dengan baik, maka hawa nafsu itu pun bisa menjadi sembahan, bisa menjadi sesuatu yang kita utamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah akidah tauhid yang perlu kita miliki, inilah sifat-sifat tauhid yang harus kita punyai agar kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa tetap menatap jalan yang lurus dan menatap tujuan akhir kita, yaitu akhirat yang lebih abadi. Nah, apakah pentingnya mempelajari tauhid ini? Banyak orang yang mengaku beragama Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa itu tauhid dan lebih dalam lagi bagaimana tauhid yang benar, maka kita akan mendapati sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Nah, kita sering mendapati, kita sering menjumpai berbagai kalangan yang memiliki idola, seperti misalnya artis atau pemain olahraga dan sebagainya. Mereka begitu mengenal apa yang mereka idolakan tersebut. Mereka begitu mengenal apa yang menjadi pikiran mereka tersebut, seperti misalnya menyukai seorang pemain bola misalnya. Mereka sangat mengenal nama, hobi, kemudian kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa. Sesungguhnya sifat-sifat atau hal-hal tersebut harus kita miliki juga untuk Allah. Bayangkan Allah yang menjadi sesembahan kita, namun kita kurang mengenalnya dan tidak pernah atau sedikit sekali dalam mengingatnya. Nah, akibatnya ia tidak bisa mentauhidkan Allah dengan benar dan dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting dan urgen bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama, dan seperti yang telah disampaikan tadi, inilah inti ajaran dakwah dari para nabi dan rasul seluruhnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, memahami ilmu-ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah dan hak-hak Allah atas hambanya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan ada hal lain yang kita dapatkan selain keselamatan di akhirat, maka kita juga akan mendapatkan rasa aman dengan bertauhid. Dengan bertauhid kita akan tenang karena kita mengenal bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. Nah, di sini disampaikan ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dan dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh kenikmatan di dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Nah, di sini disampaikan salah satu nikmat dari Allah, yaitu rasa aman. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Bahkan di beberapa pendapat ulama yang lain menyebutkan rasa aman ini merupakan nikmat yang paling utama di samping nikmat sehat dan nikmat makanan. Jika kita sehat namun kondisi kita tidak merasa aman, baik karena merasa terancam dari dalam diri kita, maka ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Nah, berkat rasa aman, seseorang hamba akan terbebas dari rasa takut. Seorang hamba akan terbebas dari rasa khawatir, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Nah, lain halnya jika hidup diliputi rasa takut dan was-was, kondisi ini tentu akan berdampak pada ketidaksempurnaan ibadah yang ia lakukan. Keamanan bagi ahli tauhid telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang berhak mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat di atas adalah kesyirikan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia mengatakan, ketika ayat ini turun, terasa beratlah di hati para sahabat. Mereka mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri atau berbuat maksiat? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak demikian, akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah kesyirikan. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, merekalah ahli tauhid. Mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat, serta mendapatkan petunjuk. Rasa aman yang dimaksud bukan hanya sekedar aman dari peperangan atau bencana, akan tetapi yang lebih utama keamanan itu adalah yang letaknya di dalam hati. Mereka yang menjauhi perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, akan mendapatkan ketenangan, akan bisa beribadah dengan tenang. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, mereka akan mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, serta semangat untuk selalu melakukan amal soleh, petunjuk untuk senantiasa mudah beramal soleh. Tentunya kadar keamanan dan petunjuk yang akan mereka dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar keamanan dan petunjuk yang akan diperoleh. Nah, kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi seorang individu atau beberapa orang saja. Jika suatu masyarakat, bahkan jika suatu negara benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan. Sebagaimana firman-Nya di surah An-Nur ayat 55 yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kalian bahwa Dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Nah, ini penekanannya di akhir ayat, yaitu mereka tetap beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun selain Allah. Mempersekutukan sesuatu selain Allah ini bisa berupa apapun. Tidak hanya sekedar kita memang menghindari pergi ke dukun, katakanlah kita menghindari perbuatan-perbuatan syirik. Kita sudah paham bahwa mempercayai ramalan misalnya adalah termasuk perbuatan syirik. Namun ketika ada suatu musibah menimpa kita atau suatu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, lantas kita hilang akal gitu ya, atau hilang emosi. Nah, kita jadi menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan tanda bahwa ada yang kurang dalam tauhid kita. Karena seharusnya seorang hamba yang beriman, yang memiliki akidah tauhid yang benar, meyakini bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. dan tidak lantas melampiaskan kekesalannya, tidak lantas melampiaskan amarahnya dengan menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri bahkan, atau menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, kita harus selalu belajar, kita harus selalu mencari ilmu bagaimana caranya memiliki akidah tauhid yang benar. Nah, dalam ayat yang mulia ini, di surah An-Nur ayat 55 tadi, Allah memberikan beberapa jaminan bagi suatu masyarakat yang dapat merealisasikan akidah tauhid, yaitu yang pertama, mendapatkan kekuasaan di muka bumi, mendapatkan kemantapan dan keteguhan dalam beragama, mendapatkan keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. Nah, inilah sebagian di antara jaminan yang akan didapatkan oleh ahli tauhid. Semoga janji Allah dan Rasulnya di atas semakin memotivasi kita untuk terus mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Nah, sebaliknya syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, merupakan sumber ketakutan. Sebagai contoh sederhana, syirik kecil yang sering kita kenal yaitu riya, artinya mengharapkan pujian orang, mengharapkan pandangan baik orang terhadap dirinya, menimbulkan kekhawatiran dan bisa mencegahnya dari beramal. Mungkin ketika ia mau beramal, tetapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka dirinya akan tercegah atau dirinya tidak jadi melakukan amalan itu karena dia berpikir bahwa tidak ada yang melihatku, tidak ada yang akan memujiku ketika aku melakukan sedekah misalnya. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa seorang yang memiliki tauhid yang benar akan bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa rasa takut akan celaan orang, tanpa rasa takut bahwa dia tidak akan dipuji, karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan menilai segala amal ibadahnya. Sebaliknya, jika orang itu memikirkan pandangan manusia, memikirkan pujian orang lain, maka dia tidak akan tenang dalam beribadah dan bahkan bisa mengurangi nilai ibadahnya atau bahkan bisa membuatnya terhindar atau membuatnya tidak jadi dari beramal solih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Ali Imran ayat 151 yang artinya akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, itu semua disebabkan mereka mengambil selain Allah, baik berupa sekutu atau berhala atau sembahan selain Allah, atau bahkan mengikuti hawa nafsu mereka dan keinginan mereka yang rusak tanpa adanya hujah dan tanpa adanya dasar ilmu. Mereka telah merusak wilayah kekuasaan Allah. Siapa saja yang telah merusak wilayah kekuasaan Allah, pasti Allah akan masukkan ketakutan dalam hatinya, pasti Allah akan membuatnya tidak tenang. Inilah kondisi mereka di dunia. Adapun di akhirat, kondisi mereka lebih parah dan lebih berat. Di ayat tadi Allah menyampaikan tempat kembali mereka adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kita tahu, neraka siksanya kekal dan siksanya abadi, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang zalim. Rasulullah tadi telah menyampaikan kezaliman itu, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Karena dengan syirik kita berarti menzalimi Allah dan Rasulnya. Allah adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk kita gantungkan permohonan, yang pantas untuk kita mintai pertolongan. Namun ketika kita melakukan perbuatan syirik atau ada yang menyimpang dari tauhid kita, maka kita telah berbuat zalim. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan keadaan orang-orang yang musyrik, keadaan orang-orang yang melanggar perintahnya, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang kekal di akhirat, kecuali atas syafaat dari Rasulullah mereka bisa diangkat dari azab tersebut. Kita semua berharap, kita sama-sama berharap kondisi kita di akhirat nanti semoga kita termasuk ke dalam yang mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita berupaya, kita senantiasa berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tauhid, mempelajari bagaimana tauhid yang benar dalam keseharian kita. Tidak hanya semata kita melakukan ibadah lima waktu, melakukan ibadah-ibadah wajib, namun juga kita menambah amal-amalan yang sunnah, dan kita menjadikan kecenderungan hati kita ini, menjadikan fokus pikiran kita ini hanya kepada Allah dalam hal sekecil apapun. Misalnya mencari rizki yang berkah untuk keluarga, mencari harta yang halal, kemudian juga menuntut ilmu, mencari ilmu, mengasuh anak-anak, mengajak membina keluarga. Itu semua kita lakukan dalam bingkai tauhid kepada Allah, dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas jalan tauhid dan menjauhkan kita dari berbagai perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil yang tidak kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat baik agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui atau perbuatan syirik yang pernah aku lakukan secara tidak sadar. Kita tidak tahu dan kita tidak sadar ketika kita telah melakukan perbuatan syirik tersebut, maka kita memohon ampunan kepada Allah, dan kita pun berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan sekecil apapun, termasuk kesyirikan dalam hati, yaitu menjadikan selain Allah sebagai satu-satunya tujuan kita, sebagai fokus utama kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Walau a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 gawe dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasine ning 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Kabaliane caning Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatano transformasi digital iki diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik iki, hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai gunakno media digital gawe beraktivitas. Jaring kemoyore woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning sama ini sing rangkaian Tanjung Perak pagi. Sidikan cani balik Chandra ya tino iki Cak Ning ya sing pasti ini sampai ora usah khawatir karena Chandra akan memberikan banyak informasi dan juga lagu-lagu sing endul-endul. Ya, sing pasti ini aku mau Cak Ning ya lagu-lagu ini tak pilih sing enak-enak. Dan pasti ini informasi yo tak siap no guys sampean. Jadi gak usah khawatir. Oke. Okay? Channel-channel informasi. Jadi pemerintah Kota Surabaya iki nargetno pengerjaan 60 titik drainase gawe nyegah genangan air tuntas bulan November 2016 iku jane gurung musim mudan sing diprediksi kedadean ning bulan Desember ngono. Dadi janing pokoknya bakalan ono kebutan ya drainase. Terus mari ngono aku yo duwe informasi lainnya sing pas ini yo tak bagekno ning sampean Cak Ning yo. Bang Jatim juarai mini soccer petang puluh telu tahun suara Surabaya. Terus mari ngono ono maneh informasi terkait penghormatan terakhir gawe Johan Silas. Terus ono aksi demonstrasi mahasiswa ning bundaran HI. Terus yo DLH Surabaya patroli limbah kurban wingi. Terus mari ngono yo akeh informasi-informasi lainnya. Sing pasti nih ya kan sampe sik nikmati musik-musik sing tak kei ning Tanjung Perak pagi sing garai semangat isu iki caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak nih, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Canis Dinas Perhubungan Kutha Surabaya menindak tegas loro juru parkir ning kawasan Dalan Semarang ning dino Sabtu tanggal 13 Juni. Rongewu namelikur mergo gak segera memperpanjang kartu tanda anggota Canis. Dalam sidang sing dilakokno di Subkutha Surabaya sore mau bersama beberapa pihak terkait, rombongan terlebih dahulu menyusuri kawasan Jalan Bubutan sampai Dalan Semarang. Ini Dalan Semarang tepatnya area depan penjual mebel Canis di Subkutha Surabaya nomor ono siji parkir sing juru parkir sing masa berlaku KTA iki wis entek. Saya niku siji jukir ning kawasan Dalan Raden Saleh yo diangkut mergo gak isok menunjukno KTA. Trio Wahyubowo PLT Kepala Disubkutha Surabaya nerangno, operasi gabungan iki merupakan tindak lanjutan teko surat pemberhentian jukir ning 123 titik lokasi. Jadi selamat telung dino iki wis didatengi sekitar 123 titik lokasi. Selain ngekei surat pemberhentian lan tindakan tegas, mereka yo langsung mengganti dengan jukir baru mergo jukir sadurunge tidak memperpanjang KTA. Mengko di Subkutha Surabaya yo bakal masang foto jukir sing bertugas ning titik iku sebagai bagian informasi kepada publik Canis.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning perbakin kutha Surabaya ngumpulno wong tua atlet liyane imbase onoe dugaan pelecehan sing dilakokno mbarek salah seorang pengurus inisial JL. Momen berkumpule wong tua atlet iku dimanfaatno perbakin Surabaya gawe kei sosialisasi terkait dibukae aduan gawe seluruh atlet muda utawa anggota sing mengalami kasus serupa. Dadi dalam pertemuan iki njaluk para orang tua atlet gawe ngekei aduan mergo sing di krungu-krungu jane ya korban iki gak mek siji janing. Dadi bakal buka nomor aduan ben wong tua atlet sing ngalami kedadian podo iki iso mengadu lewat nomor iku. Jari Hadi Susilo ning ketua ketua harian Perbakin Surabaya dalam konferensi pers dino Sabtu tanggal 3 Juni. Pembukaan nomor iki caning yo. Aduan iki sekaligus dadi langkah antisipasi teko Perbakin Surabaya gawe nyegah ana korban liyane. Selain membuka nomor aduan, Hadi Perbakin Surabaya yo ngekei bantuan moral ning korban keluarga. Jari ini kami telah mengirim surat resmi pada keluarga korban. Kami berkomitmen memberikan pendampingan psikologis yang bekerja sama dengan KONI Surabaya caning yo. Terus mengono ono Ardirio hukum ketua KONI Surabaya negesno bahwa terduga pelaku bukanlah pelatih dari Perbakin Surabaya. Jari ini karena untuk menjadi pelatih yang dinaungi Perbakin harus memiliki lisensi dan sertifikat yang dikeluarkan oleh KONI. Tapi pihaknya benerno lek pelaku adalah pengurus Perbakin Surabaya bidang tembak reaksi utawa airsoft gun. Selain itu, Adirio yang nyampeno sebagai respons penanganan kasus teko Perbakin Surabaya, saat iki terduga pelaku ya wis dinonaktifno teko jabatan kepengurusan. Terkait kasus iki, KONI Surabaya negesno akan mendukung penuh proses hukum sing sedang berjalan. Diberitakno sadurunge seorang atlet di bawah umur diduga menjadi korban pelecehan oleh pelatihnya sendiri selama kurang lebih 1 bulan. Terduga pelaku menggunakan modus hukuman gelitik utawa gelitik ning korban sing terus berubah sentuhan fisik ning bagian sensitif korban. Bahkan teko penuturan korban ning ayahe, dhewe pernah digawa ning salah siji hotel ning Surabaya. Saat iki pihak keluarga korban wis melaporno kedadian iku ning Polrestabes Surabaya dan berharap agar kasus iki bisa diusut tuntas caning.

gak ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh.